bangsa berkenaan. Di Kelantan, dua suspek ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes penemuan mayat seorang wanita berusia 19 tahun dengan 61 kesan tikaman berhampiran kawasan sawah di Kampung Simah, Ketere. Ketua Polis Negeri Dato' Muhammad Yusuf Mahmud berkata, perincian lanjut mengenai tangkapan itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Siasatan awal mendapati mangsa dipercayai dibunuh di lokasi lain sebelum mayatnya dibuang di kawasan terbabit. Kes disiasat bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Dua lelaki warga asing ditahan dipercayai terlibat dalam aktiviti mengemis di terminal KLIA. Ketua Polis Daerah ACP M. Ravi berkata, kedua-dua suspek berusia 28 dan 45 tahun itu dikenal pasti melalui video tular yang di media sosial yang memaparkan kegiatan mereka di kawasan berkenaan. Hasil siasatan mendapati suspek masing-masing warga Tajikistan dan Palestin tidak memiliki pasport atau dokumen perjalanan yang sah. Kes berkenaan disiasat bawah Seksyen 6-1C Akta Imigresen 1959-63. Luar negara, aktivis GSF 2.0 mendedahkan mereka berdepan penganiayaan semasa ditahan tentera rejim Israel. Mereka mendakwa dipaksa tidur di atas lantai yang dibanjiri air, termasuk dipukul beberapa kali dengan di tangan dan diikat ke belakang. Menurut salah seorang aktivis, dia ditendang, ditumbuk dan diseret ke atas lantai semasa ditahan. Dalam hal itu, tiada sebarang komen dikeluarkan Israel mengenai dakwaan penganiayaan berkenaan. Terdahulu, lebih 100 aktivis GSF 2.0 sedang dipindahkan ke sebuah lapangan terbang di Crete untuk dihantar pulang ke negara masing-masing. Sukan tenis terbuka Madrid, pemain nombor 1 dunia Yannick Sinner mara ke perlawanan akhir setelah menewaskan Arthur Fils 6-2, 6-4 sekaligus berpeluang merangkul gelaran Masters 1000 kelima berturut-turut dalam kariernya. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Teruskan bersama-sama dengan kami. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi, Lin Zani ucapkan untuk anda. Di mana agaknya lokasi anda sekarang ini? Sedang menjamu selera? Sedang bersarapan ya, dekat mana-mana restoran, gerai? Kadang-kadang bila kita dah bersarapan tu, kita tengok keadaan di sekeliling kita kan. Apa yang berlaku di sekeliling kita? Kerana dunia ini bukan sekadar diri kita sahaja, ia melibatkan masyarakat juga ya. Dan banyakkan bersyukur, mudah-mudahan kehidupan kita ditambah baikkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun rezeki kita pada hari itu kecil, tetapi banyakkan bersyukur ya. Nikmat kurniaannya sangat luas, dan mintalah hanya kepadanya, bukan kepada manusia. Sebab kita risau nanti kadang-kadang kalau kita minta kepada manusia, kita akan kecewa di kemudian hari, dan kita akan mula mengungkit-ungkit kan. Kita tidak akan, orang kata apa, menjadi insan yang sama seperti sebelumnya. Dikhawatiri kita akan kufur ya. Dan dalam kehidupan ini banyak benda, kadang-kadang bila kita tengok kan, kita rasa macam kita nak nikmatinya, nak milik kinya. Tapi elakkan berhutang. Untuk mengelakkan diri daripada terjerat dengan bebanan hutang yang serius, kita perlu mengawal perbelanjaan bulanan kita kan. Buat senarai lengkap, utamakan keperluan barangan yang perlu anda beli berbanding dengan kehendak. Anda juga disarankan untuk membina tabung kecemasan. Sediakan simpanan khas lah ya, untuk digunakan sewaktu kecemasan. Dan ini dapat menghalang diri kita daripada meminjam wang apabila berlaku perkara yang tidak diingini, sebab kita ada simpanan sendiri. Dan hadkan juga penggunaan kredit, seperti apa orang kata, beli dulu bayar kemudian. Jadi kalau tak perlu, elak membeli menggunakan kaedah ini kan. Dan juga anda perlu susun keutamaan hutang anda. Contohnya dah buat hutang, bayarlah kan, janganlah bayar. Kalau buat hutang dengan kredit kad tu, janganlah bayar minimum, bayar sebanyak mungkinnya, semaksimum mungkin, supaya selesai dengan segera. Dan amalkan gaya hidup yang berhemah. Mudah-mudahan kita cekal, kita tabah, dan kita tak perlu nak pening kepala disebabkan oleh bebanan hutang yang menimpa kita. Baiklah, teruskan siaran bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat menjamu selera kepada anda yang sedang makan ya. Tapi kadang-kadang bila kita dah selesai makan, tak lama selepas itu kita perasan bahawa bibir kita tebal. Apakah puncanya sebenarnya bibir kita ni membengkak? Mungkin kita terfikir adakah aku ni tersilap makan ataupun mungkin mengalami alahan. Tetapi sebenarnya punca bibir kita tiba-tiba bengkak mungkin disebabkan oleh reaksi alahan kepada makanan ya. Sebab ada setengah orang tak boleh makan sebarangan sahaja, kena berpantang juga ya. Tubuhnya tahu apa yang dia boleh makan, apa yang tidak ya. Dan juga ubat-ubatan. Ini kerana setengah ubat-ubatan boleh mencetuskan angioedema ataupun bengkak bibir, termasuklah sebagai kesan sampingan kepada ubatan tertentu. Pernah tak anda dengar gegata? Bibir bengkak ni kadang-kadang juga datang sekali dengan gegata. Kulit kita akan naik benjol, akan mengalami kegatalan dan bibir kita membesar secara tiba-tiba. Dan ini sesuatu yang merisaukan. Apatah lagi kalau kita nak keluar bekerja ataupun nak keluar kerana ada urusan ya. Dan selain itu juga punca keturunan ataupun mungkin masalah badan tertentu. Ada kes yang lebih jarang tetapi penting seperti hereditary ataupun angioedema atau keadaan radang tertentu yang boleh menyebabkan bibir kita bengkak secara berulang. Jadi kalau ini berlaku, adakah anda perlu risau? Sebenarnya kalau bibir kita bengkak, datang sekali dengan lidah bengkak, tekak terasa sempit, suara kita tiba-tiba berubah. Kan, bukan seperti kebiasaannya, susah bernafas dan sebagainya, berjumpalah dengan doktor. Itu adalah tanda kecemasan ya. Jangan anggap ringan, alah tak ada apa-apa tu, insyaAllah kejap lagi okeylah tu ya. Ini kerana ia boleh juga menjadi salah satu cara badan kita memberikan amaran kepada kita bahawa ada sesuatu yang sedang mencetuskan reaksi. Dah tiba masanya anda berjumpa dengan doktor dan rawat penyakit tersebut. Ya, mudah-mudahan anda yang mengalami simptom ini akan kembali sembuh. Teruskan sekarang bersama-sama dengan kami. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tanpa sepadan.
1: You guys ready? 1, 2, 3. Publish.
2: Eh, korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
0: Serius lah?
3: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
4: Semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
5: Sebuah kisah kehidupan penuh gelora dan air mata.
6: Alhamdulillah, sambal dah nampak cantik, dah pecah minyak. Oh, timun tak potong lagi.
7: Mana ada orang niaga sunyi sepi macam tanah perkuburan. Itu namanya rezeki asma tengah murah.
8: Gayah kata dia ada bukti tau. Ha, nanti dia nak buat aduan kat pejabat agama dan pejabat kesihatan. Dia tak nak taman kita ni kotor dengan benda-benda syirik.
9: Asma, Pak Mat nak tanya sikit ni. Tapi kamu jangan salah faham pula ya. Kamu ikhlas tak berniaga ni?
7: Saya kata bagi pada saya. Jangan sampai saya hilang sabar ya.
10: Abang.
7: Bagi.
10: Tak boleh abang.
8: Hamdan, Gaya. Gaya bagi je lah.
11: Layang Maya minggu ini berjudul Kerana Mata pada hari Sabtu 2 Mei 2026 2.30 petang dan ulangannya 10.30 malam. Eksklusif hanya di National FM. Sentiasa di hati.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Nah, mereka berpantun lagi, mengatur baik dan rima, mengangkat adat dan budaya dengan bersahaja dan penuh gurau senda.
2: Ikan gelama, dia masak kari.
3: Tak masak lain lah.
1: Bersama penyampai-penyampai anda, Cempaka dari Selangor FM.
2: DJ Cempaka, nama diberi. Yeah.
1: Atika dari Perlis FM.
4: Nyanyi bunga putih mempelam harum manis mari.
3: Oh, panjang je dulu.
1: Farah, Sabah VFM.
5: Farah, Sabah VFM.
1: Min, YFM Iban.
6: Min Meliza, nama saya.
1: Nat, dari Negeri FM.
7: Perkenalkan saya DJ Nat.
1: Dan Ain, Melaka FM.
8: Pergi pasar, membeli nangka. Saya Ain dari Melaka.
1: Dihoskan oleh Anisma Azwati, Radio Klasik, dan Nas dari Pahang FM.
9: Adakah di syurga?
3: Kita.
6: Sebab semua ada bidadari kan?
3: Seram deh.
1: Dengarkan Rima 80 bahagian kedua 2 Mei 2026 jam 2:15 petang di semua stesen radio RTM.

0: Lebih 9 juta pencarum perkeso nikmati skim lindung 24 jam bulan depan. Cadangan penubuhan Majlis Tahfiz Negara dibawa ke Kabinet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Tiga inisiatif utama diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat sambutan Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan 2026 di Bukit Jalil semalam. Antaranya pakej daya tahan ekonomi, Progressive Acceleration for Capability and Employment PACE bernilai lebih RM710 juta, pengenalan allowance pasca cuti bersalin dan pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 bagi berpeluas perlindungan menerusi Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara. Selaras dengan pengumuman itu, Perdana Menteri memberi tempoh 2 minggu kepada semua agensi berkaitan untuk mengemukakan laporan pelaksanaan setiap inisiatif bagi pekerja yang diumumkan. Dato' Sri Anwar berkata, laporan itu perlu diserahkan kepada menteri terlibat sebelum dibentangkan kepada jemaah menteri dalam masa 3 minggu lagi. Pengumuman pelaksanaan PACE itu disambut baik. Masyarakat menyifatkannya sebagai langkah proaktif dalam memperkasa tenaga kerja serta meningkatkan daya saing rakyat. Ikuti reaksi penjawat awam Muhammad Mus Muslan dan Nurul Akilah Sapini.
1: Latihan diberikan saya tengok bagus untuk yang fresh grade. So maksudnya nanti bila dah diorang ke alam pekerjaan, diorang dah ada basic yang senang untuk diorang tempuh lah. So jadi sangat bagus untuk student-student dan pelatih-pelatih baru.
2: Kerajaan cuba sehabis baik untuk memberi manfaat kepada semua rakyat. Jadi saya rasa sebagai rakyat kita kena berterima kasih dan bersyukur. Walaupun tak mungkin cover semua, tapi at least ada benda yang boleh kita manfaatkan. Sebagai pekerja untuk jangka masa panjang, lambat lagi saya nak pencing sebenarnya, dihargai sehingga akhir perkhidmatan lah.
0: Selain itu, allowance pasca cuti bersalin yang akan diperkenal sebagai bantuan kewangan bagi cuti tambahan selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari mendapat reaksi positif Azrina Muhammad Amin, Nur Saadah Muhammad Siddiq dan Arslinda Arshid.
3: Penambahan cuti bersalin kepada para wanita, especially golongan ibu, memang sangat-sangat dihargai sebab sekurang-kurangnya para ibu dapat menjaga anak mereka dengan lebih panjang lagi dan sedia untuk masuk kerja pun lagi mantap lah sebab mental dan fizikal diorang dah bersedia.
4: Kami sebagai wanita sangat berterima kasih kepada PMN kerana memperjuangkan hak cuti bersalin wanita kerana wanita tu perlu dimartabatkan oleh seluruh warga Malaysia.
5: Bila kita diumumkan, ini memberi kepada mental kepada orang yang bersalin serta fizikal untuk perkara tersebutlah.
0: Sementara itu, mengenai perlindungan perkeso bakal diperluas kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara mendapat reaksi yang menggalakkan, khususnya mereka yang mencari rezeki di negara jiran. Ikuti pandangan Terence Das dan Umi Syakilah Muhammad Siddiq.
6: Memang suatu yang cukup memberi makna kepada para pekerja, terutama sekali rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Difahamkan satu nyawa rakyat Malaysia setiap minggu mengalami krisis dan sebagainya dan tidak ada perlindungan yang sewajarnya. Jadi satu penambahbaikan kepada Akta Perlindungan akan dikemas kini untuk membantu mereka. Jadi saya rasa ini satu inisiatif yang memang baik untuk rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara, terutama sekali di Singapura.
7: Warga Malaysia yang bekerja di Singapura, skim pengembara, saya rasa sangat patut dan bagus kerana rakyat Malaysia ramai yang bekerja di Singapura, so mendapat perlindungan yang sama seperti mereka yang bekerja di Malaysia. Jadi saya rasa skim ini sangat berpatutan.
0: Dalam perkembangan sama, seramai 9.6 juta pencarum perkeso bakal menikmati perlindungan sepanjang masa menerusi pelaksanaan skim lindung 24 jam yang akan bermula bulan depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan Ramakrishnan berkata, skim berkenaan memastikan pencarum terus dilindungi walaupun kemalangan berlaku di luar waktu bekerja.
8: Bukan sahaja semasa kerja. Kalau kemalangan berlaku di luar waktu kerja pun mereka tetap dilindungi. Had umur, skim lindung kasih untuk suri rumah akan dinaikkan daripada 55 ke 60 tahun. Lebih 720,000 wanita akan mendapat manfaat. Suri rumah menjaga anak-anak, orang tua, ahli keluarga yang sakit kerana mereka menyumbang besar pada kita dan negara. Sudah tiba masanya kita balas jasa mereka dengan perlindungan yang lebih baik.
0: Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Berita seterusnya, cadangan penubuhan Majlis Tahfiz Negara MTN akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, langkah itu penting bagi memastikan inisiatif berkenaan diangkat sebagai antara agenda utama dalam pendidikan nasional. Tambah beliau, usaha memperkasa pendidikan tahfiz tidak terhad kepada program sedia ada.
9: Sebab itu, usaha ini tidak boleh terhenti hanya pada pratahfiz kemas. Tidak terhenti terhadap pengujudan 58 MRSM Ulul Albab atau TVET Tahfiz. Saudara, apa yang saya lontarkan ini mesti menjadi agenda pendidikan nasional yang lebih tersusun. Dalam konteks ini, pada hemat saya, sudah tiba masanya kita menyelaras institusi pengajar tinggi awam, swasta dan kolej-kolej yang menawarkan pendidikan tahfiz di bawah satu kerangka yang lebih jelas agar pendidikan tahfiz bukan saja diperkasa tetapi diberi laluan yang lebih luas dan ekosistem pendidikan negara.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Luar negara, isu Selat Hormuz dan pengekalan gencatan senjata susulan konflik Asia Barat akan menjadi agenda utama dalam pertemuan Duhala antara China Amerika Syarikat yang dijadual berlangsung bulan ini di Beijing. Tegas Duta Besar China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Fu Chong, Iran perlu menarik balik sekatannya di selat berkenaan dan Amerika juga perlu menarik balik sekatan tentera lautnya. Dalam pada itu, Iran telah menyerahkan cadangan terbaharunya bagi rundingan menamatkan konflik di Asia Barat kepada Pakistan. Menurut agensi berita IRNA, teks cadangan berkenaan diserahkan kepada Islamabad yang bertindak sebagai orang tengah bagi rundingan dengan Amerika Syarikat. Sementara itu, Presiden Amerika Donald Trump tidak berpuas hati dengan cadangan rundingan damai baharu berkenaan. Iran didakwa meminta perkara yang pihaknya tidak boleh bersetuju namun tidak menerangkan butiran lanjut mengenainya. Trump dalam pada itu turut mengancam untuk meletupkan Iran jika mereka gagal mencapai perjanjian. Perancis mengulangi pendirian untuk enggan terlibat dalam perang diterajui Amerika Syarikat Israel terhadap Iran. Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menegaskan objektif perang berkenaan tidak ditarifkan dengan jelas dan operasi dijalankan di luar rangka kerja undang-undang antarabangsa. Jelas Barrot, Perancis sedang merangka misi antarabangsa bagi wujudkan syarat yang diperlukan untuk memulihkan trafik di laluan berkenaan. Sukan badminton Piala Thomas 2026 di Horsens, Denmark. Pengarah kejurulatihan persorangan negara, Kenneth Jonasson, mengambil tanggungjawab penuh selepas skuad negara gagal ke separuh akhir. Jonasson mengakui kelemahan kem persorangan negara dan menyifatkannya prestasi keseluruhan mereka sebagai tidak mencapai tahap. Malaysia tewas 0-3 kepada juara bertahan China di suku akhir. Dalam perkembangan sama, skuad Perancis mencipta sejarah apabila buat pertama kalinya mara ke separuh akhir selepas mengejutkan juara 2014 Jepun 3-0. Kemenangan itu meneruskan rentak cemerlang Perancis selepas turut mengejutkan juara 14 kali Indonesia 4-1 dalam saingan peringkat kumpulan. Perancis akan berdepan India bagi merebut tempat ke perlawanan akhir. Bola sepak Liga Super, Kuching City FC naik ke tangga kedua Liga selepas bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Terengganu FC 2-1 di Stadium Negeri Sarawak. Kemenangan itu sekaligus memulihkan Kuching City FC mengutip 3 mata penting di laman sendiri. Formula 1 GP Miami, Lando Norris meraih petak utama bagi perlumbaan sprint sekaligus menamatkan dominasi pasukan Mercedes. Pelumba McLaren itu mencatat masa terpantas mengatasi Kimi Antonelli di tempat kedua manakala Oscar Piastri ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 9 juta pencarum perkeso nikmati skim lindung 24 jam bulan depan. cadangan penubuhan Majlis Tahfiz Negara dibawa ke Kabinet. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Kepada anda yang bercadang nak keluar beli belah bagi mendapatkan barang-barang keperluan harian, ya, mungkin lepas ni nak ke pasar borong ataupun ada yang nak ke pasar tani nak tengok harga ayam, harga ikan, ya, sayur-sayuran, buah-buahan. Kena jalan-jalan ronda-ronda dulu, elak sampai je terus beli dalam keadaan terburu-buru sebab kita disarankan untuk buat perbandingan harga agar kita tak menyesal lah kan, sebab pasar tu luas. Dia ada subsegmen dia, bahagian basah kat mana, ayam kat mana, ikan kat mana, sayur-sayuran pun macam tu juga, barangan kering dia ada satu sudut dan sebagainya lah, eh. Jadi ambil masa sedikit, elak pergi pasar dalam keadaan terkejar-kejar, apatah lagi kalau pasar borong, jalannya tu kadang-kala berair sedikit kan, berlopak sedikit, jadi hati-hati kalau anda pegang beg duit anda, ya, sebab kalau kita tak hati-hati kan, kita leka duk tengok ikan tu, ikan ni, nak pilih yang segar dan sebagainya, beg tangan kita tu tenganga. Itu mengundang sebenarnya tu. Mengundang cepat je pencopik masukkan tangan dia dalam beg duit kita kan. Dalam beg tangan kita tu, dia rembat lah apa yang ada. Baiklah. Harga barang bahan makanan yang terpilih masih lagi berada dalam julat terkawal, ya. Meskipun tekanan input mula kelihatan dan daripada tempoh 20 hingga 22 April baru-baru ni, harga bahan makanan terpilih masih lagi dalam trend pergerakan terkawal dengan perubahan harga kurang daripada 10%, ya. Jadi buat perbandingan harga, kalau anda rasa macam harga di pasar raya tu mahal sedikit, elak membeli, anda boleh beralih kepada pasar raya yang lain. Kan ada banyak pasar raya di kawasan tempat kita tinggal kan. Jadi itulah dia, beruntung kita dekat Malaysia ni, ya. Kerajaan selain upaya cuba membantu untuk mengekalkan harga dan tidak naik terlampau tinggi, walaupun perang Asia Barat mengakibatkan berlakunya kenaikan harga bahan mentah termasuklah petrol, diesel dan sebagainya. Baiklah, terima kasih kepada semua yang kekal menemani kami. Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat pagi, kami ucapkan untuk anda pendengar-pendengar yang terus memilih Nasional FM sebagai teman anda. Kalau anda ada keinginan untuk melakukan sesuatu, contohnya anda dah ada kerjaya tetapi anda minat menjahit, cuma anda tidak ada asas dalam bidang jahitan, daftarkan diri anda mengikuti kelas-kelas jahitan ya. Mudah-mudahan lama kelamaan anda akan mahir menjahit, sebab menjahit ni memerlukan kesabaran ya, belajar dari segi teknikal, nak gunting kain, nak ambil ukuran badan seseorang, bukannya sesuatu yang mudah. Begitu juga kalau anda minat membuat kek ataupun membuat biskut, kena belajar juga, ikuti kelas-kelas yang dianjurkan. Ada orang kata tak apa, kita boleh Google saja belajar di internet kan. Sebenarnya ada perbezaan kalau kita belajar di internet berbanding kalau kita belajar secara bersemuka, depan-depan seorang-seorang kan. Kita dah bayar cikgu tersebut, cikgu tu akan terangkan kepada kita asas yang penting untuk kita membuat biskut contohnya ya, supaya biskut tersebut rangup, sedap, tahan lama dan boleh menjana pendapatan jugalah sebagai duit kedua sampingan ya. Sekarang ni kan ramai orang buat lebih dari satu pekerjaan. Mudah-mudahan anda sukses. Kalau anda ada keinginan, daftarkan diri anda mengikuti kelas-kelas keusahawanan ya, kelas-kelas perniagaan. InsyaAllah orang lain boleh, anda pun boleh juga. 10 pagi berita akan disiarkan. Lin akan terus bersama-sama dengan anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Sebuah kisah kehidupan penuh gelora dan air mata.
2: Alhamdulillah, sambal dah nampak cantik, dah pecah minyak. Oh, timun tak potong lagi.
3: Mana ada orang niaga sunyi sepi macam tanah perkuburan. Itu namanya rezeki asma tengah murah.
4: Gayah kata dia ada bukti tau. Ha, nanti dia nak buat aduan kat pejabat agama dan pejabat kesihatan. Dia tak nak taman kita ni kotor dengan benda-benda syirik.
5: Asma, Pak Mat nak tanya sikit ni. Tapi kamu jangan salah faham pula ya. Kamu ikhlas tak meniaga ni?
3: Saya kata bagi pada saya. Jangan sampai saya hilang sabar ya.
6: Abang.
3: Bagi.
6: Tak boleh abang.
4: Sini. Hamdan, Gaya. Gaya bagi je lah.
7: Layang Maya minggu ini berjudul Kerana Mata pada hari Sabtu 2 Mei 2026, 2.30 petang dan ulangannya 10.30 malam. Eksklusif hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati. Bila

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Kesemua 10 aktivis Global Sumo Flotilla GSF 2.0 warga Malaysia yang ditahan di perairan antarabangsa dibebaskan di Pelabuhan Lera Petra, Kepulauan Crete, Greece. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumo Nusantara SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi memaklumkan mereka antara 175 aktivis kemanusiaan GSF yang dibawa ke lapangan terbang Heraklion dengan bas disediakan pihak Greece dari jadual menaiki penerbangan pesawat khas disediakan kerajaan Turki tengah malam tadi ke Istanbul. Aktivis GSF 2.0 mendedahkan mereka berdepan penganiayaan semasa ditahan tentera rejim Israel. Mereka mendakwa dipaksa tidur di atas lantai yang dibanjiri air termasuk dipukul beberapa kali dengan tangan diikat ke belakang. Menurut salah seorang aktivis, dia ditendang, ditumbuk dan diseret ke atas lantai semasa ditahan. Dalam pada itu, tiada sebarang komen dikeluarkan Israel mengenai dakwaan penganiayaan berkenaan. Isu Selat Hormuz dan pengekalan gencatan senjata susulan konflik Asia Barat akan menjadi agenda utama dalam pertemuan duhala antara China Amerika Syarikat yang dijadual berlangsung bulan ini di Beijing. Tegas Duta Besar China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Fu Chong, Iran perlu menarik balik sekatannya di selat berkenaan dan Amerika juga perlu menarik balik sekatan tentera lautnya. Iran dalam pada itu telah menyerahkan cadangan terbarunya bagi rundingan menamatkan konflik di Asia Barat kepada Pakistan. Menurut agensi berita IRNA, teks cadangan berkenaan diserahkan kepada Islamabad yang bertindak sebagai orang tengah bagi rundingan dengan Amerika Syarikat. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tidak berpuas hati dengan cadangan rundingan damai baharu berkenaan. Iran didakwa meminta perkara yang pihaknya tidak boleh bersetuju namun tidak menerangkan butiran lanjut mengenainya. Trump dalam pada itu turut mengancam untuk meletupkan Iran jika mereka gagal mencapai perjanjian. Perancis mengulangi pendirian untuk enggan terlibat dalam perang diterajui Amerika Syarikat Israel terhadap Iran. Menteri Luar Perancis Jean-Noel Barrot menegaskan objektif perang berkenaan tidak ditakrifkan dengan jelas dan operasi dijalankan di luar rangka kerja undang-undang antarabangsa. Jelas Barrot, Perancis sedang merangka misi antarabangsa bagi mewujudkan syarat yang diperlukan untuk memulihkan trafik di laluan berkenaan. Di Itali, lebih 3,500 penduduk terpaksa dipindahkan dari kediaman masing-masing berikutan kebakaran hutan yang terus marak di antara bandar Pisa dan Lucca di wilayah Tuscany. Perbandaran San Giuliano Terme yang terletak berhampiran Gunung Montefeita merupakan antara kawasan paling teruk terjejas dengan keadaan dilaporkan semakin meruncing. Presiden wilayah, Ingenio Gianni, menyifatkan situasi semasa sebagai sangat sukar. Sukan Palestin memfailkan rayuan rasmi kepada Mahkamah Timbang Tara Sukan CAS dalam usaha menangani pelanggaran peraturan bola sepak antarabangsa oleh Israel. Menurut Presiden Persatuan Bola Sepak Palestin Jibril Rajub, pihaknya secara konsisten menggesa penguasaan peraturan FIFA yang saksama, terutamanya mengenai penyertaan kelab penempatan haram Zionis dalam kejohanan anjuran Israel di atas tanah yang berada di bawah bidang kuasa Palestin tanpa persetujuannya. Isu itu telah dibangkitkan dalam Kongres FIFA sebelum ini namun tiada sebarang keputusan muktamad dikeluarkan. Badminton Piala Thomas 2026, Perancis mencipta sejarah apabila buat pertama kalinya mara ke separuh akhir selepas mengejutkan juara 2014 Jepun 3-0. Kemenangan itu meneruskan perjalanan cemerlang Perancis di Horsens selepas turut mengejutkan juara 14 kali Indonesia 4-1 dalam saingan peringkat kumpulan. Perancis akan berdepan India pada aksi separuh akhir esok selepas mereka yang dengan mudah menewaskan Taiwan 3-0. Tenis terbuka Madrid, pemain nombor 1 dunia Jannik Sinner mara ke perlawanan akhir setelah menewaskan Arthur Fils 6-2, 6-4 sekaligus berpeluang merangkul gelaran Masters 1000 kelima berturut-turut dalam kariernya. Sinner dijadual bertemu pemain nombor 3 dunia Alexander Zverev di pentas akhir setelah lawannya itu menewaskan Alexander Bloks 6-2, 7-5. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemankan National FM, sentiasa di hati, dah kenyang, dah bersarapan pagi. Mungkin selepas ni ada urusan nak keluar ya. Sebelum anda keluar, kena pastikan rumah kita dalam keadaan yang bersih. Kan, kain baju yang dah dibasuh tu disidai kan, di luar rumah, bagi terkena panas matahari dan sebagainya. Selain itu juga pinggan mangkuk pastikan dicuci, tidaklah dilonggokkan aja dalam sinki kan. Sampah sarap yang ada tu dibuang, sebab kita tak nak nanti lalat, langau berkerumun ke rumah kita, berpesta, buat parti kat rumah kita. Kita dah lah keluar kan. Jadi ini sesuatu yang tidak menyihatkan ya. Baik, teruskan siaran bersama-sama dengan kami. Inilah National FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama-sama dengan kami, inilah National FM sentiasa di hati. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda, pendengar-pendengar di seluruh negara. Seketika sama-sama kita ikuti laporan penerbangan haji yang telah pun bermula bersama-sama dengan yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang. Assalamualaikum Tuan Haji, silakan dengan laporannya.
1: Terima kasih Lin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada semua pendengar setia Nation FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-16 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 2 Mei 2026 bersama 14 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Sabtu. Untuk makluman semua, hari ini terdapat 4 penerbangan ke Madinah, 2 penerbangan ke Jeddah dan 6 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT045 dengan pesawat SV5015 dengan muatan seramai 355 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.16 pagi 2 Mei 2026. Dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 5.50 pagi 2 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.50 pagi 2 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT046 dengan pesawat MH8098 dengan muatan seramai 279 jemaah haji dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 10.45 pagi 2 Mei 2026. Dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 2.30 petang 2 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 7.30 malam 2 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT047 dengan pesawat SV5019 muatan seramai 355 jemaah haji akan melampaui pada jam 11.35 pagi di Movenpick Hotel Convention Center dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.35 petang 2 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 9.10 malam 2 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 3 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT048K dengan pesawat MH8419 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dijangka akan melepas melalui lapangan terbang Sultan Abdul Halim Al-Ustaz pada jam 8.35 malam dan dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.45 malam. Penerbangan domestik seterusnya KT048D dengan pesawat MH8433 muatan seramai 142 jemaah haji dijangka akan melepas melalui lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 8.35 malam dan dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.45 malam. Jemaah haji dari KT048K dan KT048D akan berlepas dengan pesawat MH8102 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.45 tengah malam 3 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 4.40 pagi 3 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 9.40 pagi 3 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik seterusnya KT021K dengan pesawat MH8403 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dijangka akan berlepas melalui lapangan terbang Sultan Abdul Halim Al-Ustaz pada jam 11.55 malam dan dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.05 pagi 3 Mei 2026. Penerbangan domestik seterusnya KT021T dengan pesawat MH8431 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dijangka akan melepas melalui lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu pada jam 12.05 tengah malam 3 Mei 2026 dan dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.10 pagi 3 Mei 2026. Jemaah haji dari KT021K dan KT021T akan berlepas dengan pesawat MH8072 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.05 pagi 3 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 7.50 pagi 3 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 12.50 tengah hari 3 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT049K dengan pesawat MH8423 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dijangka akan melepas melalui lapangan terbang Sultan Abdul Halim Al-Ustaz pada jam 12.40 tengah malam 3 Mei 2026 dan dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 3 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-049D dengan pesawat MH8435 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dijangka akan melepas melalui lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 12.40 tengah malam 3 Mei 2026 dan dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.45 pagi 3 Mei 2026. Jemaah haji dari KT-049K dan KT-049D akan melepas dengan pesawat MH8104 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.45 pagi 3 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.40 pagi 3 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.40 tengah hari 3 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hari awal iaitu 2 jam dari waktu melapor diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status kata perjalanan ke luar negara melalui pautan Jabatan Immigration Malaysia sspi.mi.gov.my. So, sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa secara hand luggage dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Suka dimaklumkan, Tamu Sepang membuka kaunter sah sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran di syarat, pendaftaran dan debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar sesi melepas kait Sepang juga menyediakan kumpulan kaunter bank Islam untuk pertukar surat dirial, pembukaan akaun serta pengaktifan pengeluaran luar negara kad dan debit bank Islam. Sekiranya dapat sebarang kemusykilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Defur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Faridin Jemali melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Melepas Kali Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Lin.
0: Waalaikumsalam. Demikian tadi laporan haji penerbangan keberangkatan yang telah pun bermula bersama-sama dengan yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Faridin bin Cik Malik, penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Melepas Sepang. Terima kasih kepada anda. Teruskan siaran bersama dengan kami di sini, National FM, sentiasa di hati.

Terus menghiburkan anda, banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda, lagu-lagu retro semestinya. Jadi bertemankan kami di sini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Pastikan anda berada di lorong yang betul ya, seandainya anda menghampiri mana-mana plaza tol bagi mengelakkan kesesakan berlaku, dan kena pastikan juga baki duit anda mencukupi dalam kad anda. Selamat memandu, utamakan keselamatannya. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju pada pagi ini. Ada orang menerima jemputan ya, majlis hari jadi. Jadi dah bawa hadiah kan untuk mengimarahkan lagi majlis yang dianjurkan. Tak kurang juga adik-adik yang dah balik dari asrama cuti pendek kan, mungkin esok nak kembali semula ke sekolah. Jadi hari ini banyak juga kerja sekolah yang cikgu berikan. Pastikan ianya disiapkan dan dihantar tepat pada masanya. Mak ayah juga kena bantu anak-anak kita untuk membuat kerja sekolah ya. Baik, teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Teruskan bersama-sama dengan kami di Nasional FM. Untuk anda yang bertugas, selamat menjalankan tugas. Sama-sama kita tingkatkan produktiviti dan juga kualiti dalam tugasan kita. Kita baru sahaja meraihkan sambutan Hari Pekerja ya semalam 1 Mei 2026. Semoga tugas kita adalah ibadah untuk kita dan sama-sama kita terus melonjakkan ekonomi negara ya. Jangan segan-segan untuk terus menimba ilmu. Sambil itu, sambil bertugas, dengarkan kami di sini. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Sebuah kisah kehidupan penuh gelora dan air mata.
2: Alhamdulillah, sambal dah nampak cantik, dah pecah minyak. Oh, timun tak potong lagi.
3: Mana ada orang niaga sunyi sepi macam tanah perkuburan. Itu namanya rezeki asma tengah murah.
4: Gayah kata dia ada bukti tau. Ha, nanti dia nak buat aduan kat pejabat agama dan pejabat kesihatan. Dia tak nak taman kita ni kotor dengan benda-benda syirik.
5: Asma, Pak Mat nak tanya sikit ni. Tapi kamu jangan salah faham pula ya. Kamu ikhlas tak meniaga ni?
3: Saya kata bagi pada saya. Jangan sampai saya hilang sabar ya.
6: Abang.
3: Bagi.
6: Tak boleh abang.
4: Hamdan, Gaya. Gaya, bagi je lah.
7: Layang Maya minggu ini berjudul Kerana Mata pada hari Sabtu 2 Mei 2026, 2.30 petang dan ulangannya 10.30 malam. Eksklusif hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kadang-kadang kita perlukan tidur seketika ya untuk kita berehat. Tidur lebih kurang 30 minit apalah sangat kan. Yang penting bila dah terjaga tu kita rasa segar kan, tak ada lagi rasa mengantuk, menguap dan sebagainya. Dan bila kita tidur 30 minit tu kadang-kala ianya cuma perlukan reset sahaja. Kurang mengantuk, fokus kita lebih jelas, selepas tu otak kita lebih segar dan emosi kita lebih stabil, tenaga kita dapat dikembalikan. Jadi tak salah kalau di sebelah tengah hari tu mungkin lepas makan tu anda nak tidur sekejap sebelum anda sambung kembali tugasan anda ya. Yang penting anda bertenaga dan tugasan anda dapat dilaksanakan sebaiknya. Baik, teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah 100.5 FM.
1: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang, tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
1: Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
2: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
1: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
2: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
3: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.
4: Selamat berhujung minggu, kami ucapkan untuk anda. Hari Sabtu hari ini, ramai yang mempunyai perancangan nak buat itu, nak buat ini. Apatah lagi anak-anak pun bercuti kan. Mungkin nak membawa mereka berkelah, mandi manda, mandi sungai, mandi laut. Tapi kena pastikan juga keselamatan mereka. Jangan kita leka, jangan kita lalai. Dan pesan dengan anak-anak, jangan mandi di tengah-tengah laut ya. Begitu juga yang mandi sungai itu kena tengok mungkin berlakunya kepala air dan sebagainya. Semoga anda tenang, berbahagia, bergembira. Kami di Nasional FM akan tetap di sini menemani anda. Rakan Segas akan kembali lagi sebentar saja lagi. Linzana mengundurkan diri, insyaAllah di lain saat kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Ha, lepas raya ni, rendang, ketupat, lemang semua dah makan kan? Sekarang masa untuk bakar balik kalori. Jom sertai Perkeso Run and Ride 2026. 17 Mei hari Ahad jam 7 pagi di Dataran Wawasan Putrajaya. Nak berlari boleh, nak kayuh basikal pun boleh. Siap dengan zumba dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda dan keluarga. Dan yang paling best, ada cabutan bertuah dengan hadiah utama kereta dan motor menanti anda. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di runandride.perkeso.gov.my. Jom sihat, jom seronok di Perkeso Run and Ride 2026. Jumpa anda di sana.
1: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my. We'll be right back.

Baik, syukur alhamdulillah pertemuan hari ini untuk hari Sabtu Nasional Hujung Minggu 2 Mei 2026 14 Zulkaedah 1447 Hijri. Terima kasih kepada sahabat setugas Lin Zainal teman berteman 6 jam sebelum ini. Saya pula Is Azlan akan menemani anda 6 jam yang seterusnya bermula waktu ini sehingga pukul 6 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani walau di mana jua anda berada. Yang terus mendengarkan menerusi frekuensi di seluruh negara. Baik di dalam kereta, sedang dalam perjalanan hari ini, gantung periuk, gantung kuali sebab apa? Pergi ke kenduri kendara, ada banyak kenduri ataupun majlis perkahwinan yang berlangsung pada hari ini kan? Juga yang mendengarkan kami sahabat-sahabat jiran tetangga Singapura, Brunei, Indonesia, Selatan, Thailand, Myanmar, Vietnam dan juga di seluruh dunia menerusi RTM Klik betul-betul percuma. Ada dua cara, sama ada muat turun aplikasi RTM Klik ataupun dengarkan menerusi laman web rtmklik.rtm.gov.my pada bila-bila masa di mana-mana jua. 12 minit tengah hari, saya menyeru anda semua terus layan lagu-lagu hiburan terbaik seperti jam ini. Lagu-lagu tanpa henti yang akan terus disajikan untuk anda dalam Nasional Express. Yang penting tak ada iklan jam ni tau. Terima kasih banyak-banyak juga sahabat-sahabat yang dah masuk ke TikTok Live. Ada AB Hashim, Yati, Said Al-Sagaf, Ainul Jaafar, AJ, Fairins, Abang Sam, Marina, ramai lagi yang masuk ni. Kita baru buka, boleh masuk. Okay, TikTok Live, Nasional FM sentiasa di hati. Yang di Facebook, hantarkan komen anda. Saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Antaranya ada Hasliza Bahar, Razak Belangi, Rosni Sultan, Zainab Hussein, Nenek Ani, Marsa Saleh, Nur Azila, Nuriwi, Nuriwi, Aniza Samin. Komen-komen tu saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Sebut nama Nur Asmah As. Ha, saya dah sebut dah. Sanggar Gosip pun ada. Tawau, Sabah hadir. Abang Long Awang. Sabar je lah. Ha, masuk, masuk, masuk. Jangan tak masuk TikTok Live. Kita dah buka kedai, okey? Bermula waktu ini sampai pukul 6 petang. Jom hiburan anda sekarang ini. Ini dia ekspedisi lagunya. Apa nak dikata? Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Sebuah kisah kehidupan penuh gelora dan air mata.
1: Alhamdulillah, sambal dah nampak cantik, dah pecah minyak. Oh, timun tak potong lagi.
2: Mana ada orang niaga sunyi sepi macam tanah perkuburan. Itu namanya rezeki asma tengah murah.
3: Gayah kata dia ada bukti tau. Ha, nanti dia nak buat aduan kat pejabat agama dan pejabat kesihatan. Dia tak nak taman kita ni kotor dengan benda-benda syirik.
4: Asma, Pak Mat nak tanya sikit ni. Tapi kamu jangan salah faham pula ya. Kamu ikhlas tak meniaga ni?
2: Saya kata bagi pada saya. Jangan sampai saya hilang sabar ya.
1: Abang.
2: Bagi!
1: Tak boleh, Abang.
3: Hamdan, Gaya. Gaya, bagi je lah.
5: Layang Maya minggu ini berjudul Kerana Mata pada hari Sabtu 2 Mei 2026, 2.30 petang dan ulangannya 10.30 malam. Eksklusif hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Perjuangan berpasukan paling agung dalam dunia badminton kini kembali. Inilah pentas di mana maruah negara dipertaruhkan. Keringat, air mata dan kebanggaan disatukan demi menjulang kejuaraan mutlak. Negara manakah yang bakal merampas tahta dan dinobatkan sebagai juara? Saksikan secara langsung Piala Thomas dan Uber dari 24 April hingga 4 Mei 2026 hanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Thank you everybody. Listening Nasional FM.

Lagu Staying Alive menghiburkan kita tengah hari ini. Waktu sekarang 12:49 tengah hari. Terima kasih terus kekal mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Bersama dengan saya, Sazlan, menemani anda selama 6 jam hari ini, Nasional Hujung Minggu hari Sabtu. Baik muslimin dan juga muslimat, sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 2 Mei 2026 Masihi, 14 Zulkaedah 1447 Hijri, bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah pukul 12:15 tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12:18, Kuching Sarawak 12:40, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1:13, Kuala Terengganu 1:07, Kuantan Pahang 1:08, Kota Baru Kelantan 1:11, Johor Baru Johor 1:05, Bandaraya Melaka 1:11, Seremban Negeri 9 1:12, Shah Alam Selangor 1:13, Ipoh Perak 1:16, Georgetown Pulau Pinang 1:18, Alostar Kedah 1:18 dan Kangar Perlis pukul 1:18 tengah hari. Baik, selepas ini berita utama satu tengah hari. Berita dalam dan luar negara secara menyeluruh yang akan dikongsikan untuk anda dari pusat berita RTM. Dan jam yang seterusnya, tepat pada pukul 1:13 tengah hari, akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi sudah semestinya ada lagi hiburan yang akan terus disajikan untuk anda tengah hari ini. Seperti lagu ini XL dengan lagunya Akulah Kekasihmu. Terima kasih terus mendengarkan kami walau di mana jua anda berada. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap!

0: Kes pembunuhan Nur Fisha, 4 suspek termasuk 2 warga emas di Reman. Elaun pasca cuti bersalin pacu penyertaan wanita dalam pasaran buruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam utama satu tengah hari. Polis menahan 2 lagi suspek bagi membantu siasatan berhubung kes bunuh Nur Fisha Zulkifli, 19 tahun, yang ditemukan dengan 61 kesan tikaman berhampiran kawasan sawah di Ketireh awal pagi semalam, menjadikan keseluruhan suspek yang ditahan seramai 4 individu. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat berkata, polis melancarkan serbuan di 2 lokasi berasingan iaitu di Taman Murni Jalan Abdul Kadir Adabi dan Kampung Belukar Luas Ketireh. Hasil serbuan, polis menahan 3 lelaki berusia antara 19 hingga 66 tahun dan seorang wanita berusia 60 tahun. Kesemua tangkapan didapati tidak mempunyai rekod jenayah lampau dan ujian saringan air kencing menunjukkan kesemuanya negatif dadah. Dalam operasi itu, polis turut merampas sebilah pisau yang dipercayai digunakan dalam kejadian itu. Kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Sementara itu, ahli keluarga Allahyarham memohon ruang untuk bertenang kerana masih terkejut dengan tragedi berkenaan. Bapa saudara mangsa berkata, mereka masih dalam keadaan trauma dan belum bersedia berkongsi sebarang maklumat lanjut. Tinjauan RTM di Kampung Batu Jarau mendapati suasana di kediaman keluarga diselubungi rasa hibah. Terdahulu, jenazah Nur Fisha selamat dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Periang Karai pagi tadi. Pengenalan elaun pasca cuti bersalin EPCB berupaya meningkatkan penyertaan wanita dalam pasaran buruh aktif selain menjadikan Malaysia seiring dengan piawaian global seperti digariskan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO. Faedah baru yang bakal diperkenalkan Pertubuhan Keselamatan Sosial PERKESO tersebut menggunakan pendekatan perkongsian liability. Menyaksikan inisiatif itu akan menyerap sebahagian beban kos hari hidup pekerja semasa cuti tambahan dan tidak memberikan kesan fiskal langsung kepada operasi majikan. PERKESO memaklumkan pendekatan sedemikian dilaksanakan di pelbagai negara maju seperti Sepanyol, Portugal, Perancis dan China. Ia memanfaatkan dana keselamatan sosial bagi memastikan kelangsungan industri tanpa mengorbankan kebajikan wanita pasca bersalin. Dalam pada itu, EPCB yang akan diperkenalkan menerima reaksi positif. Ikuti reaksi Azrina Muhammad Amin, Nur Saidah Muhammad Siddiq dan Ashlindah Arsyid.
1: Penambahan cuti bersalin kepada para wanita, especially golongan ibu, memang sangat-sangat dihargai sebab sekurang-kurangnya para ibu dapat menjaga anak mereka dengan lebih panjang lagi dan sedia untuk masuk kerja pun lagi mantap lah sebab mental dan fizikal diorang dah bersedia.
2: Kami sebagai wanita sangat berterima kasih kepada PMN kerana memperjuangkan hak cuti bersalin wanita, kerana wanita tu perlu dimartabatkan oleh seluruh warga Malaysia.
3: Bila kita diumumkan, ini memberi kepada mental kepada orang yang bersalin serta fizikal untuk perkara tersebutlah.
0: Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang kanak-kanak perempuan berusia 9 tahun yang dikhuatiri lemas di Bandar Mahkota Ceras semalam diteruskan hari ini. Fokus pencarian diperluas hingga ke sistem pembentungan bawah tanah. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Mukhtar berkata, operasi melibatkan pencarian dalam radius kira-kira 5 km. Katanya antara cabaran utama ialah pemeriksaan pembentung bawah tanah yang mempunyai kedalaman sehingga 50 kaki dengan diameter kira-kira 2 meter. Dalam kejadian itu, mangsa dihanyutkan arus deras selepas cuba mengambil bola yang terjatuh ke dalam longkang. Satu lagi kejadian warga asing maut akibat terjatuh dilaporkan berlaku di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA T2 malam tadi. Ketua Polis Daerah KLIA, ACP M. Ravi berkata, Kejadian itu melibatkan seorang lelaki warga Algeria berusia 30 tahun mangsa dipercayai terjatuh dari kawasan luar balkoni terminal berkenaan. Pasukan perubatan telah memberikan rawatan kecemasan di lokasi kejadian, namun dia disahkan meninggal dunia di Hospital Cyberjaya. Kes diklasifikasikan sebagai laporan kematian mengejut dan punca kejadian masih disiasat. Kira-kira 10,000 liter minyak diesel disita bersama beberapa peralatan lain termasuk set pam bahan api serta dokumen urus niaga dengan nilai keseluruhan rampasan melebihi RM85,000. Pengarah Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN Johor, Lilis Saslinda Purnomo memaklumkan rampasan dibuat dalam serbuan di sebuah premis perindustrian di Ulu Tiram. Siasatan awal mendapati premis tersebut tidak mempunyai lesen untuk menjalankan kegiatan berkenaan. Seorang lelaki lingkungan umur 60 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Berita seterusnya. Bantuan Kasih Johor BKJ Fasa 4 dijangka diumumkan minggu depan dalam usaha kerajaan negeri mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata, inisiatif tersebut antara langkah kerajaan negeri menjamin kebajikan dan kesejahteraan rakyat. BKJ merupakan inisiatif berterusan kerajaan negeri Johor sebagai usaha meringankan beban kos sara hidup rakyat, khususnya golongan rentan dan berpendapatan rendah. Setakat ini, lebih 500,000 rakyat negeri itu telah mendapat manfaat dengan kira-kira RM150 juta diperuntukkan dalam Belanjawan Johor 2026 untuk pemberian BKJ. Luar negara, sekurang-kurangnya 31 aktivis cedera semasa Israel memintas konvoi global sumut Flotilla GSF yang menuju ke Gaza di perairan antarabangsa. Jawatan kuasa GSF memaklumkan mereka yang cedera termasuk aktivis dari pelbagai negara termasuk dari Amerika Syarikat, Perancis dan Portugal. Agensi berita Anadolu melaporkan aktivis yang ditahan dikenakan layanan buruk di atas kapal tentera laut Israel selama hampir 40 jam beserta yang cuba menghalang penahanan warga Spanyol berketurunan Palestin Saif Abu Keshik dan warga Brazil Tiago Avila juga berdepan tindakan kekerasan oleh tentera Israel. Sementara itu, seramai 59 aktivis GSF selamat tiba di lapangan terbang Istanbul yang melibatkan peserta pelbagai negara termasuk Turki, Amerika Syarikat, Itali dan Malaysia. Menurut Kementerian Luar Turki, semua aktivis terbabit dibawa pulang menaiki penerbangan Turkish Airlines. Sukarelawan Flotilla, Gorkem Duru memaklumkan dua anggota jawatan kuasa Flotilla, Tiago Avila dan Saif Abu Keshik masih ditahan dan dipercayai dibawa ke Port of Ashdod. Tehran bersedia kembali ke meja rundingan dengan Amerika Syarikat dengan syarat Washington menghentikan pendekatan melampau dan retorik ugutan. Menteri Luar Abbas Araghchi membuat kenyataan kepada rakan sejawatnya di Turki, Qatar, Arab Saudi, Mesir, Iraq dan Azerbaijan. Beliau sekali lagi menegaskan Iran tidak memerlukan perang, namun angkatan tenteranya kekal bersiap siaga sepenuhnya untuk mempertahankan negara daripada sebarang ancaman ketenteraan baharu. Amerika Syarikat akan menaikkan tarif ke atas kereta dan trak dari Kesatuan Eropah EU kepada 25% minggu depan. Presiden Donald Trump berkata tindakan itu dibuat selepas EU tidak mematuhi perjanjian perdagangan dua hala dengan Washington. Trump membuat pengumuman itu melalui hantaran dalam media sosial miliknya. Dalam sesi taklimat media kemudian, Trump menyatakan kenaikan tarif itu bertujuan memberi tekanan kepada EU supaya mempercepat usaha memindahkan pengeluaran automotif syarikat mereka ke Amerika. Raja Britain Raja Charles III mencipta sejarah apabila menjadi raja pemerintah pertama melawat bermuda dalam tempoh 400 tahun. Lawatan tersebut menyaksikan Raja Charles III beramah mesra dengan penduduk tempatan selain menghadiri majlis yang turut dihadiri pelbagai lapisan masyarakat. Baginda turut menyifatkan kunjungan itu sebagai satu pengalaman bermakna khususnya dalam menghargai sejarah serta masa depan bermuda. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes pembunuhan Nur Fisha, 4 suspek termasuk 2 warga emas direman. Elaun pasca cuti bersalin pacu penyertaan wanita dalam pasaran buruh. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Nacional FM.
1: Sentiasa di hati.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Dr. Taqwa Zabidi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membawakan satu lagi kaedah untuk melatih diri kita mempunyai minda maqasid dalam kehidupan seharian. Dalam situasi kita hari ini, ramai di antara kita yang diminta untuk bekerja daripada rumah. Jadi saya kira dalam keadaan kita perlu bertugas atau menjalankan tugas seharian kita dari rumah, perkara penting yang perlu kita amati dan perlu kita hayati ialah untuk melaksanakan integriti ataupun untuk melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kita lihat dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amala ahadikum amalan ay yutqina, iaitu apabila seseorang itu dituntut untuk melaksanakan sesuatu tugas, dia melaksanakannya dengan sebaik-baik, dengan penuh tekun supaya tugasan itu dapat dilaksanakan, dapat disempurnakan dengan baik. Jadi dalam konteks ini, walaupun kita diminta untuk bertugas dari rumah ataupun bekerja dari rumah, ketekunan itu perlulah dilaksanakan supaya tugasan yang diamanahkan dapat kita selesaikan dengan baik. Dalam satu ayat Al-Quran yang lain, iaitu dalam surah Al-Anfal dalam ayat 27, Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dalam ayat ini ditegaskan supaya janganlah kita mengkhianati amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Jadi setiap amanah yang diletakkan kepada kita, setiap beban tugas yang dipertanggungjawabkan kepada kita, walau di mana pun kita berada, hendaklah kita melaksanakannya dengan baik, tidak culas dan tidak menangguhkan tugasan tersebut. Dalam aspek ini, kita memahami bekerja dari rumah bukanlah sesuatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Maka berusahalah untuk mengimbangkan antara tugasan pejabat dan juga urusan-urusan di rumah, seperti urusan anak-anak, diri sendiri dan juga ahli keluarga, supaya kita masih dapat memelihara nyawa, memelihara akal dan juga memelihara agama kita sendiri dalam kehidupan kita seharian, supaya kita tidak dibelenggu dengan kesempitan kehidupan dengan cara pengurusan yang terbaik. Saya harap perkongsian ringkas saya pada kali ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
3: #penyaranjakim

0: Syukur Alhamdulillah, waktu sekarang 1.30 minit tengah hari. Sembang Kumpulan Raihan dengan lagunya Syukur. Sudah semestinya anda sedang mendengarkan Sonal FM sentiasa di hati. Kota tadi, Muslimin dan Muslimat, tepat pada pukul 1.13 minit tengah hari telah pun berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan ibadah fardu zuhur buat Muslimin dan juga Muslimat. Syukur Alhamdulillah, baik ataupun buruk saudara. Ucaplah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur. Semoga Allah menambahkan lagi nikmat kebahagiaan dalam hidup. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, saudara, semalam telah pun berlangsung sambutan Hari Pekerja 2026 di Aziata Arena, di Unify Arena Bukit Jalil. Dan masih lagi sedang berlangsung untuk sambutan Hari Pekerja 2026 bermula semalam sehingga hari Ahad, yang mana kita semua jangan lupa untuk hadir, jangan lupa untuk datang meriahkan ramai-ramai ke reruai M006 Kementerian Komunikasi, kerana ada pelbagai perkhidmatan dan juga aktiviti menarik yang disediakan secara terus. Jadi ayuh, siapa yang berkesempatan, siapa yang ada berdekatan Unify Arena Bukit Jalil, sahabat-sahabat saya, rakan-rakan RTM turut berada di sana. Antaranya boleh datang ke reruai Kementerian Komunikasi, ada perkhidmatan muat turun aplikasi RTM Klik, juga bersama dengan Jabatan Penerangan Malaysia, ada D-Book, ada edaran bahan penerbitan dan juga pelbagai aktiviti lain yang menarik disajikan untuk anda. Jadi datang dan terus meriahkan sambutan Hari Pekerja 2026 bermula semalam sehingga esok di Unify Arena Bukit Jalil, Pekerja Madani, Kesuma Bangsa.
1: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
2: Nah, mereka berpantun lagi. Mengatur baik dan rima, mengangkat adat dan budaya dengan bersahaja dan penuh gurau senda.
3: Ikan gelama, dia masak kari.
4: Tak masak lain lah.
2: Bersama penyampai-penyampai anda, Cempaka dari Selangor FM.
3: DJ Cempaka, nama diberi. Yeah.
2: Atika dari Perlis FM.
5: Nyanyi bunga putih mempelam harum manis mari.
4: Panjang je bunga.
2: Farah, Sabah VFM.
6: Farah, Sabah VFM.
2: Min, YFM Iban.
7: Min Meliza, nama saya.
2: Nat, dari Negeri FM.
8: Perkenalkan saya DJ Nat.
2: Dan Ain, Melaka FM.
9: Pergi pasar, membeli nangka. Saya Ain dari Melaka.
2: Dihoskan oleh Anisma Azwati, Radio Klasik dan Nas dari Pahang FM.
10: Adakah di syurga?
4: Ya, yeah, kita.
11: Semua ada bidadari kan?
4: Woo, seram dek.
2: Dengarkan Rima 80 bahagian kedua 2 Mei 2026 jam 2.15 minit petang di semua stesen radio RTM.
12: Sebuah kisah kehidupan penuh gelora dan air mata.
13: Alhamdulillah, sambal dah nampak cantik, dah pecah minyak. Oh, timun, timun tak potong lagi.
14: Mana ada orang miaga sunyi sepi macam tanah perkuburan. Itu namanya rezeki asma tengah murah.
15: Gayah kata dia ada bukti tau. Ha, nanti dia nak buat aduan kat pejabat agama dan pejabat kesihatan. Dia tak nak taman kita ni kotor dengan benda-benda syirik.
16: Asma, Pak Mat nak tanya sikit ni. Tapi kamu jangan salah faham pula ya. Kamu ikhlas tak meniaga ni?
14: Saya kata bagi pada saya. Jangan sampai saya hilang sabar ya.
15: Abang.
14: Bagi.
15: Abang.
14: Sini.
15: Berhamdan, Gaya. Gaya, bagi je lah.
17: Layang Maya minggu ini
10: berjudul Kerana Mata pada hari Sabtu 2 Mei 2026, 2.30 petang dan ulangannya 10.30 malam. Eksklusif hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu baru Hakim Rusli, Nostalgia. Terima kasih terus layan Nasional FM sentiasa di hati bersama dengan saya Sazlan di sini menemani anda sehingga pukul 6 petang ini. Kita berteman selama 6 jam menerusi Nasional hujung minggu Sabtu 12:30 hari sehingga pukul 6 petang. Baik saudara, siapa yang berkelapangan, siapa yang ada di sekitar Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur ini, saya nak jemput semua untuk datang ke Auditorium Seri Angkasa, di mana kita sama-sama boleh raikan keindahan Aidiladha dalam sebuah malam penuh harmoni dan juga hiburan berkualiti. Kena nak jemput untuk masuk secara percuma, di mana kita semua boleh hadirkan diri, bawa keluarga dan juga cipta kenangan bersama. Untuk rakaman Aidiladha 2026 malam ini, hari ini hari Sabtu 2 Mei 2026. Boleh datang awal sebab apa, kita mula pada pukul 8.30 minit malam bersama dengan sahabat pengacara Fakrul Radi dan juga Atu Zero. Dan saksikan persembahan istimewa kumpulan Hijaz, kumpulan Intim, Andika, Nabila Razali dan juga Lia Aziz. Ada tema pakaian. Ha, temanya pada malam ini ialah Aidiladha. Jadi jemput semua datang beramai-ramai masuk adalah percuma. Selepas ni berita dua petang dari pusat berita RTM, layan terus lagu ini, I Love You, I Miss You Too. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Sabtu 2 Mei, Johor Darul Ta'zim bertemu Kuala Lumpur City FC, 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu!

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bulan hujan lagunya pagi yang gelap. Kita dah masuk jam 2 petang. Ataupun jam yang kedua ataupun yang ketiga sebenarnya. 12, 1, 2, 3. Jam yang ketiga. Kena kira balik. Sabar je lah. Bersama dengan saya, Isyad Islam, menemani anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Sudah semasa anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih sahabat-sahabat yang terus hantarkan komen yang akan saya raikan. Liu San Liu, salam hujung minggu. Semoga sihat walafiat dan ceria-ceria selalu dan dipermudahkan segala urusan kita hari ini, esok dan selamanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kak Nur Azira, waalaikumsalam. Salam petugas, salam hujung minggu. Kak Siti Sarwa pun ada hadir sekeluarga dari Kedah. Layan lagu-lagu best terbaik. Kak Zainab Hussein, selamat persiaran. Jangan risau, pasti ramai yang termankan. Hamdan Arifin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua terhibur hadir dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Kak Ita Chot, hadir dari Ipoh Mali. Ipoh Mali taklah sombong. Kak Alice Raymond pun ada, hadir dari Kuching, Sarawak. Tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Selamat berhujung minggu. Terima kasih. Kak Azli Zabaha pun ada, selamat menjalankan tugasan harian dan semoga dipermudahkan urusan hari ini. Tasik Ipoh hadir. Terkejut-terkejut juga saya raikan yang ada di TikTok Live, Agustina Agon. Baru saja hujan di Kuching ni. Oyanista pun ada. Sahabat saya Saf pun masuk temankan. Terima kasih. Ada Ina-Ina, Ibi Hashim, Noriza, Kenny Us, Rizwan Mata, Wanda, Zulkifli Bedul, Mat Subir, Ben Layes, Didi, Hani Zaman, Bunga Felda. Yang belum masuk, kita berinteraksi masuk sekarang di TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Layan adik saya habis sore ni, lagu Ida Izrin dan juga Demanjo, Nasional FM, mantap.

0: Nyanyi Sia dengan lagunya Chandelier. Terima kasih. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Pukul 2.23 minit petang. Baik saudara, 7 hari lagi masuk percuma, yang mana raikan detik sejarah bersama dengan sahabat kami Radio Television Malaysia menerusi konsert 80-70 sempena ulang tahun RTM ke 80 RTM, yang mana sahabat kami RTM Sabah membawakan barisan artis popular untuk 7 hari lagi yang akan menghiburkan anda, termasuk Ramlah Ram, Haziq Rusbi, Afiq Syazwan, Ray Kimara, Siti Pah Jahamin, Joy, Dania serta penyampai-penyampai sahabat-sahabat kami RTM Sabah. Ada DJ Edit, Azmi, Wan, Ikhlaq, J dan juga Syaf. Jadi datang ramai-ramai 9 Mei nanti, hari Sabtu 8.30 minit malam, bertepat di Grand Ballroom ITCC Mall Penampang Sabah.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Anda juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Fazli Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tony Yusof.
5: Saya Ahmad Ida Muhammad Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sebuah kisah kehidupan penuh gelora dan air mata.
1: Alhamdulillah, sambal dah nampak cantik. Dah pecah minyak. Oh, timun tak potong lagi.
2: Mana ada orang niaga sunyi sepi macam tanah perkuburan. Itu namanya rezeki asma tengah murah.
3: Gayah kata dia ada bukti tau. Ha, nanti dia nak buat aduan kat pejabat agama dan pejabat kesihatan. Dia tak nak taman kita ni kotor dengan benda-benda syirik.
4: Asma, Pak Mat nak tanya sikit ni. Tapi kamu jangan salah faham pula ya. Kamu ikhlas tak meniaga ni?
2: Saya kata bagi pada saya. Jangan sampai saya hilang sabar ya.
5: Abang.
2: Bagi.
5: Tak boleh abang.
3: Hamdan, Gaya. Gaya bagi je lah.
6: Layang Maya minggu ini berjudul Kerana Mata pada hari Sabtu 2 Mei 2026 2.30 petang dan ulangannya 10.30 malam. Eksklusif hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ya Allah, kau pemudahkanlah urusan aku pagi ni, ya Allah. Alhamdulillah, sambal dah nampak cantik. Dah pecah minyak. Oh, timun tak potong lagi. Bolehlah simpan duit nak baiki bumbung rumah yang bocor ni.
6: Layang Maya minggu ini berjudul Kerana Mata, arahan Wahidah Muhammad Yaakob.

0: bang, tengoklah bang. Tak habis-habis motor duk keluar masuk lalu depan rumah kita ni, ha? Pagi-pagi nak tenangkan fikiran pun tak boleh. Bingit telinga saya ni, tahu tak?
1: Dah nama pun orang niaga, Gaya. Mana ada orang niaga sunyi sepi macam tanah perkuburan. Itu namanya rezeki asma tengah murah.
0: Rezeki apanya kalau pagi-pagi dah gaguh ke tenderaman jiran? Saya tengokkan dia tu, bang. Sejak meniaga nasi lemak ni, bukan main sombong lagi. Terperap dekat dalam rumah tu.
1: Tak semestinya tak keluar rumah tu sombong, Cik Gaya, hoi. Dia tak keluar tu sebab sibuk nak buat persiapan untuk meniaga. Banyakkan istighfar, Gaya.
0: Alah, setakat nasi lemak. Takkanlah sampai tak ada masa nak bertegur sapa dengan jiran.
1: Orang meniaga ni kena masak banyak. Tak macam awak tu masak. Ha? Tak sampai sejam dah siap semuanya. Kita ni patut sokong anak muda rajin macam dia tu.
0: Iya ke rajin? Tak ada bantuan lain.
1: Bantuan lain? Apa maksud awak ni, Gaya?
0: Yelah, bang. Abang tak rasa pelik ke, bang? Gerai Pak Mat kat depan tu, ha, dah mula lengang tau sejak asma tu meniaga daripada rumah. Pak Mat tu dah berpuluh tahun meniaga kot. Dah ramai dah orang tahu macam mana masakan dia, sedap ke tak.
1: Saya tengok ada je orang pergi kedai Pak Mat tu.
0: Iyalah, memanglah ada, tapi tak seramai dulu. Sebelum ni orang beratur panjang kalau nak beli nasi lemak dia. Tapi sekarang ni abang tengoklah apa dah jadi. Takkanlah nasi lemak budak setahun jagung tu boleh kalahkan orang berpengalaman macam Pak Mat tu. Ha, ni mesti ada ni, Pak.
1: Ayah, jaga mulut kau awak tu, eh. Jangan nak tuduh budak tu bukan-bukan pula.
0: Eh, saya tak tuduh. Abang tak tahu. Bang, semalam kan saya nampak dia tabur sesuatu kat depan pagar rumah dia tu, bang. Ha, entah.
1: Astaghfirullahalazim. Awak ada tanya semua ke apa yang dia tabur tu? Kalau tak tahu apa-apa, jangan menuduh. Jatuh fitnah nanti.

0: Kamu tengoklah gerai Pak Mat ni. Dah pukul 9 pagi. Tapi nasi lemak dalam periuk ni masih banyak lagi. Selalunya pukul 8 pagi dah habis.
1: Banyak lagi nasi lemak ni Pak Mat. Lebih daripada separuh periuk ni.
0: Dah lama dah Pak Mat berniaga. Inilah kali pertama jualan nasi lemak tak habis. Semalam pun tak habis.
1: Sabarlah Pak Mat. Mungkin orang nak ubah selera kot. Atau belum keluar beli sarapan lagi. Ha? Kejap lagi ramailah tu yang datang.
0: Kamu tahu Mila. Gerai ni bukan sekadar tempat Pak Mat cari makan. Tapi dekat sinilah tempat Pak Mat bertemu dengan arwah isteri. Dan dekat sini jugalah arwah teman dengan Pak Mat berniaga sejak awal perkahwinan kami. Dengan hasil jualan nasi lemak ni lah kami dapat besarkan anak-anak. Hantar mereka belajar sampai ke universiti. Dulu orang sanggup beratur semata-mata nak rasa sambal ikan bilis Pak Mat. Tak pernah dengar orang merungut walaupun terpaksa beratur lama.
1: Yelah, nasi lemak Pak Mat memang legend. Arwah mak saya dulu pun dia pernah ada cerita. Dia suka sangat nasi lemak Pak Mat.
0: Tapi sekarang hati tua ni mula rasa macam orang dah tak suka apa yang Pak Mat buat. Bila Asmah tu berniaga, sekelip mata pelanggan Pak Mat lari. Pak Mat tak marah. Tak marah dia berniaga. Tapi pelik. Takkanlah dalam masa tak sampai sebulan dia berniaga, semua pelanggan tetap Pak Mat boleh hilang macam tu je.
1: Itulah Pak Mat. Saya pun heran juga. Tapi saya ada dengar tu Pak Mat, Kak Gaya ada cerita.
0: Cerita apa?
1: Dalam grup WhatsApp kami lah Pak Mat. Gaya tu ada beritahu. Dia syak si Asma tu ada sesuatu Pak Mat.
0: Ada sesuatu? Apa?
1: Alah, bukan sedap sangat pun nasi lemak dimasaknya tu. Sebab ada sesuatu tu lah orang semua berduyun-duyun pergi beli nasi lemak dia.
0: Mana kamu tahu tak sedap? Dah pernah rasa ke?
1: Mestilah Pak Mat. Dahlah nasi lemak dia tu kurang berlemak. Berderai pula tu. Sambal pun terlebih masin. Telur rebus tu berlampat tu Pak Mat. Kacang goreng langsung tak ada. Tak macam nasi lemak yang Pak Mat buat. Lengkap serba-serbi. Mesti adalah tu Pak Mat.
0: Ish, biar betul Mila. Patutlah pelanggan tetap Pak Mat lari. Tak sangka si Asmah tu sanggup buat macam tu.
1: Ha, itulah pelik kan. Pak Mat yang dah berniaga berpuluh tahun ni pun boleh kalah dengan dia yang baru nak mula berniaga. Ha, lepas tu berniaga pula dari rumah je. Kita tak tahu tahap kebersihan tu macam mana.
0: Pak Mat ni susah sikit sebenarnya nak percaya benda-benda kurafat ni Mila. Tapi boleh tengok kat dalam gerai sekarang, susah pula Pak Mat nak menidakkan hal tu.
1: Ha, itulah. Pak Mat, Gayah kata dia ada bukti tau. Ha, nanti dia nak buat aduan kat pejabat agama dan pejabat kesihatan. Dia tak nak taman kita ni kotor dengan benda-benda syirik.
0: Ha, baguslah macam tu. Kita bukan dengki. Tapi eloklah berhati-hati dari sekarang.
1: Yelah Pak Mat. Benda tak elok, lebih baik kita benteras mulai sekarang. Takut nanti kita pun sama-sama bersebahat.

0: Asma, banyak beli barang nampaknya. Penuh bakul.
1: Kak Gaya, Kak Mila.
2: Mestilah banyak Gaya. Dia kan meniaga kencang sekarang.
1: Tak adalah, biasa je Kak. Ni beli barang stok untuk besok. Alhamdulillah Kak, adalah sikit-sikit.
3: Asma, lama betul lah aku tak nampak kau keluar rumah. Kalau sebelum ni selalu juga kan kita ada borak-borak.
2: Alah kau ni Gaya.
3: Asma, lama betul lah aku tak nampak kau keluar rumah. Kalau sebelum ni selalu juga kan kita ada borak-borak.
2: Alah kau ni Gaya. Orang tengah sibuk sekarang ni kan. Apalah nak diherankan.

0: Setakat ni saya boleh uruskan sendiri, Kak. Nanti kalau saya betul-betul perlukan membantu, akaklah orang pertama yang saya cari, eh.
1: Jangan lupakan Kak Mila juga, eh.
0: InsyaAllah Kak Mila boleh.
1: Asma, akak dengar ramai orang puji nasi lemak kau tu. Rasa sambalnya memang sedap lah, sedap lain macam. Jauh bezalah daripada nasi lemak Pak Mat tu yang dah berpuluh tahun meniaga tu. Apa ramuan rahsia? Kongsilah dengan kami juga, Kak Mila.
0: Mana ada ramuan rahsia, Kak? Saya cuma ikut resepi arwah nenek saya je. Yang penting, kita ni nak meniaga, kena ikhlas memasak. Macam apa tu orang cakap? Masak dengan penuh kasih sayang. Macam itulah.
1: Ikhlas tu memanglah. Tapi kebersihan tu pun penting juga, kan, Kamila? Maklumlah, meniaga kat rumah ni kadang-kadang kita terlepas pandang hal-hal yang mistik.
2: Betul tu, Gaya. Kadang kita tak sedar perbuatan tu sebab dah rasa syok tengok duit banyak, kan?
0: Jap. Mistik? Apa maksud akak ni?
1: tak adalah. Tak ada apa-apa. Maksud akak, kebersihan dapur tu. Nanti akak senang nanti akak singgah rumah kau lah. Ya, akak nak tengok juga dapur hebat Asma tu. Orang meniaga banyak, kan? Mestilah saiz dapur tu pun bukan calang-calang. Bukan macam dapur biasa, kan?
0: InsyaAllah, Kak. Saya ni jual makanan. Nak bagi orang makan, memang kena jaga kebersihan. Takpelah, nanti kalau akak nak datang, bagi tahu je telefon saya nanti, eh.
2: Yelah. Kami balik dululah, eh. Lama pula kita ni berborak. Tak berasa pula dapur tengah hari kita ni.
1: Jom, kita balik.

0: Tadi saya singgah kedai Pak Mat. Saya tengok dia termenung panjang. Kasihan pula saya tengok dia. Macam banyak masalah ya.
1: Dah kenapa nak kesian kat dia pula? Bang, Pak Mat tu dah banyak duit lah bang. Dah berniaga berpuluh tahun tu. Duit dia mesti dah berkepuk-kepuk dah dalam bank. Tak ada apalah abang nak risau pasal Pak Mat tu bang.
0: Bukan pasal duit. Tapi kasihan pasal gerai dia tu lah. Makin lengang pula sejak akhir-akhir ni. Dia ada madu tadi. Katanya macam gerai tu terkena sesuatu. Dia dah sebut pasal asma.
1: Ha, nampak tak? Bukan saya seorang je lah yang perasan bang. Abang pun dah nampak kan? Bang, orang yang dah berniaga berpuluh tahun tiba-tiba je. Pelanggan dia lesap. Dia sebutkan budak seorang tu lah. Potong jalan.
0: Siapa? Asma?
1: Iyalah pasal siapa lagi? Saya cakap pasal dia lah. Kan hari tu saya dah beritahu abang. Sejak Asma tu berniaga, dah ramai tu bang. Orang tak singgah dah kedai Pak Mat tu. Saya cakap tak percaya. Ha, sekarang abang sendiri dah nampak dah depan mata abang sendiri.
0: Ada bukti ke? Selagi tak ada bukti, jangan pula kita menuduh yang bukan-bukan.
1: Eh, abang ni nak bukti segala. Abang, tak apa, abang tunggu je. Nanti satu hari, mesti akan pecah juga rahsia Asma tu ada guna sesuatu.
0: Dah lah, Gaya. Saya nak sambung susun pasu bunga awak tu. Nanti tak susun elok-elok, awak marah saya pula.
1: Yelah. Susun pasu tu susun pasu je bang. Mata tu jaga sikit eh. Jangan nak jeling-jeling pula dekat rumah depan tu.
0: Eh, kena juga.
1: Yelah.

0: penjual santan ni ya? Selalunya dia ada kat sini. Allah, maaf pakcik, pakcik. Minta maaf pakcik, saya tak sengaja pakcik. Saya tadi tengah cari. Lah, Pak Mat.
1: Asma. Tak apa, tak apa. Pak Mat pun tengah mengelamun agaknya tadi. Itu yang tak perasan ada orang kat depan.
0: Eh, ini bungkusan Pak Mat ke? Saya minta maaf sekali lagi ya, Pak Mat. Oh, Pak Mat pun beli barang tu menyaga juga ya? Bukankah selalu ada pembekal yang hantar terus ke gerai Pak Mat?
1: Pembekal hantar kalau kuantitinya banyak. Sekarang ni Pak Mat beli sikit je. Dah tak perlu stok banyak macam dulu.
0: Kenapa Pak Mat? Pak Mat tak sihat ke? Saya minta maaf ya Pak Mat, sebab dah jarang sangat datang ke gerai Pak Mat macam sebelum ni. Bukan apa, saya sibuk sikit dekat rumah.
1: Pak Mat sihat, alhamdulillah. Cuma gerai tu makin kuat.

0: orang-orangnya. Pamat dengar perniagaan Asma makin maju sekarang ya. Sampai ada rider ambil tempahan.
1: Alhamdulillah, rezeki Pak Mat, kebetulan je tu.
0: Asma, Pak Mat nak tanya sikit ni. Tapi kamu jangan salah faham pula ya. Kamu ikhlas tak berniaga ni?
1: Ish, kenapa Pak Mat tanya saya macam tu? Mestilah saya ikhlas Pak Mat. Saya ni kan ibu tunggal. Saya ni tak ada sumber pendapatan lain Pak Mat. Hasil berniaga itulah yang saya gunakan untuk besarkan anak-anak saya. Tapi kenapa Pak Mat tiba-tiba tanya ni? Ada orang cakap apa-apa ke pasal saya?
0: Tak ada apalah Asma. Pak Mat cuma tanya je.
1: Pak Mat, kalau ada apa-apa yang kurang berkenan ke hati Pak Mat tu, saya betul-betul minta maaf dengan Pak Mat. Saya tak pernah pun berniat nak bersaing dengan Pak Mat ataupun siapa-siapa pun Pak Mat.
0: Yelah Asma, Pak Mat pun nak minta maaf kalau kata-kata Pak Mat tadi buat kamu terasa hati. Pak Mat balik dulu ya.
1: Baiklah Pak Mat. Pak Mat hati-hati ya.

0: Hangat betul grup WhatsApp taman kita hari ni, Raya. Berdesuk-desuk Maxi masuk sampai lenguh jauh aku ni.
1: Itu Raya aku nak.
0: Bila?
1: Memang aku nak pastikan kegiatan si Asma tu terbongkar. Biar semua orang buka mata. Eh, kau ada tengok tak gambar yang aku hantar tadi? Ya? Yang nampak bayang-bayang kat belakang dia waktu maghrib tu?
0: Ya, ada. Aku tengok. Memang nampak mencurigakan lah. Dengan asap berkepul-kepul. Ih, entah apa lain dia bakar ni waktu senja-senja macam tu eh.
1: Ya, entahlah Mila. Tapi kan, kalau waktu dah macam tu baru nak berasap, takkanlah bakar sampah kot.
0: Betul juga kan. Alah, sampah tu boleh je kalau nak bakar petang-petang kan. Itulah suka sangat buat kerja kotor. Tapi kan Raya, gambar tu macam gabu sikit lah. Tak jelas sangat lah muka si Asma tu.
1: Eh kau ni Datuk, takkanlah aku nak pergi hala telefon tu kat betul-betul batang hidung dia. Kau ni agak-agak lah Mila.
0: Eh tak adalah sampai macam tu. Eh tapi kan Raya, kau tak ada ke rasa bersalah ke? Yelah, kalau lah kan. Ini aku kata kalau eh. Kalau benda ni tak betul, bukan ke jadi fitnah?
1: Eh, kau ni Mila. Tadi kau yang beria sangat, Datuk. Aku ni buat semua ni demi untuk keselamatan penduduk taman kita ni juga tau. Takkanlah nak tunggu sampai dah ada orang kena buatan, baru kita ni nak bertindak. Aku cuma menyampaikan apa yang aku nampak. Salah ke?
0: Tak adalah. Tak salah. Eh, betul sangat dah tu. Cuma aku risau sikit je.
1: Kau tengok. Masuk mesej lagi ni. Kau tengok. Pak Mat bagi respon. Tengok. Terima kasih info. Mila. Kan aku dah kata dah. Semua orang mesti puas hatilah dengan apa yang aku buat ni.
0: Wah. Pak Mat pun dah percaya. Habislah kau Asma kali ni.
1: Memang habis. Aku nak tengok sejauh mana pelaris dia tu boleh bertahan dengan kebenaran yang aku akan sampaikan ni. Ha, jom, Mila. Apa lagi? Kita tambahlah. Perisa ke garam ke apa bagi sedap lagi kat grup sebelah tu.
0: Ha? Ni, Gaya. Tengok ni. Ada orang hantar stiker tangkal pula. Memang kena betul lah dengan cerita kau tu.
1: Itulah aku kata. Orang taman ni kan, kalau bab-bab macam ni, cepat je orang tu tangkap. Padahal aku bagi-bagi sikit je umpan ada.
2: Hai, apa yang seronok sangat tu? Sampai saya balik pun awak tak sedar.
1: Bang. Awal pula abang balik ni, bang. Tak ada apalah, bang. Ni, ha, Mila ni dia buat cerita kelakar tu yang saya gelak tu.
0: Cerita pasal kucing Gaya semalam.
2: Kucing? Sejak bila pula awak bela kucing Gaya? Tadi saya singgah gerai Pak Mat. Kecoh sana sini orang cakap pasal orang taman ni berniaga guna pelaris.
1: Ha, jadi abang pun dah tahulah ya. Mila, dah jalan dah. Itulah bang, saya dah kata dah Asma tu guna pelaris. Tapi abang ni tak nak percaya cakap saya. Sekarang satu taman dah tahu kan?
2: Ya, bagi telefon awak tu kat saya sekarang.
1: Kenapa pula abang ni barang peribadi saya lah. Tak boleh lah bang, kenapa nak bagi pada abang pula?
2: Saya kata bagi pada saya. Jangan sampai saya hilang sabar ya.
1: Abang.
2: Bagi.
1: Tak boleh lah abang.
0: Allah.
2: Sini
0: Hamdan. Gaya. Gaya bagi je lah. Aduh.
2: Allah. Astaghfirullahaladzim. Gaya, awak sedar tak apa yang awak tulis ni? Awak dah gila ke?
1: Gila apanya abang ni? Saya dah cakap benda yang betul dah. Abang tu dia buta. Yang abang ni asyik nak bela janda tu kenapa?
2: Awak tahu tak gambar yang dibakar berasap tu apa? Dia kata dia bakar sarang penyengat sebab takut kena pada anak jiran. Dan benda yang tanam di belakang rumah itu, dia tanam serai dan pokok kunyit.
0: Tapi Abang Hamdan, apa pula yang dia tabur kat depan rumah itu?
2: Itu pun korang perhatikan. Dia tabur racun siput sebab sayur-sayur yang dia tanam tu habis rosak sebab siput tu. Dia tu pendapatan tak seberapa. Sebab tu sayur pun dia tanam sendiri. Boleh berjimat. Kenapa busuk sangat hati kamu berdua ni?
0: Tapi macam mana Abang Hamdan tahu semua tu?
2: Tadi saya tanya Asmah masa selisih kat simpang depan. Gaya, awak tahu tak? Apa yang awak buat ni boleh menyebabkan asma tu hilang punca rezeki tau.
1: Eh, lantaklah bang. Dia yang cari pasal. Siapa suruh dia miara sampai gerapak mat tu jadi sunyi? Saya buat semua ni sebab nak jaga taman kita ni.
2: Ah, itu je lah yang awak ulang-ulang. Nak jaga taman. Jaga taman dengan cara memfitnah ke? Ha? Esok, awak pergi jumpa Asma dan minta maaf depan-depan. Kalau tak...
1: Kalau tak apa? Kalau tak, abang nak cerai dengan saya ke?
2: Jauh sangat sangkaan kamu tu. Saya akan bawa telefon awak ni ke balai polis sebagai bukti awak penyebab fitnah kalau Asma buat laporan. Saya takkan bersubahat dengan isteri yang busuk hati macam ni.
1: Abang sanggup buat macam ni sebab perempuan tu ke? Oh, Mila.
2: Dah berapa kali saya nasihatkan awak. Tapi awak masih tak insaf. Dosa memfitnah lebih buruk daripada membunuh tau.
0: Gaya, aku balik dululah. Maafkan saya, Abang Hamdan. Gerak dulu, ya.
1: Eh, Mila. Mila.
2: Gaya, rezeki yang semua dapat tu dah ditentukan Allah. Dia kerana mata yang suka mencari kesalahan orang, sanggup awak buat semua ni. Awak tak fikir dosa? Tak takut dengan balasan Allah?

0: Astaghfirullahalazim, bang. Abang, apa yang jatuh tu, bang? Abang ni jangan macam-macam tu, bang. Apa pun terjadi, saya takkan minta maaf dengan Asmah tu. Bang? Oh, abang, abang kenapa diam ni, bang? Bang? Bang? Abang. Bang. Bang. Ya Allah. Abang, bang, bang. Bang. Abang kenapa ni, bang? Abang tolong. Bang, bang, bang, bang. Abang, ya Allah, tolong. Tolong, suami aku pingsan. Ya Allah, tak ada orang ni macam mana. Mila, Mila, tolong aku. Ya Allah, tolong.
1: Kak Gaya, Kak Gaya. Kak Gaya, kenapa ni bising-bising ni? Saya dengar. Ya Allah, ya Allah. Abang, abang boleh kenapa ni, Kak?
0: Kak pun tak tahu kenapa. Tiba-tiba je Abang Hamdan ni diam senyap je. Rupanya dia rebah.
1: Ya Allah, abang. Kak sabar, Kak sabar. Kejap-kejap, Kak. Saya hubungi ambulans sekarang ni, Kak. Sabar, ya.

0: Ya, macam mana dengan Hamdan?
1: Pak Mat, doktor cakap Abang Hamdan kena serangan jantung. Tapi masih awal lagi. Nasib baiklah Asma cepat bertindak. Masa tu saya dah tak tahu nak buat apa dah Pak Mat.
2: Kak Gaya, ni Asma dah belikan akak air, eh? Akak minum dulu, eh? Pak Mat, Pak Mat dah lama sampai ke?
0: Adalah dalam 5 minit.
1: Asma, terima kasih sebab tolong akak. Akak sebenarnya malu dengan Asma.
2: Malu? Sebab apa akak nak malu?
1: Sebenarnya akak dah fitnah Asma dalam grup WhatsApp taman kita ni. Akibatnya ramai jiran yang bencikan Asma.
3: Fitnah? Astaghfirullahalazim. Jadi apa yang kamu hantar dalam grup WhatsApp selama ni, rekaan semata-mata lah, Gaya?
1: Pak Mat, ya Pak Mat. Abang Hamdan pernah beli nasi lemak Asma. Dan Abang Hamdan beria sangat puji nasi lemak tu sedap. Sedap sangat kata dia. Saya cemburu lah Pak Mat. Sebab sakit hati, saya sebarkan cerita dalam grup taman ni supaya semua orang taman dipercaya pasal pelaris tu.
2: Macam ni lah Kak. Sebenarnya saya dah tahu lama dah pasal ni Kak. Kak Mila pun tadi ada hantar screenshot grup tu pada saya.
1: Ha? Mila? Mila? Kau yang hantar pada Asma ke?
4: Ya Gaya. Sejak Abang Hamdan tegur perbuatan kita semalam tu kan, aku betul-betul rasa berdosa lah.
1: Asma, Asma dah tahu tapi Asma masih juga nak tolong akak. Akak ni orang yang fitnah Asma tahu.
2: Tak apa Kak, arwah mak saya pernah pesan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau saya balas kejahatan yang orang buat, apa bezanya saya dengan orang tu?
1: Asma, akak betul-betul minta maaf kan Asma. Akak dengki dengan rezeki Asma. Hitamnya hati akak ni Asma.
4: Asma, Kak Mila pun nak minta maaf sebab sama-sama bersubahat. Saya pun nak minta maaf juga pada Pak Mat. Sebenarnya saya pun pernah fitnah pasal gerai Pak Mat. Kononnya gerai Pak Mat kena sita sebab dapur kotor. Sebab itulah ramai pelanggan lari. Pak Mat, ampunkan saya ya Pak Mat.
0: Aku pun dah lama tahu pasal cerita ni lah. Tak apalah, aku pun dah reda. Dah maafkan kamu, Mila. Lagipun aku ni dah tua, tak daya nak balas perbuatan orang.
2: Kak Gaya, Kak Mila, Pak Mat, bagi saya, semua yang berlaku ni ada hikmahnya. Saya dah maafkan semuanya.
0: Alhamdulillah. Asma, memandangkan Pak Mat pun dah tak larat nak berniaga, apa kata kamu pindahkan perniagaan nasi lemak tu ke gerai Pak Mat?
2: Hah? Ya Allah. Betul ke apa Pak Mat cakap ni Pak Mat? Allahuakbar. Pak Mat, tapi saya...
0: Tak perlu risau Asma. Pak Mat yakin kamu boleh uruskan gerai tu.
1: Betul cakap Pak Mat tu Asma. Nanti akak tolong Asma promosikan gerai tu ya.
4: Kami sama-sama akan promosikan yang baik-baik aja. Kami janji.
2: Ya Allah, terima kasih. Terima kasih semua.
5: Demikian Layang Maya minggu ini berjudul Kerana Mata, dibintangi oleh Linda Hashim sebagai Asma, Rosnah Johari sebagai Gaya, Syahrul Nizam Nor sebagai Hamdan, Rahim Omar sebagai Pak Mat dan K. Maria sebagai Mila. Skrip Nukilan Nurul Makrof. Layang Maya minggu ini arahan Wahidah Muhammad Yaakob.
6: Kau ni
7: apaan?
6: Awak
8: okey tak? Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
9: Awak okey tak?
7: Awak okey tak?
10: Awak okey tak?
7: Can you bring Daddy to hospital?
10: I'm not feeling well lah.
11: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
12: Awak okey tak?
13: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam mantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Dah masuk jam 3 petang bersama dengan saya Syed Azlan. Waktu sekarang pukul 3.9 minit petang. Nantikan selepas ini yang mana pantun Rima 80 untuk bahagian 2 bersempena dengan hari RTM yang ke-80 pukul 3.15 minit petang bersama dengan sahabat-sahabat saya Cempaka Selangor FM, Atikah Pulis FM, Farah Sabah VFM, Min Wire FM Iban, Nat Negeri FM, Ain Melaka FM pada pukul 3.15 minit petang selepas ini. Kena terus layan dan terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati semacam Pandora persembahan lagu Hazama ini. Nasional FM, mantap.

0: bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Dari Perak FM, kami bawakan berbalas pantun bertemakan negeri-negeri Malaysia.
2: Pada hari ini.
1: Baik Nasrik, sebelum kita perkenalkan pemantun-pemantun hebat kita, sebenarnya kita ada sesi yang cukup istimewa ni. Nasrik dia berdebar sikit lah.
2: Tak, saya tak berdebar. Saya lebih kepada berfikir panjang.
1: Kenapa?
2: Yalah, semua bunga kumbang. Saya tengah fikir, saya ni kat mana sebenarnya ni? Adakah di syurga?
1: Yeah, kita. Semua ada bidadari kan?
2: Woo, seram dek.
1: Saya perkenalkan dulu diri saya. Betul. Berkonti pagi semangat membara, tugas hakiki penerbit rancangan Anisma Azwati, nama di udara Radio Klasik menggami kenangan.
3: Radio Klasik menggami kenangan.
2: Ya, itu dia Radio Klasik. Pukul berapa berkonti ni?
1: 6.10.
2: 6.10. Itu memang itu je lah ya.
1: Itu saja.
2: Kita dua je lah pokok. Biar dia. Baik, kalau itu pengacara pertama, orang kata hostnya. Dan kita ada co-pilot lah. Wah, co-pilot orang putih hari ni ya. Mentang-mentang tema bebas. Ya, tak apa. Kita mulakan dengan pantun kita. Bangun pagi makan nenas. Makanan itu dibuat oleh Nyonya. Nama panggilan DJ Nas. Dari Pang FM datangnya.
1: Oh, paling.
2: Nampak? Macam tak kena kan? Jangan termenung sangat. Kalau orang termenung. Kita tunggu dia. Itu dari segi pengecara lah. Nama-namanya.
1: Apa saya sebenarnya ada pantu untuk Nasri. Ada sikit, dia tak payah jawab.
2: Okay,
1: nak pantun je. Okay, sungguh tinggi Gunung Kinabalu, tinggi menjulang menyapu awan. Oh, sungguh tuan katanya pemalu. Rupanya lucu, tak tertahan.
2: Nasib baik belakang ni. Saya takut tadi, rupanya sawan. Takut gitu tadi. biasalah, malu
1: kejap
2: tu.
1: Kejap lagi sawan tu.
2: Kita baik. Kita nak teruskan juga dengan, ini macam dah pertandingan gitu. Senyap. Kita nak berkenalan lah dengan pemantun-pemantun kita ni. Tak molek katanya kalau kita aja berpantun. Jadi kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan pemantun yang pertama, yang tak jauh berada di sebelah saya. Dah gelap, dia tahu di sebelah saya. Dia tak tahu kiri ke kanan. Baiklah, kita nak berkenalan dulu pemantun yang di sebelah saya ni. Silakan.
4: Okey, terima kasih. Zu Taiping ada bunga.
2: Dah pergi ke?
4: Dah.
2: Oh, patutlah tahu.
4: Zu Sarawak ada buaya. Bin Meliza nama saya. Dari YFM Iban Kucing asal saya.
2: Dari YFM Iban Kucing jauh. Datang pakai flight lah.
4: Naik belon.
2: Naik belon.
1: Buat yang naik belon.
2: Usah. Baik, seterusnya kita nak berkenalan juga dengan pemantun yang di sebelah saya. Sebelah saya.
5: Di sebelah.
2: Yeah.
5: Okey, baik. Ikan gelama dimasak kari, jua dah dihidang bersama ketupat. DJ Cempaka nama diberi. Selangor FM pilihan tepat.
2: Jangan-jangan orang makan kari dengan ketupat. Biasa ketupat dengan rendang.
1: Tapi dekat utara memang ada makan dengan kari dengan ketupat.
2: Saya tak makan lagi. Jadi saya keluar dulu pun.
1: Jangan.
2: Itu dia.
1: Ada banyak masa lagi.
2: Cempaka namanya ya.
1: Cempaka
2: saya. Dari Selangor FM. Kenapa cempaka? Kenapa tak letak nama kekwa ke, anggrek ke, orkid ke?
5: Tak ada jawapan yang tu.
2: Ya, mungkin ada dalam pantun ya.
1: Cempaka, mungkin dekat sebelah tu melong tak?
2: Tak tahulah, tengah borak dengan sebelahnya. Kami ni tengah bercakap sedari. Kita nak berkenalan lah terlebih dahulu dengan pemantun seterusnya, Bunga yang seterusnya, dipersilakan.
6: Baik, terima kasih. Bunga Revelisia, Bunga Matahari, Farah, Sabah VFF, mempunyai diri.
2: Lambat belakang tu. Bunga Revelisia dan juga Bunga Matahari. Sebelum kita teruskan, pernah tengok Bunga Revelisia?
6: Tengok gambar.
2: Tak apa, nanti kita pergi Sabah V ya.
6: Boleh.
2: Baik, seterusnya pula kita nak berkenalan dengan pemantun kita yang seterusnya. Siapa? Ha ni di depan saya lah.
5: Oh. Ya. Yeah.
2: Codek tak lalat gitu ya.
5: Oh. Mahal tu.
2: Manis-manis orang kata. Pemanis tu. Dipersilakan.
5: Ya, yeah, terima kasih. Negeri FM suka putar lagu balad. Perkenalkan saya DJ Nat.
2: Oh, gitu saja.
5: Simple.
2: Saya punya lah pandai.
1: Dia nak cari ni pembayang dia. Jadi dia lagu balad pun boleh.
5: Ha, nampak.
2: Saya ingat selepas ni saya pun nak buat pendek-pendek lah. Seterusnya pula kita nak berkenalan dengan bunga yang seterusnya.
5: Kalau tadi bunga refresia, nyanyi bunga putih mempelam harum manis.
2: Mari. Panjang je bunga. Ini kalau pergi kedai ni mahu tu je hekor yang menyebutnya. Okey.
5: Burung kenari terbang di angkasa. Menyanyi riang tanpa jemu. Saya Atika Nordin dari Perlis FM menyapa mesra. Pastinya serasi denganku.
2: Ada bawa buah-buah tangan?
5: Tak sampai musim lagi. Harum manis buah putih.
2: Kita nak seterusnya pula. Bunga yang seterusnya lah.
1: Tak dapat lagi ni bang.
2: Pantun baru tak dapat lagi. Macam mana ni?
1: Tolong bantu saya tak lah. Saya cuba pergi pasar. Membeli nangka. Saya Ain dari Melaka. Saya idea saya dah hilang.
2: Kita teruskan ni. Gelak-gelak juga. Fikirlah macam mana nak berpantun tu.
1: Uniknya lagi pantun kita hari ni. Semua pemantun perempuan.
2: Saya free hair tak apa ke? Saya nak bertuduk.
1: Songkok saya ada kan?
2: Alhamdulillah.
1: Bunga sekuntum di tengah laman. Yeah. Usah dipetik bunga melati. Selamat berpantun puteri-puteri sekalian. Kasihan kumbang di panah duri.

0: mulakan, dah boleh kita mulakan?
1: Boleh dah.
0: Saya tak risau yang lain, saya risau yang
1: belakang. Takut mimpi lagi ya?
0: Kita nak mulakan dengan, kita nak ke orang yang paling lama lah buat pantun.
1: Saya lah tu, terasa saya kat sini.
0: Dah, baik, silakan.
1: Harum manis menguningi indah terpana, santai sembang di teratak nyonya. Negeri indah penuh pesona, tahukah puan di mana letaknya? Saya dah jual, tapi saya nak dari YFM yang jawabnya, yang beli pantun saya. Boleh ke?
2: Boleh.
0: Ada bawa dompet tu kalau gitu tak?
2: Ada.
0: Apa lagi?
2: Okey, terima kasih Melaka FM. Ini jawapannya. Harum manis jadi sebutan, bendang luas saujana mata, Perlis negeri kecil penuh pesona, walau kecil tetap bermakna.
0: Ya, bangga orang Perlis tu. Cakap Perlis sikit.
3: Perlis buat bagi bulih.
0: Ui, pekatnya.
3: Bulih tera tu.
2: Bulih sangat. Baik, kita terus saja ke pembantu dari YFM. Yang akan jual kepada pembantu Melaka FM.
4: Okey. Saya nak jual pantun saya kepada Melaka FM.
1: Wah, saya kena belilah ni.
0: Jangan bergaduh.
4: Kalau tak beli, kena datang ke Sarawak.
1: Okey.
0: Bayarlah.
1: Okey, saya dah bersedia untuk menjawabnya, membeli.
4: Okey. Anak rusa berlari ke paya.
0: Kenapa lari dulu?
4: Burung tempua hinggap di dahan. Aha. Negeri jelapang padi terkenal di Malaysia. Apakah namanya negeri kebanggaan?
0: Senangnya teka-tekuk, teka-teki.
1: Bila YFM ada sebut jelapang padi, nampaknya saya macam tahu ni. Jadi izinkan saya membelinya. Tak apa, biar saya jawab. Itu Kedah negeri jelapang padi. Luas terbentang, damai memandang. Warisan tani kekal di hati, negeri aman penuh gemilang.
0: Baiklah,
2: kita kepada pemantun yang seterusnya. Pemantun dari negeri FM bertemu dengan pemantun
5: Sabah V FM.
1: Kenapa ada V?
5: Variety.
0: Masyarakat mana variasi. Kenapa ada V? Luar kita nak menanya. Sudah duduk dua hari dia baru tanya.
2: Okay. Baik, dipersilakan pemantun seterusnya dari Sabah VFM yang akan bertemu dengan pemantun negeri FM.
0: Jangan bergaduh, Ayah.
5: Baik, saya jual.
0: Pandangan tu macam marah. Jangan marah.
5: Baik, burung merbah terbang ke pulau, singgah sebentar di hujung tanjung. Pulau warisan penuh sejarah lampau. Apakah namanya negeri di Sanjung?
0: Sudah.
3: Baik, jangan risau. Kita beli,
0: Belagaknya dia.
3: Kita datang dengan penuh ilmu di dada.
0: Tak penuh ya. Begitu je dia gelak. Jawab.
3: Okey, baik. Balas. Kita beli. Jambatan megah menghubung daratan. Kota warisan menjadi pujaan. Pulau Pinang, negeri pelancongan. Penuh budaya zaman ke zaman.
1: Nampak tak?
0: Pulau Pinang.
2: Pulau Pinang
0: rupanya. Macam nak bergaduh betul tadi. Risau saya. Boleh jarakkan tak? Takut nanti kan. Baik. Tadi dah orang kata apa? Dari Sabah B ke negeri.
2: Kan?
0: Jadi kita nak dengarlah pula. Teka-teki tekuk tu daripada negeri
3: daripada
0: ke Sabah.
3: Negeri ke Sabah BFM. Sudi eh?
5: Sudi.
0: Jangan pandang itu macam bergaduh ke?
3: Tombak pendek warisan Laksmana tersimpan rapi di balai diraja. Negeri berdaulat sejak dahulu kala. Apakah namanya wahai Adinda?
0: Alah, senyum. Dapat panggil Adinda terus senyum.
1: Sila beli.
2: Tadi macam nak berada.
0: Itulah, patah pancing juga ni. Apa lagi tunggu?
5: Okey, baik. Saya beli. Okey. Sungai Perak, saksi sejarah. Kesultanan Agong terus bermakna. Perak Darul Rizwan, negeri tersohor megah. Warisan bangsa terus terpelihara.
0: Ya, betul. Pandai Sabah Bia. Very a lot knowledge.
2: Masuk-masuk boleh.
0: Itu. Bila kita dengar Sabah Bia ni kan,
3: variasi itu.
2: V itu apa? Variasi.
5: Variety.
2: Variety.
1: Variety.
0: Bukan Sabah viral, bukan ya? Bukan ya. V itu viral, bukan ya? Jangan cari pasal. Baik, dah selesai dah dari negeri jual ke Sabah V. Sabah V pun dah beli. Banyak dah tu lagis nak balik tu.
2: Makin besar.
0: Betul, makin besar. 7 kilo jadi benarkan ya. Baik, seterusnya pula kita nak dengar dari pemantun inilah bunga tadi. Apa nama?
2: Cepaka.
0: Mungkin Cepaka nak jual ke Cepedak. Baik, silakan okay, Selangor FM.
5: Saya nak jual pantun ni kepada Pelis FM. Okey, untuk pembukaan dulu.
0: Tudung dah sambung pantun tu.
5: Itulah dia. Okey. Anak mami mandi di kali. Pantun dijual, sudilah dibeli.
0: Ya satu juga anak mami tadi bohong.
5: Gendang di palu, di balai adat. Pendekar lama menjaga negeri. Negeri pesat, pusat masyarakat. Apakah namanya, wahai puteri?
0: Puteri apa lagi? Baleh lah.
1: Dengar ya orang Selangor.
0: Garangnya.
1: Bandar moden penuh cahaya. Rakyat bersatu pelbagai bangsa. Selangor, negeri baju jaya, menjadi nadi ekonomi negara.
0: Ya, betul?
3: Betul.
1: Tempat orang Selangor.
0: Selangor jawapan dia. Ini kalau tanya pengecara, tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Mungkin pengecara mungkin jawab klasik namanya. Tak tahulah. Kan? Baik. Selangor dah.
2: Giliran Perlis pula. Jual pantun kepada
0: Selangor.
1: Selangor.
0: Bagi yang ganas sikit, Perlis.
2: Mana boleh kalah.
1: Kita cuba ya.
0: Jangan cuba ni, betul-betul.
1: Kita jual ya.
0: Baik.
1: Tepak sirih tersusun indah. Adat dipelihara zaman berzaman. Negeri beradat pepatih nan megah. Apakah namanya, wahai Budiman?
0: Siapa nama Budiman?
1: Itulah.
2: Tadi Cepaka. Jadi Budiman.
0: Dah tukar nama ke? Baiklah, tak apalah Budiman tu. Kita lupakan Budiman tu.
5: Okay.
0: Cepaka, yeah. Silakan.
5: Dengar ya, Pelis FM.
1: Yeah.
5: Bumbung lentik, lambang pusaka. Adat Minangkabau terus terpelihara. Negeri Sembilan, negeri berdaulat mulia. Tradisi lama kekal terjaga.
0: Ya, jawapannya negeri Sembilan.
1: Negeri Sembilan.

0: burung merbah terbang ke hulu, singgah rehat di dahan sana. Pusingan pertama sudah berlalu. Pusingan kedua, kita teruskan bersama. Baik, kita nak teruskan dengan pusingan kedua. Kita nak mulakan dengan pemantun dari Melaka.
1: Okey, saya dah bersedia.
0: Kalau pantun dia tak power ni, Melaka kan negeri bersejarah.
1: Negeri pantun. Negeri pantun, negeri donang sayang.
0: Alamak, susahlah saya nak pergi Melaka nanti. Nak beli buah.
1: Masuk tol je pantun.
0: Masuk bayar tol.
1: Kena pantun dulu. Baru boleh masuk Melaka. Okey, saya nak jual pantun ini. Pantunnya berbunyi begini. Hikayat lama ditulis pujangga, Misah rimba dan sungai nan tenang. Negeri terbesar tanah semenanjung kita, apakah namanya negeri gemilang? Saya nak suruh negeri yang jauh di bawah bayu. Saya nak jual kepada Sabah VFM. Boleh ke?
0: Nak jual-jual ke siapa? Baiklah, tak apalah. Hari ni hari anda, kita terima.
2: Okey, tak apalah. Saya belilah sudah. Saya belilah. Baik. Ini jawapannya. Gunung dan hutan jadi warisan. Sungai mengalir damai sentosa. Pahang negeri penuh keindahan. Hazanah alam kurniaan yang esa.
0: Negeri kalah tu. Awak semua kalau nak mari, bagi tahu kaya.
2: Okey.
0: Jangan bagi tahu jangan dah sekarang.
1: Sekarang tak ada.
0: Sekarang tengah kerja. Baik. Sabah V pun dah beli.
1: Dah beli.
0: Lagi pun dah lebih 7 kilo tu.
1: Kalau jual balik.
0: Jual lah balik Sabah V.
2: Baik. So saya nak jual kepada Melaka.
1: Jual kat saya balik?
2: Ya, jual kat Melaka balik.
1: Saya dah bersedia ni nak jawab.
2: Baik. Songket ditenun benang emas, dipakai puteri di hari pertabalan. Negeri terkenal seni halus dan warisan. Apakah namanya? Mohon nyatakan.
0: Saya tahu ni. Baik, Melaka.
1: Okey, izinkan saya membelinya ya, Sabah VFM.
2: Baik.
1: Okey, masjid indah bersinar cahaya. Pantai bersih memikat

0: sebelah kiri saya ni, YFM.
1: Mana orang tahu ya? Kiri ke kanan?
2: Sebab tu dia bagi tahu supaya orang dapat bayangkan.
1: Bagus-bagus. Bagus pemantun ni. Bagus pemantun ni. Teruskan cempaka. Cempaka ke cempedak tu?
0: Cempaka. Cempedak tu buah.
1: Baik, cempaka.
0: Okey, dengarkan ya.
1: Jangan terpenung. Dah risau dah tu.
0: Wayang kulit dimainkan dalang, diiringi paluan rebab dan gendang. Negeri budaya, seni gemilang. Apakah namanya, wahai teman?
2: Boleh.
1: Hebat tu YFM ni.
2: DK Barat, bergema suara. Wabulan, terbang tinggi. Kelantan, negeri seni pusaka. Warisan lama, kekal berseri.
1: Nasib baik YFM jawab betul. Kita nak seterusnya lah. YFM, tadi cempaka dah jual.
2: Ni kita nak jual laksa Sarawak.
1: Laksa? Keluar dekat Kelantan tu. Baik, silakan.
2: Pahlawan lama menjaga gunung. Legenda tersimpan dalam cerita. Negeri ada, Kinabalu tinggi menjunjung. Apakah namanya, wahai sahabat bijaksana?
1: Senang. Belakang tu bijaksana tu macam nyindir. Cuba nyanyi cempaka. Sebelum jawab,
2: dengan mata sekali.
1: Permintaan pengurusi, pengacara ni, dia nak nyanyi. Cempaka.
0: Saya beli Pulau indah, laut membiru. Pelbagai suku hidup bersatu. Sabah negeri, Borneo itu. Pesona alam memikat kalbu.
1: Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Sambung.
2: YFM. Lagi cinta sama kamu.
1: Ujung-ujung. Baik, itu dia. Jadi kita nak ke seterusnya lah pula. Baik.
0: Okey, kita jual dulu ya.
3: Rumah panjang berdiri gagah. Warisan suku zaman dahulu. Negeri terbesar di Borneo megah. Apakah namanya, wahai temanku?
1: Nampak dia bagi baik dulu.
2: Kita ambil hati dulu.
4: Sebab dia jual, dah ada hint rumah panjang tu. Saya dah dapat nampak dah dekat mana rumah panjang tu kan.
1: Rumah teres. Sebab sekarang rumah teres pun panjang.
4: Betul juga. Baik, saya beli ya. Budaya etnik pelbagai rupa. Sungai panjang menjadi nadi. Sarawak negeri penuh pesona. Warisan lama terus abadi.
1: Walaupun mencari-cari tadi, betul jawabnya.
4: Sebab rumah panjang di Sarawak tu lama tak pi.
2: Sekarang
4: ingat pula kan.
1: Tak apalah, nanti pi ya.
4: Nanti kita pi.
1: Tunggulah cuti dulu.
2: Kerana silang budaya.
1: Ya, silang budaya pun takkanlah pergi ke rumah panjang.
2: Tak pergi pula.
1: Boleh ke?
4: Boleh.
1: Tak apalah, pergi dulu ya. Saya
2: nak
1: pergi lagi.
4: Silakan. Saya nak, kalau tadi kita dekat rumah panjang, kita nak bagi dekat negeri FM ni. Saya nak jualnya. Pujangga lama menulis hikayat. Mengisah kota berkembang pesat. Wilayah ibu negara penuh martabat. Apakah namanya, wahai sahabat?
2: Wilayah ibu negara.
0: Kita beli ya.
3: Menara berkembar menjulang tinggi. Bandaraya moden penuh gaya. Kuala Lumpur lambang harmoni. Nadi kemajuan Malaysia.
1: Jawapannya?
3: Kuala Lumpur.
1: Saya mencari mana jawab. Baik. Dah selesai dah kita. Dari Perlis ke negeri, negeri ke Perlis. Pemantun-pemantun pun dah bagi teka-teki.
2: Terima kasih kepada pemantun-pemantun kita. Pantun bertemakan negeri-negeri di Malaysia. Terima kasih Selangor FM, Nur Azlina, Pohari ataupun Cempaka. Cempaka di Rembulan ke? Terima kasih juga tu dari Perlis FM, Nur Atikah Nordin atau Atika orang penyanyi, dia ada kumpulan.
1: Jangan suruh nyanyi.
2: Tapi kalau dah habis boleh. Dan terima kasih kepada Sabah WFM Farah Lee Asman dan YFM Iban Min Meliza Rayon.
1: Jauh mereka datang. Terima kasih ya, datang jauh.
2: Dan
1: berapa harga tiket sekarang?
2: Nak ikut balik.
1: Dan seterusnya dari

0: Negeri FM. Terima kasih Allah.
1: Yusni Nadia.
0: Yusni Nadia.
1: Dari Melaka FM Nur Ain Abdul Rahman.
0: Terima kasih
1: banyak-banyak. Girangnya rasa si anak dara, pohon berangan tempat bertemu. Binalah bangsa, bangunkan negara. Baliklah tuan, membawa ilmu. Dapat ilmu ke tak tu?
0: Tuan sini dapat ilmu, puan-puan sana dapat ilmu?
1: Dapat.
0: Dapat semua boleh jawab. 100 markah untuk semua. Jadi itulah dia penutup untuk pemantu-pemantu kita. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Ngendaklah. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Kita jumpa lagi ya. Salam. Jangan bergaduh ya. Salam.

0: Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita dah masuk jam 4 petang. Waktu sekarang 45 minit petang. Masih lagi bersama dengan saya Is Azlan, terus menemani anda berbaki 2 jam yang terakhir sehingga pukul 6 petang. Baik, sekarang ini perkongsian info semasa daripada portal berita RTM. Saudara, Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Syarikat ambil Cuba tidak lama lagi dengan mencadangkan pengerahan kapal pengangkut pesawat berhenti kira-kira 100 ela dari pesisir Cuba sebagai demonstrasi kekuatan untuk memaksa penyerahan. Juga menegaskan langkah ke arah Cuba akan menyusul selepas operasi ketenteraan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran, dan juga menandatangani perintah eksekutif mengenakan sekatan baharu terhadap individu dan entiti yang berkaitan dengan Cuba atas alasan keselamatan negara. Seterusnya, Malaysia Australia komited perkukuh kerjasama sektor utama dengan perbincangan dua hala antara Timbalan Menteri Luar Malaysia dan Timbalan Menteri Australia mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama serantau. Australia mengiktiraf Malaysia sebagai rakan strategik penting dan peranan Malaysia dalam memperkukuh hubungan ASEAN dan kesatuan Eropah. Dagangan serta pelaburan meningkat ketara dengan 27 projek Australia diluluskan hingga 2025 dengan pelaburan besar dan potensi lebih 11,000 pekerjaan. Selain itu, ringgit terus mengukuh Malaysia kembali jadi tumpuan pelabur dengan IMF semak naik unjuran KDNK Malaysia kepada 4.7% bagi 2026 yang menandakan landasan ekonomi lebih kukuh. Ringgit mengukuh disokong pertumbuhan mampan, aliran masuk pelaburan asing, kestabilan politik dan reformasi ekonomi. Juga prestasi mata wang meletakkan Malaysia antara peneraju Asia mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap negara. Dan pengukuhan ringgit bukan sekadar angka tetapi simbol keyakinan dunia dan tarikan semula pelaburan ke Malaysia.
1: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
2: Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terunung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Sabtu 2 Mei, Johor Darul Ta'zim bertemu Kuala Lumpur City FC, 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Click.
3: Hargailah orang tua kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani, terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: seorang wanita.
1: Itu saja. Itu saja.
2: Apa kabarmu di sana? Lama sudah tak berjumpa. Hai, apa khabar semua? Saya Ram. Nak dengar seleksi lagu-lagu terbaik? Jangan lupa, semuanya ada di Nasional FM. Dengar tau?

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Muslimin dan muslimat, sebentar lagi tepat pada pukul 4.31 minit petang akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Dr. Taqwa Zabidi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membawakan satu lagi kaedah untuk melatih diri kita mempunyai minda maqasid dalam kehidupan seharian. Dalam situasi kita hari ini, ramai di antara kita yang diminta untuk bekerja daripada rumah. Jadi saya kira dalam keadaan kita perlu bertugas atau menjalankan tugas seharian kita dari rumah, perkara penting yang perlu kita amati dan perlu kita hayati ialah untuk melaksanakan integriti ataupun untuk melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kita lihat dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yuhibbu idza amala ahadikum amalan an yutqina, iaitu apabila seseorang itu dituntut untuk melaksanakan sesuatu tugas, dia melaksanakannya dengan sebaik-baik, dengan penuh tekun supaya tugasan itu dapat dilaksanakan, dapat disempurnakan dengan baik. Jadi dalam konteks ini, walaupun kita diminta untuk bertugas dari rumah ataupun bekerja dari rumah, ketekunan itu perlulah dilaksanakan supaya tugasan yang diamanahkan dapat kita selesaikan dengan baik. Dalam satu ayat Al-Quran yang lain, iaitu dalam surah Al-Anfal, dalam ayat 27, Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Ya ayyuhalladhina amanu, la takhunu Allah wal rasul, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dalam ayat ini ditegaskan supaya janganlah kita mengkhianati amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Jadi setiap amanah yang diletakkan kepada kita, setiap beban tugas yang dipertanggungjawabkan kepada kita, walau di mana pun kita berada, hendaklah kita melaksanakannya dengan baik, tidak culas dan tidak menangguhkan tugasan tersebut. Dalam aspek ini, kita memahami bekerja dari rumah bukanlah sesuatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Maka berusahalah untuk mengimbangkan antara tugasan pejabat dan juga urusan-urusan di rumah, seperti urusan anak-anak, diri sendiri dan juga ahli keluarga, supaya kita masih dapat memelihara nyawa, memelihara akal dan juga memelihara agama kita sendiri dalam kehidupan kita seharian, supaya kita tidak dibelenggu dengan kesempitan kehidupan dengan cara pengurusan yang terbaik. Saya harap perkongsian ringkas saya pada kali ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
3: #penyiaranjakim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM
2: sentiasa di hati.

Sonar FM sentiasa di hati sebentar tadi. Termasuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 4.31 minit petang. Saudara, mengapa ramai manusia lebih sibuk mencari dan menimbun kekayaan, mengejar pangkat dan berusaha mencapai kejayaan duniawi yang fana? Sedangkan kita tahu, amal soleh merupakan satu-satunya teman sejati. Sama-sama kita berusaha memperbanyakkan amal soleh, mengejar pahala dan syurga, juga mendambakan kejayaan ukhrawi yang abadi. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasi.

Perancis, kapital lagunya Kerana Terpaksa. Atau sekarang 4.50 minit petang. Selamat petang diucapkan. Mungkin ada yang sedang keluar untuk pergi bersiar-siar ataupun ke taman rekreasi membawa ahli keluarga dengan masa yang berharga dan masa yang berkualiti. Cipta kenangan bersama selagi kita ada masa bersama dengan orang yang tersayang. Bersama dengan saya, Ishak Azlan, terus menemani anda. Saya nak raikan sahabat-sahabat yang dah hantarkan komen merusi muka buku Nasional FM sentiasa di hati dah terlanjur tu. Boleh jom sama-sama kita berkawan juga di media sosial. Di Facebook nama saya Muhammad Zulfa Ismail Azlan. Di Instagram Faiz Mat Azlan dan di TikTok Faiz Wakjo. Okey, ada antara Muhammad Muhaimin, selamat bertugas, terima kasih banyak-banyak. Ada Khairul Nizam, Sunflowers, dengan doanya semoga sentiasa sehat selalu. Terima kasih, amin amin ya rabbal alamin. Nur Azila pun ada. Ada Osman, ada juga Jaleha Ismail, Nuriwi, Nuriwi. Dengan pantunnya, pergi berkelah di hari Sabtu, naik perahu di atas rakit. Cucilah tangan setiap waktu, moga terhindar wabak penyakit. Betul, itu untuk peringatan kita bersama juga. Terima kasih Ana Murni juga ada. Semoga dipermudahkan segala urusan. Marsa Saleh pun ada. Ainul Jaafar, AJ, lagu-lagu terkini dan retro, berita-berita sahih, info-info terkini. Mantap terbaik juga ada Razak Belangi, Rosni Sultan. Lagu-lagu terbaik mantap, Nasional Hujung Minggu. Janet Zai, Nini Ani, ada lagi yang akan saya sebutkan dan raikan dari semasa ke semasa. Juga saudara, malam ini sahabat-sahabat saya daripada Hiburan TV RTM menjemput untuk hadir ke Auditorium Seri Angkasa, Angkasa Puri Kota Media untuk sama-sama dalam rakaman rancangan Adwa Adha 2026. Okey, boleh datang ramai-ramai. Dengan rakaman rancangan akan bermula pukul 8.30 minit malam. Siapa yang berdekatan, yang berada di sekitar Angkasa Puri Kota Media boleh hadir dengan berpakaian bertemakan Aidil Adha, yang mana akan diserikan dengan persembahan kumpulan Hijaz, kumpulan Intim, kumpulan Andika, Nabila Razali, Lia Aziz bersama dengan pengacara Fakrul Radi dan juga Atu Zero. Dah boleh datang dah. Okay. Pas asal ni siap-siap, boleh datang ramai-ramai, masuk percuma ke Auditorium Seri Angkasa, Angkasa Puri Kota Media. Selepas ni, berita utama 5 petang dari pusat berita RTM. Jom layan terus lagu Haruskah Kita Berpisah, Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

2 Mei 2014, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2, mula beroperasi. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2, secara rasmi memulakan operasinya bagi menggantikan Terminal Penerbangan Tambang Murah, LCCT. Sebanyak 4 syarikat penerbangan turut memulakan operasinya, iaitu Malindo Air, Cebu Pacific Airways, Lion Air dan Tiger Air. KLIA 2 yang berjarak 1.5 km dari terminal utama KLIA dilengkapi dengan kemudahan bertaraf dunia. Antara kemudahan yang disediakan adalah 163 kedai, jambatan udara, hotel transit dengan kapasiti 80 bilik dan landasan ketiga yang pertama seumpamanya di rantau ini. Ia turut dilengkapi dengan hub pengangkutan untuk bas, teksi dan Express Rail Link, ERL.

0: Anda juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Tomo.
3: Saya Anara Fadi.
4: Saya Syahid.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Jam yang terakhir kumpulan Sprint, lagunya Jujur Mana Kata-Kata. Ini Radio Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami waktu sekarang pukul 5.23 minit petang di gerai-gerai makan, stesen-stesen minyak, pilot-pilot darat. Walau di mana juga anda berada, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, layan terus lagu-lagu hiburan terbaik dan juga informasi terkini yang terus disalurkan kepada anda. Baik saudara, kalau semalam sambutan Hari Pekerja 2026, Pekerja Madani Kesuma Bangsa yang berlangsung di Unified Arena Bukit Jalil, yang mana Radio Televisyen Malaysia RTM telah pun dianugerahkan anugerah media terbaik agensi sambutan Hari Pekerja 2026. Tetapi sambutan tersebut tidak berakhir setakat semalam dan juga hari ini. Esok masih ada untuk hari yang terakhir. Ada sahabat-sahabat kami dari RTM yang turut sama bertugas di sana, yang mana boleh turun aplikasi RTM Click untuk mengetahui dengan lebih lanjut apa yang dibawakan oleh RTM Click. Kalau RTM Click ni, kita boleh dengarkan dan juga tonton rancangan-rancangan menarik RTM di mana-mana juga pada bila-bila masa. Mungkin ada juga yang terlepas program hiburan terbaik ataupun program-program yang sebelum ni mungkin rasanya macam belum tengok lagi episod ni. Boleh saksikan kembali juga menerusi RTM Click. Yang penting ada talian internet untuk ditonton di mana-mana jua pada bila-bila masa secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma. Jadinya esok kena datang hari yang terakhir bersempena dengan sambutan Hari Pekerja 2026, 9 pagi hingga 5 petang di Unify Arena Bukit Jalil. Jumpa semua di sana, okay? Baik, jom kita layan lagu hiburan yang seterusnya. Kak Fauziah Latif, Kak G. Lagunya ini Setia Kukorbankan. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap!

Bersiaran langsung dari Wisma Radio, Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Ini radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Pukul 5.38 minit petang waktu ini. Anda tadi mendengarkan lagu Hamko Hamise Curalo, yang mana lirik dinukilkan oleh Samir, lagu dicipta oleh Nadim Shravan, dinyanyikan oleh Lata Mageshkar dan juga Udit Narayan. Lagu runut bunyi daripada filem Mohabbatin yang ditayangkan pada tahun 2000. Yang mana pelakon pada ataupun filem tersebut iaitu Shahrukhan, Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai. Dan sudah semestinya kalau mengenai filem yang popular pada tahun 2000 tersebut dengan lirik mengenai lagu tersebut menggambarkan perasaan cinta yang sangat dalam antara dua insan yang sedang jatuh cinta, dan liriknya mengungkapkan keinginan untuk mencuri satu sama lain dari dunia luar, yang bermaksud mereka ingin hidup hanya untuk satu sama lain tanpa gangguan atau batasan. Mesti mengambil kembali memori lama kan bila terdengar lagu tersebut. Baik, saudara, malam ini akan bersambung untuk perlawanan Liga Super yang ke-24 untuk Liga Bola Sepak Malaysia, yang mana ada 3 perlawanan yang akan berlangsung. Okey, untuk pukul 8.15 minit malam akan menyaksikan pertemuan di antara Johor Darul Takzim menentang Kuala Lumpur.

betul-betul percuma bermula 7.30 minit malam, manakala untuk perlawanan Selangor FC menentang Penang FC, boleh dengarkan ulasan siaran langsung yang akan dibawakan oleh Selangor FM. Baik, jom layan lagu hiburan yang seterusnya ini, Utusan Rindu. Semahana kumpulan Spin, lagu yang dicipta oleh Eddie Hamid, manakala lirik dinukilkan oleh Afiqah MS. Terus layan Nasional FM. Mantap!

Gandingan Abermated dan juga OG lagunya Wajah Rahsia Hati. Baik saudara, malam ini mesti ramai yang tunggu-tunggu untuk mendengarkan lagu-lagu permintaan anda menerusi ruangan pilihan bersama 2.0 nanti kan. Bermula jam 9 malam sehingga 12.30 malam bersama dengan sahabat saya Izzy Marzauki yang akan bertugas sekejap lagi selama 6 jam yang seterusnya, 6 petang sehingga pukul 12.30 malam. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, Anis Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Saya Is Azlan. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda yang ketika ini yang sedang mendengar Nasional FM. Tidak kira di mana saja anda berada, melalui apa saja platform yang anda dengar, sama ada anda sedang mendengar ketika sedang memandu ataupun ketika ini sedang mendengar kami melalui aplikasi RTM Klik ataupun secara penstriman langsung di rtm.gov.my. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjadikan kami sebagai stesen pilihan anda. Okey, hari ini Sabtu 2 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulkaedah 1447 Hijrah. Saya pastinya ramai yang mengambil cuti panjang minggu ini dan pastinya saya Easy akan terus menemani anda dalam Nasional Hujung Minggu bermula pukul 6 petang ini hingga 12.30 malam nanti, dan insyaAllah bermula pukul 9 malam ini juga kita akan bersama dalam segmen Pilihan Bersama 2.0. dan terima kasih juga saya nak ucapkan kepada rakan setugas saya sebentar tadi, Iz Azlan, yang telah pun bersama-sama dengan anda dari pukul 12.30 hari hingga ke pukul 6 petang. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu, ini pesanan biasa saya lah, berhati-hatilah ketika memandu, jangan tergesa-gesa, jaga jarak kenderaan anda dan gunakan isyarat bila perlu, dan yang paling penting sekali elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu kerana ini keselamatan anda sebenarnya adalah yang paling utama. Dan seperti biasa, kalau nak kirimkan ucapan dedikasi ataupun pesanan buat siapa-siapa saja orang yang anda ingati, orang-orang yang tersayang, anda bolehlah singgah ke Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa hingga ke penghujung nanti. Dan untuk seketika ini saya nak kongsikan juga info semasa yang saya petik daripada portal berita RTM. Ini berkaitan dengan allowance pasca cuti bersalin dilihat sebagai satu langkah strategik dalam menggalakkan pembaziran tenaga kerja wanita berkemahiran tinggi, dan usaha ini membantu majikan mengurangkan kos operasi dan memastikan kesinambungan tenaga kerja berpengalaman dalam organisasi. Dan pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi Mara UiTM, Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Noor, optimis pelaksanaannya mampu mempertingkat produktiviti modal insan wanita. Beliau juga berkata jika lebih ramai wanita yang tidak meninggalkan pekerjaan selepas bersalin, pembaziran modal insan dapat dielakkan sekaligus meningkatkan produktiviti. Selain itu juga ia turut membantu menambah pendapatan isi rumah serta menyokong perbelanjaan domestik. Dan pelaksanaan EPCB dilihat dibuat susulan Jabatan Kajian Penyertaan Tenaga Buruh KPTB yang menunjukkan penurunan penyertaan wanita dalam tenaga kerja daripada 78.9% bagi kumpulan umur 25 hingga 29 tahun kepada 68.6% bagi usia 35 hingga 39 tahun. Okey, seterusnya mesyuarat insentif persidangan dan pameran MICE dijangkini tumpuan tahun melawat Malaysia 2026, dan Tourism Malaysia optimis sasaran 47 juta pelawat asing sempena tahun melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Keyakinan tersebut disokong pengukuhan segmen mesyuarat intensif persidangan dan juga pameran MICE. Ini dinyatakan oleh Timbaran Pengarah Unit Asia Selatan bahagian promosi antarabangsa Asia Afrika Tourism Malaysia, Salihuddin Ahmad. Dan segmen ini antara tumpuan pelancong kerana ia melibatkan pergerakan secara berkumpulan sekaligus berpotensi menyumbang kepada jumlah ketibaan yang lebih besar, dan pastinya ia akan menyumbang kepada jumlah kemasukan pelancong yang ramai, ditambah dengan kemudahan MICE yang boleh dikategorikan sebagai state of the art, so that Malaysia akan menjadi tumpuan utama. Dan antara negara yang memberi tumpuan termasuklah China, India, Australia dan negara-negara ASEAN, selain pasaran jarak sederhana seperti Sri Lanka, Korea dan Jepun. Okey, jadi selain MICE, tourism juga akan terus mempromosikan segmen lain termasuklah pelancongan santai, keluarga, pendidikan agro dan eco pelancongan selaras trend pelancongan berasaskan pengalaman. Okey, dan seterusnya, Malaysia, Austria committed perkukuhkan kerjasama sektor utama. Dan Malaysia, Australia kekal committed untuk memperkukuhkan kerjasama dalam pelbagai sektor utama, terutamanya perdagangan dan pelabuhan, tenaga boleh baharu, teknologi hijau, pendidikan dan pelancongan. Dan komitmen ini dizahirkan menerusi mesyuarat dua hala timbalan Menteri Luar Dato' Lukanisman Awang Sauni bersama timbalan Menteri Hal Ehwal Eropah dan Antarabangsa Republik Australia Sip Schleton yang mengadakan lautan ke Malaysia pada 30 April. Dan Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan kedua-dua pihak turut bertukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama, termasuklah hubungan Malaysia dan Kesatuan Eropah serta situasi di Asia Barat. Dan Australia turut mengiktiraf kedudukan strategik Malaysia, ekonomi yang dinamik serta peranan sebagai hub serantau bagi perdagangan dan pelaburan sekaligus menjadikan Malaysia sebagai rakan semula jadi untuk kerjasama berimpak tinggi di rantau ini. Okey, baiklah, untuk perkembangan lanjut berita semasa, jangan lupa ikuti berita selanjutnya jam 7 malam nanti. Okey, ini dia, kita nak teruskan petang ini dengan lagu dari Dato' Ramli Sarip, Perjalanan Hidup. Nasional FM, sentiasa di hati.

Ibnu Reza meneka dalam kesamaran yang baru saja menghiburkan anda petang-petang ini. Ramai yang bila dengar lagu ni mungkin teringat kisah-kisah lalu juga. Okey, hari ini 2 Mei 2026 bersama dengan hari Sabtu. Saya percaya ramai juga yang mengambil kesempatan hujung minggu yang panjang ini untuk pergi bercuti. Mungkin ramai juga yang ambil peluang untuk balik kampung ataupun mungkin ada juga yang nak berehat bersama keluarga dan juga kawan-kawan. Jadi walaupun di mana juga anda berada sekarang, tak kisahlah ketika ini sedang memandu di jalan raya, di lebuh raya ataupun anda berada di pusat-pusat percutian ataupun di rumah mungkin dengan ahli keluarga, jangan lupa jaga kesihatan, jaga keselamatan. Jadi kalau kata memandu jauh itu, pastikan anda rehat secukupnya dan jangan paksa diri untuk teruskan memandu ketika anda mengantuk. Okey, yang bercuti, jaga makan minum, jaga keselamatan juga, pastikan juga keselamatan ahli keluarga, itu juga yang lebih penting. Dan yang paling penting juga sebenarnya dalam pemanduan kita di jalan raya, sentiasalah bertolak ansur, hormati juga orang sekeliling. Kadang-kadang perjalanan yang paling bermakna ni bukan sebab kita destinasi mana yang kita nak tuju, tapi sebab kita apabila kita dapat pastikan semua orang selamat dan gembira sepanjang percutian kita. Okey, kita kepada anda yang bercuti ketika ini, selamat bercuti hujung minggu, jaga diri dan semoga semua urusan anda dipermudahkan. Dan tepat pukul 6.30 minit petang nanti kita akan ikuti raudah dan selepas itu kita akan kembali semula bersama saya dalam Nasional Petang Hujung Minggu. Dan ini dia Nur Kumalasari dengan Hati Seorang Kekasih.

0: Dalam keadaan cuaca panas sekarang, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Anda juga jangan biarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan elakkan bersenam dalam keadaan cuaca panas. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Thank you everybody! Listening
1: to Nasional FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak. Merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
2: Baik, kita terus saja ikuti raudah petang ini dengan tajuknya Kerja Sebagai Ibadah Antara Tanggungjawab dan Juga Amanah yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Andi Muhammad Zukhairi bin Muhammad yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Raudah ini telah pun saya terbitkan dan telah pun berlangsung di Angkasa Puri. Teruskan kita mendengar raudah.
3: Antara kata-kata hikmah yang popular berkenaan tentang pekerjaan ini, tuan-tuan. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekadar kerja, kera juga bekerja. Kalau kerja sekadar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Satu kata-kata hikmah yang popular bila sebut tentang pekerjaan. Jangan kita samakan pekerjaan yang kita lakukan, kerja yang kita gerakkan dalam kehidupan seharian kita ini, seperti mana haiwan-haiwan yang berada bekerja juga. Pasti ada nilai yang perlu kita tegakkan, yang perlu kita pegang bila datangnya, bila kita melakukan sesuatu pekerjaan. Maka syarat sebagai seorang pekerja Muslim, syarat untuk jadikan kerja kita ini sebagai satu ibadat, saya senaraikan ada 4 perkara. Pertama, mestilah ianya dengan niat kepada Allah. Kedua, mestilah ianya satu kerja yang halal. Ketiga, mestilah mengejar kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi. Keempat, tidak mengabaikan ibadat-ibadat wajib. Maka 4 perkara yang syarat-syarat bagaimana kita nak jadikan kerja-kerja yang kita lakukan, apa sahaja jawatan yang kita sandang, apa sahaja latar belakang yang kita pegang dalam mana-mana agensi ataupun persatuan dan sebagainya, maka kita perlulah utamakan keempat-empat syarat yang saya sebutkan tadi. Niat kerana Allah, kerja yang halal, kejar kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi. Yang keempat, tidak mengabaikan ibadah-ibadah wajib. Pertama, tuan-tuan, niat yang betul. Kalau niat kita keluar untuk bekerja itu adalah niat untuk menyara keluarga, elak meminta-minta kepada orang, untuk memberi manfaat, memenuhi keperluan hidup, maka itu merupakan satu niat yang betul, niat yang baik. Maka itulah boleh jadikan ianya sebagai salah satu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan biasa hadis yang biasa kita dengar tentang niat ini, tuan-tuan, setiap amalan bergantung kepada niat, kan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa ila rasulih fa hijratuhu ila Allah wa ila rasulih. Man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awi imra'atin yumkiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalaulah setiap amalan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Kalau kita niatkan sesuatu perkara itu kerana Allah dan kerana Rasul, maka niat kita akan, setiap amalan yang kita lakukan itu hanyalah kerana Allah dan Rasul. Kalau ianya adalah kerana dunia-dunia yang kita lakukan di atas muka bumi ini, maka dunialah yang kita dapat bila kita melakukan sesuatu amalan. Maka kalau kita nak jadikan kerja kita ini sebagai ibadat, tuan-tuan, pertama mesti niat yang betul. Kita kena perbetulkan niat untuk mencari nafkah, memberi manfaat, memenuhi keperluan hidup, menyara keluarga. Maka itu akan menjadikan kita, setiap amalan ibadah kita itu sebagai ibadah. Keduanya, tuan-tuan, adalah kerja yang halal. Kalau kita nak katakan sesuatu pekerjaan kita mendapat pahala, pastilah ianya berbalik kepada kerja yang kita lakukan itu. Mestilah kerja-kerja yang halal. Kita kena elakkan perkara-perkara riba, elakkan perkara-perkara rasuah, elakkan penipuan, penindasan, kena jaga integriti, jujur, bertanggungjawab serta memudahkan orang lain. Ramai yang saya lihat tuan-tuan, kalau mungkin kita dipindahkan kepada satu bahagian. Jadi pegawai yang ditugaskan dalam satu bahagian sebelum saya itu, saya akan lihat mereka ini menetapkan satu standard dalam urusan ataupun pengurusan bekerja itu. Bila saya datang satu bahagian, apa yang saya nak buat, nak sambung itu adalah mudah. Bermakna bila orang yang bekerja dengan sepenuh dengan pekerjaan, dengan menjaga, menjadikan kerja-kerja yang dilakukan itu adalah kerja yang baik, dia akan mencari fikir bagaimana kita nak mudahkan orang yang selepas kita. Kalau kita berpindah, adakah orang selepas kita susah dengan sebabkan perpindahan kita? Sebagai contoh, kita sebagai umat Islam ini tuan-tuan, biasa kita akan diberi arahan ataupun dapat surat sebagainya untuk berpindah ke bahagian-bahagian lain, ke unit-unit lain. Apakah manfaat yang kita nak tinggalkan di bahagian yang telah kita tinggalkan itu? Maka kalaulah manfaat yang boleh kita tinggalkan di bahagian lama kita itu adalah manfaat yang berterusan, maka itulah akan menjadikan segala amal ibadah kita, segala pekerjaan itu sebagai amal ibadah kita, menjadikan pahala-pahala yang kita dapat itu akan berterusan sehingga manfaat itu kita dapat digunakan oleh orang yang selepas kita. Maka dalam surah At-Taubah kan ada disebut wa kulli amalu fasayarallah, maka lakukan amal, buatlah amal, Allah akan melihat pekerjaan kamu. Kalau orang yang menetapkan dalam diri dia setiap apa yang dilakukan itu dilihat oleh Allah, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang baik ketika dia melakukan pekerjaan. Dia tidak akan melakukan penindasan, tidak akan melakukan penipuan, kerana dia sedar bahawa Allah sentiasa melihat segala pekerjaan yang dilakukan. Ketiga, kita kena tahu tentang konsep pekerja Muslim, iaitu mengejar kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi. Apa yang dimaksudkan dengan nilai duniawi dan nilai ukhrawi? Sebagai contoh tuan-tuan, sebagai seorang guru, apa nilai dunia yang dikejar oleh seorang guru? Seorang guru dia kejar gaji yang telah ditawarkan kepadanya. Mungkin guru DG 10, DG 9, 11 dan sebagainya. Itu nilai dunia yang dikejar oleh seorang yang bergelar guru. Apa nilai ukhrawi yang dikejar oleh seorang pendidik, seorang guru tadi? Nilai akhirat yang dikejar oleh seorang pendidik, dia mengharapkan ilmu yang diberikan kepada anak muridnya, kepada pelajarnya, akan dimanfaatkan kepada oleh anak muridnya serta disebarkan kepada orang lain. Maka pahala manfaat ilmu yang dicurahkan itu akan menjadi pahala jariah kepadanya. Itulah nilai akhirat yang dikejar oleh seorang guru. Dalam contoh ini tuan-tuan, memberi gambaran kepada kita, apa sahaja yang kita sandang, jawatan yang kita sandang, pasti kita perlu kejar kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi. Ada nilai dunia yang kita kejar dan juga ada nilai akhirat yang kita kejar. Sebagai contoh lagi, petugas kebersihan, apa nilai dunia yang dikejar oleh seorang yang membersihkan satu kawasan? Mungkin gaji yang ditawarkan kepadanya 1,600, 1,500, 1,700 dan sebagainya. Itu adalah nilai dunia yang dikejar oleh seorang cleaner sebagai contoh. Dan nilai akhirat, kalaulah dia melakukan pekerjaannya itu dengan amanah, dengan jujur, dengan penuh tekun, maka pahala akan diperolehnya. Pahala itulah yang akan dijadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu menunjukkan kepada kita tuan-tuan, segala apa yang kita jawatan, pekerjaan yang kita lakukan, perlu untuk kita mencari kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi. Saya dapat konsep pekerja Muslim ni sewaktu saya di Universiti Sultan Zainal Abidin. Ada Dr. Burhanuddin Abdullah menerangkan pada kami tentang konsep ini. Dan ada sahabat saya bertanya kan, doktor, apa beza kesepaduan dengan keseimbangan? Tadi saya sebut kesepaduan. Doktor, saya sebut kalau seimbang, contoh mungkin pagi dia buat kerja-kerja dunia. Dia buat kerja pergi mana-mana kerja yang dia pergi. Malam dia pergi sembahyang maghrib di masjid. Itu menunjukkan keseimbangan. Tapi kalau kita nak katakan kesepaduan nilai duniawi itu, dia mesti berjalan seiring. Perkara-perkara dunia yang kita lakukan itu juga ada nilai akhirat dan nilai dunia. Perkara-perkara akhirat juga ada nilai dunia dan ada nilai akhirat. Contoh tuan-tuan, apa dia perkara yang boleh kita katakan perkara-perkara akhirat? Sebagai contoh, kita menunaikan solat. Perkara akhirat, ya, kita dapat pahala, ganjaran bagi mereka yang menunaikan solat. Itu merupakan kewajipan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai dunia yang kita kejar bagi jika kita menunaikan solat, kita harapkan dengan poster ataupun kita punya pergerakan-pergerakan solat itu akan menjadikan kita seorang yang sihat. Kan ada kajian-kajian sains mengatakan setiap pergerakan-pergerakan solat itu akan membawa kepada seseorang yang beragama Islam itu, yang menunaikan solat itu akan menjadi sihat. Maka itulah nilai dunia yang dikejar oleh mereka yang melakukan perkara-perkara, sebagai contoh perkara akhirat tentang solat tadi. Menunjukkan kepada kita tuan-tuan, setiap apa yang kita lakukan, pastilah kita perlu mengejar ataupun kita tanamkan dalam diri kita, kita pasakkan dalam diri kita, ada kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi yang perlu kita cari ataupun kita pegang. Itulah dia tuan-tuan, bagaimana untuk kita jadikan setiap pekerjaan yang kita lakukan adalah sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau seorang pekerja Muslim dia mengejar nilai dunia dan nilai akhirat ini, dia tidak abaikan nilai-nilai akhirat ini, maka akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa faham dan sentiasa peka bahawa setiap apa yang kita lakukan itu akan dinilai, akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Baik, itu dia lagu dari Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Perantau. Lagu yang telah pun ditulis, komposernya ialah Ahmad Nawab dan juga penulis liriknya Rahmat Zaki. Lagu ini juga antara salah satu lagu yang berhantu jugalah, nyanyian Datuk Jamal Abdillah yang masih lagi diingati sehingga kini. Okey, sekarang dah pun pukul 6.50 minit petang, tepat jam 7 malam nanti kita akan terus ke pusat berita RTM untuk kita mengikuti berita di sana. Dan selepas itu anda akan terus lagi bersama dengan saya untuk jam yang kedua petang ini, di malam ini nanti tepat jam lepas jam 7 malam. Okey, namun kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini. Ini dia lagu dari Ungu dengan Andai Ku Tahu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40. Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 34.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, yakni berbunuh-bunuhan? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya.

dan ia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkannya kepada malaikat, lalu ia berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar.

Malaikat itu menjawab, Maha suci engkau, Ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya, engkau jualah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana.

Allah berfirman, "Wahai Adam, terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka." Maka setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada mereka, Allah berfirman, "Bukankah aku telah katakan kepada kamu bahwasanya aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

0: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, yakni beri hormat kepada Nabi Adam, lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan iblis. Ia enggan dan takbur, dan menjadilah ia dari golongan yang kafir.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Dr. Taqwa Zabidi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membawakan satu lagi kaedah untuk melatih diri kita mempunyai minda maqasid dalam kehidupan seharian. Dalam situasi kita hari ini, ramai di antara kita yang diminta untuk bekerja daripada rumah. Jadi saya kira dalam keadaan kita perlu bertugas atau menjalankan tugas seharian kita dari rumah, perkara penting yang perlu kita amati dan perlu kita hayati ialah untuk melaksanakan integriti ataupun untuk melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kita lihat dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amala ahadikum amalan an yutqina, iaitu apabila seseorang itu dituntut untuk melaksanakan sesuatu tugas, dia melaksanakannya dengan sebaik-baik, dengan penuh tekun supaya tugasan itu dapat dilaksanakan, dapat disempurnakan dengan baik. Jadi dalam konteks ini, walaupun kita diminta untuk bertugas dari rumah ataupun bekerja dari rumah, ketekunan itu perlulah dilaksanakan supaya tugasan yang diamanahkan dapat kita selesaikan dengan baik. Dalam satu ayat Al-Quran yang lain, iaitu dalam surah Al-Anfal, dalam ayat 27, Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Ya ayyuhalladhina amanu, la takhunullaha warrasul, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dalam ayat ini ditegaskan supaya janganlah kita mengkhianati amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Jadi setiap amanah yang diletakkan kepada kita, setiap beban tugas yang dipertanggungjawabkan kepada kita, walau di mana pun kita berada, hendaklah kita melaksanakannya dengan baik, tidak culas dan tidak menangguhkan tugasan tersebut. Dalam aspek ini, kita memahami bekerja dari rumah bukanlah sesuatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Maka berusahalah untuk mengimbangkan antara tugasan pejabat dan juga urusan-urusan di rumah, seperti urusan anak-anak, diri sendiri dan juga ahli keluarga, supaya kita masih dapat memelihara nyawa, memelihara akal dan juga memelihara agama kita sendiri dalam kehidupan kita seharian, supaya kita tidak dibelenggu dengan kesempitan kehidupan dengan cara pengurusan yang terbaik. Saya harap perkongsian ringkas saya pada kali ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama saya ketika ini. Tepat jam 9 malam nanti, insyaAllah kita akan bersama di dalam segmen Pilihan Bersama 2.0. Kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan ataupun lagu-lagu pilihan, sabar, tunggu pukul 9 baru kita akan bersama di dalam segmen Pilihan Bersama 2.0. Dan sambil itu juga kepada anda yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga banyak-banyak ramai yang dah pun menghantarkan komen ketika ini. Saya nak menyantuni seketika rakan-rakan kita, antaranya kita ada Muhammad Yusof, katanya selamat berhujung minggu DJ Easy, moga sihat. Sihat selalu, selamat bertugas Radio Nasional FM. Terima kasih Encik Muhammad Yusof. Kita ada juga Atih Yaakob, selamat bertugas DJ Easy 6 hingga 12 malam. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Nenek Ani, kita ada Razak Balangi juga, katanya selamat petang dan selamat hujung minggu. Selamat bersiaran, jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik dan mantap ya, semestinya di Nasional FM sentiasa di hati. Ita Chot dari Ipoh Perak juga hadir menghantarkan komen malam ini, katanya selamat bertugas di Radio Nasional FM, semoga dipermudahkan segala urusan. Dari Ipoh Perak, Ita Chot. Kita ada Siti Salwa juga kembali bersiaran di Konti Nasional FM bersama lepak santai bersama keluarga, katanya nak dengar lagu pilihan bersama 2.0 Next Level Unlimited. InsyaAllah kalau ada kesempatan, ada lagu tu dalam apa ni, simpanan kami, insyaAllah saya akan putarkan nanti dalam segmen pilihan bersama. Sambil itu juga ada Janet Zai, semoga hari ini sihat hendaknya dan menceriakan hidup anda. On, jom layan lagu-lagu best. Dan ada juga Budak Lawa Yang Mistik, buat ada ucapan buat insan teristimewa dan tersayang Nordiana Nordin, iaitu dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat di hujung minggu dan juga selamat bertahlil yang terakhir untuk arwah ayahandanya yang tercinta. Okey, ada lagi, kita ada rakan-rakan kita Osman, Ramli Lee, kita ada Ford Ranger juga turut hadir. Selain daripada itu juga James Pangiran dan juga Amat II juga dari Ampang, terima kasih mendengarkan kami ketika ini. Princess Sue, juga ada Ramli Jaafar yang setia memberikan komen setiap kali saya bersiaran. Terima kasih Abang Ramli bin Jaafar. Juga ada Mayani Emma Malik, rakan-rakan kita dari Rusni Utan Kuching Sarawak juga, katanya semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama Nasional FM. Terima kasih juga rakan-rakan kita yang ketika ini mendengar di Sabah dan juga Sarawak, tak kiralah di mana juga anda berada, melalui apa platform sekalipun. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan untuk hiburan seterusnya, ini dia dari Datuk Sheila Majid dengan Hitam Putih Kehidupan. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: المقيمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Dr. Taqwa Zabidi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membawakan satu lagi kaedah untuk melatih diri kita mempunyai minda maqasid dalam kehidupan seharian. Dalam situasi kita hari ini, ramai di antara kita yang diminta untuk bekerja daripada rumah. Jadi saya kira dalam keadaan kita perlu bertugas atau menjalankan tugas seharian kita dari rumah, perkara penting yang perlu kita amati dan perlu kita hayati ialah untuk melaksanakan integriti ataupun untuk melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kita lihat dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amala ahadikum amalan ay yutqina, iaitu apabila seseorang itu dituntut untuk melaksanakan sesuatu tugas, dia melaksanakannya dengan sebaik-baik, dengan penuh tekun, supaya tugasan itu dapat dilaksanakan, dapat disempurnakan dengan baik. Jadi dalam konteks ini, walaupun kita diminta untuk bertugas dari rumah ataupun bekerja dari rumah, ketekunan itu perlulah dilaksanakan supaya tugasan yang diamanahkan dapat kita selesaikan dengan baik. Dalam satu ayat Al-Quran yang lain, iaitu dalam surah Al-Anfal dalam ayat 27, Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dalam ayat ini ditegaskan supaya janganlah kita mengkhianati amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Jadi setiap amanah yang diletakkan kepada kita, setiap beban tugas yang dipertanggungjawabkan kepada kita, walau di mana pun kita berada, hendaklah kita melaksanakannya dengan baik, tidak culas dan tidak menangguhkan tugasan tersebut. Dalam aspek ini, kita memahami bekerja dari rumah bukanlah sesuatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Maka berusahalah untuk mengimbangkan antara tugasan pejabat dan juga urusan-urusan di rumah, seperti urusan anak-anak, diri sendiri dan juga ahli keluarga, supaya kita masih dapat memelihara nyawa, memelihara akal dan juga memelihara agama kita sendiri dalam kehidupan kita seharian, supaya kita tidak dibelenggu dengan kesempitan kehidupan dengan cara pengurusan yang terbaik. Saya harap perkongsian ringkas saya pada kali ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
3: Hashtag penyiaran JAKIM.
5: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Damai yang hilang, lagu yang telah pun dipersembahkan oleh kumpulan Saujana sebentar tadi. Lagu ini telah pun diterbitkan dalam album 5 Bintang yang telah pun dikeluarkan pada tahun 2003 dan terbitan oleh Telaga Biru. Dan lagu Berentak Perlahan ini sebenarnya bertemakan keamanan dan juga kemanusiaan dan ditulis oleh Ito, Lara dan Arab dengan komposernya iaitu Mujahid Abdul Wahab. Dan lagu ini juga pernah dipopularkan oleh kumpulan Nausihat dalam album Wayu pertama pada tahun 1998 sebelum dirakam semula oleh kumpulan Saujana. Okey, sama-sama itu juga sekali lagi kepada anda yang nak menghantar komen, anda boleh terus hantarkan komen anda. InsyaAllah ada kesempatan, saya akan bacakan lagi komen-komen anda. Dan antara yang telah pun menghantar komen lagi di Facebook kami, National FM Sentiasa Di Hati, kalau anda tak tahu macam mana nak hantarkan komen dan juga ucapan, anda boleh terus ke ruangan Facebook dan dengan kata cariannya National FM Sentiasa Di Hati, dan di situ saya ada letakkan gambar, dan melalui gambar itu anda boleh komen dan juga hantarkan ucapan. Yang telah pun menghantarkan lagu-lagu untuk pilihan bersama 2.0, insyaAllah selepas berita utama jam 9 nanti kita akan mulakan.

Nak segmen pilihan bersama 2.0. Sambil-sambil itu, terima kasih kepada Jaya Kesuma yang telah pun menghantarkan komen, katanya semoga sihat dan ceria selalu. Selain itu juga kita ada juga rakan lain yang menghantarkan komen, itu Muhammad Mohaimin, katanya selamat bertugas di segmen nasional hujung minggu 6 petang hingga 12 tengah malam nanti. Ada juga Pika Amin, katanya waalaikumsalam, selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai. Itu tepat sekali, moga terhibur dengan lagu-lagu dan info-info semasa di hujung minggu. Katanya dari geng Saka Pondo Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, moga peminat setia National FM sentiasa terhibur, sentiasa hendaknya. Selain daripada itu, ada juga Hida Mulyani, Ali Ida, waalaikumsalam, senja menuju maghrib, dah pun malam, National FM sentiasa di next level, selamat berhujung minggu. Dari Ita Parit Raja, Batu Pahat, Johor Baru, Darul Takzim. Dan ada juga rakan-rakan kita, Nuri Wi juga, ada pantun, katanya anak itik mandi di kolam, selamat malam, mudah saja pantunnya. Ada juga Zainab Hussein, selamat malam bertugas, selamat bertugas, ramai yang temankan Izzy, terima kasih banyak-banyak, pasti meriah layan. Terima kasih Kak Zainab Hussein. Ada Coretan Penang Abadi juga, ada Rohatun Atun, 6.12 malam layan lagu-lagu pilihan pendengar dan info terkini. Marsa Salih juga tidak terkecuali malam ini, katanya semoga tugas lancar dipermudahkan dengan pilihan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu retro yang sangat menghiburkan dan pilihan sahabat 2.0. Terima kasih juga rancangan berkaitan agama untuk perkongsian ilmu, dan terima kasih National FM sentiasa di hati. Okey, tepat jam 9 malam nanti insya-Allah kita akan ikuti berita utama dari pusat berita RTM, dan selepas itu anda akan kembali semula bersama saya untuk jam yang ketiga. Dan insyaAllah kita akan mulakan nanti segmen pilihan bersama 2.0. Namun teruskan layan, ini dia Ezlin bersamamu. National FM sentiasa di hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: anda juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Fazli Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tony Yusof.
5: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

0: Satu pasukan petugas khas antara kementerian ditubuhkan bagi meneliti isu kekurangan doktor dan pakar perubatan termasuk pengekalan bakat dalam sektor kesihatan negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, garis masa khusus telah ditetapkan untuk merangka penyelesaian menyeluruh.
1: Kami dengan 151 hospital tentunya berdepan dengan pelbagai permasalahan. Saya sangat sedar akan kritikan-kritikan, tetapi saya tahu tidak boleh saya saja untuk menyelesaikan perkara ini, dan saya telah meminta KSU bersama dengan KP saya dan bahagian-bahagian tertentu BSM sebagainya untuk kerjasama dengan Kementerian KPT, IKE dan juga GPA khususnya dan keuangan MOF bersama untuk menangani perkara ini. Secara khususnya di Sabah.
0: Menurut beliau, pasukan itu turut meneliti cadangan penambahbaikan insentif kepada pegawai perubatan termasuk allowance perpindahan bagi menggalakkan penempatan di Sabah. Ini pula usaha memperkukuh agenda penjagaan kesihatan prima dan menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. KKM menyasarkan penubuhan 81 lagi wellness hub di seluruh negara.
1: Kita ambil pendekatan menjaga sebelum sakit, bukannya ketika kita dah sakit baru kita mencari rawatan. So kita menekankan sekarang ni aspek peranannya primary health care, prevention, promotive, peranannya BBP dan terutamanya dalam konteks hari ini the wellness hub itu ya, sebagai satu extension touch base kami yang keterlibatan langsung dengan community dan rakyat.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli turut menggesa Ahli Parlimen memainkan peranan aktif dengan mendapatkan sokongan sektor swasta melalui tanggungjawab sosial korporat CSR bagi mempercepatkan pembinaan fasiliti wellness hub di kawasan masing-masing. Terdahulu, beliau merasmikan wellness hub Sandakan dan melancarkan kios kesihatan sihat ekspres berteknologi satelit hasil kerjasama dengan Myiasat yang membolehkan penduduk luar bandar melakukan saringan kesihatan kendiri dengan lebih mudah. Pendekatan perkongsian liability menerusi allowance pasca cuti bersalin EPCB dilihat mampu mengurangkan beban kos sara hidup pekerja tanpa menjejaskan operasi majikan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dalam kenyataan berkata faedah itu menyerap sebahagian kos semasa cuti tambahan dan dilaksanakan tanpa implikasi fiskal langsung kepada majikan. Menurut Perkeso, model sama telah dilaksanakan di beberapa negara maju termasuk Spanyol, Portugal, Perancis dan China. Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur pula berpendapat pengenalan EPCB melalui pindaan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 langkah strategik bagi mengelakkan pembaziran tenaga kerja wanita berkemahiran tinggi.
2: Kalau lah tak ada wanita yang banyak berhenti selepas bersalin, dia sebenarnya kita dapat elakkan pembaziran modal insan, kita naikkan produktiviti, lepas tu kita juga dapat tambah pendapatan isi rumah dan menyokong perbelanjaan domestik. Daripada sudut majikan pula, sebenarnya inisiatif ni dia boleh mengurangkan kos latihan semula dan juga gangguan operasi kalau wanita yang lebih berpengalaman berhenti kerja sebab bersalin.
0: Pemberian allowance berkenaan yang diumum Perdana Menteri semalam bersempena Hari Pekerja adalah bantuan kewangan sekali beri pada kadar 80% gaji bagi cuti tambahan sehingga 30 hari selepas tamat 98 hari cuti bersalin. Pengukuhan berterusan ringgit serta peningkatan unjuran ekonomi oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF mencerminkan kekuatan asas ekonomi negara dan keyakinan pelabur terhadap hala tuju Malaysia. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, ringgit meningkat kira-kira 2.64% berbanding dolar Amerika Syarikat sehingga akhir April lalu sekaligus muncul antara mata wang terbaik Asia. Menurutnya, prestasi itu didorong faktor pertumbuhan ekonomi mampan, aliran masuk pelaburan asing, kestabilan politik serta keyakinan terhadap dasar kerajaan dan Bank Negara Malaysia. Tourism Malaysia optimis sasaran 47 juta pelawat asing bersempena tahun melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Keyakinan tersebut disokong pengukuhan segmen mesyuarat, insentif persidangan dan pameran MICE, Timbalan Pengarah Unit Asia Selatan Bahagian Promosi Antarabangsa Asia Afrika Tourism Malaysia, Solehuddin Ahmad berkata, segmen MICE menjadi tumpuan kerana melibatkan pergerakan pelawat secara berkumpulan dan berpotensi menyumbang kepada jumlah ketibaan yang lebih tinggi.
3: Pastinya dia akan menyumbang kepada jumlah kemasukan yang ramai. Dan dengan ada fasiliti MICE yang kita boleh kategorikan state to the art. So that mean dari segi harga yang ditawarkan, kemudahan yang disediakan, pastinya kita Malaysia menjadi tumpuan untuk MICE ni, dan terutamanya daripada pasaran Asia Selatan.
0: Antara negara yang diberi tumpuan termasuk China, India, Australia dan negara-negara ASEAN selain Sri Lanka, Korea dan Jepun. Kebebasan akhbar terus berdepan tekanan dan campur tangan pihak luar sekaligus menuntut mekanisme perlindungan lebih kukuh. Perubahan Majlis Media Malaysia dilihat tepat pada masanya bagi memastikan suara wartawan kekal bebas tanpa sekatan tidak wajar. Bersempena Hari Kebebasan Akhbar Sedunia pada 3 Mei, ikuti laporan Nur Ain Abdul Talib.
4: Menurut pengarang Sinar Harian Jun Hairi Aliasa, pengamal media di negara ini masih bebas dalam membuat laporan asalkan tidak melanggar etika kewartawanan. Beliau bagaimanapun akui pengamal media masih berdepan dengan cabaran tekanan, ugutan serta campur tangan pihak berkepentingan yang boleh menjejaskan tugas mereka. Justeru, penubuhan Majlis Media Malaysia MMM dianggap mekanisme terbaik dalam melindungi hak wartawan serta menjaga profesionalisme kerjaya itu.
5: Kalau ada mana-mana pihak cuba untuk mungkin mengganggu tugas wartawan ataupun mungkin untuk cuba menyekat suara media Malaysia, sekurang-kurangnya Majlis Media Malaysia ni dia akan menjadi satu badan khas, satu organisasi khas yang boleh menjadi wakil kita atau boleh menjadi suara kepada media ni untuk memberi keadilan kepada wartawan.
4: Dalam usaha memperkukuh kebebasan akhbar, setiausaha MMM Razi Razak berkata, pihaknya kini sedang memperhalusi beberapa perkara.
6: Kita ada persefahaman dengan MCMC, kita ada kerjasama dengan Content Forum. Content Forum dia buat pasal content media. So kita ada persefahaman dengan rakan-rakan itu dan sedang benda itu sedang diperhalusi. Kalau boleh tindakan terhadap ahli MMM, refer kepada kami dulu. Jangan terus direct tu je. Isu media kebanyakannya adalah isu media. Dia berkaitan dengan kewartawanan, berkaitan dengan... Saya cakap kalau wartawan itu menulis, dianggap benda itu adalah salah etik. Benda itu bukan kesalahan jenayah.
4: Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pelibatan berterusan dan berkesan antara pengamal media dan masyarakat perlu diperkasa bagi memastikan kebebasan akhbar benar-benar dijulang secara menyeluruh.
7: Pada zaman sekarang, kita tahu era teknologi, era kecerdasan buatan, era artificial super intelligence yang ada sisi yang sedikit sebanyak mencabar aspek kepercayaan dan keyakinan terhadap industri kandungan secara keseluruhannya.
8: Ain Talib, RTM.
0: Luar negara. Satu gempa bumi bermagnitud awal 5.7 melanda wilayah Nara di barat Jepun pada Sabtu. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, kekaran berlaku pukul 6.28 petang waktu tempatan pada kedalaman 70 km. Setakat ini tiada laporan mengenai kecederaan atau kerosakan. Pengunduran tentera Amerika Syarikat dari Jerman disifatkan sebagai langkah yang telah dijangka. Tegas Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius, situasi itu perlu dimanfaatkan Eropah untuk memperkukuh keupayaan keselamatan serantau. Pentagon pada Jumaat mengumumkan pengunduran 5,000 anggota tentera dari Jerman dalam tempoh setahun akan datang. Langkah itu berlaku ketika Presiden Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif sehingga 25% ke atas import kenderaan dari Kesatuan Eropah. Atlet lontar peluru negara Jonah Jang Regan memecahkan rekod kebangsaan miliknya pada Kejohanan Melontar Asia 2026 di Mokpo, Korea Selatan. Lontaran sejauh 18.81 meter mengatasi rekod terdahulu 18.78 meter yang dicatatkan tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasukan khas teliti isu kekurangan doktor, pakar perubatan negara. Allowance pasal cuti bersalin lindungi kebajikan tanpa jejas majikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

2 Mei 2014, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2, mula beroperasi. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2, secara rasmi memulakan operasinya bagi menggantikan Terminal Penerbangan Tambang Murah, LCCT. Sebanyak 4 syarikat penerbangan turut memulakan operasinya, iaitu Malindo Air, Cebu Pacific Airways, Lion Air dan Tiger Air. KLIA 2 yang berjarak 1.5 km dari terminal utama KLIA dilengkapi dengan kemudahan bertaraf dunia. Antara kemudahan yang disediakan adalah 163 kedai, jambatan udara, hotel transit dengan kapasiti 80 bilik dan landasan ketiga yang pertama seumpamanya di rantau ini. Ia turut dilengkapi dengan hub pengangkutan untuk bas, teksi dan Express Rail Link, ERL.

0: Pilihan bersama.
1: Okey, kembali lagi bersama saya Izzy menemani anda ketika ini. Kalau kata dengar teaser tadi pilihan bersama, kita dah pun masuk ke segmen pilihan bersama 2.0. Jadi kepada anda yang telah pun menghantarkan pilihan lagu, harap bersiap sedia. Sebentar lagi saya akan mainkan lagu-lagu pilihan anda. Dua pilihan lagu yang telah pun diutarakan, salah satunya akan saya putarkan untuk malam ini nanti. Dan kepada anda yang kata kalau dah hantar ucapan, dah hantarkan pilihan lagu tapi tak ada kesempatan untuk saya mainkan pada malam ini, insyaAllah saya akan cuba untuk penuhi pada malam-malam yang seterusnya pula nanti. Okey, jadi kepada anda juga, terima kasih kerana terus mendengarkan kami ketika ini di National FM. Tidak kiralah di mana juga anda berada, yang mana tengah memandu mendengarkan kami di radio pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak yang dengarkan kami juga melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma juga. Terima kasih juga. Dan kepada anda yang mendengarkan kami melalui laman web kami, iaitu www.rtm.gov.my juga, terima kasih juga saya ucapkan. Hari ini Sabtu 2 Mei 2026 sama dengan 15 Zulkaedah 1447 Hijri. Saya pasti ramai yang mengambil cuti panjang hujung minggu ini. Ialah maklumlah, semalam kita dah pun bercuti untuk hari pekerja, dan hari ini juga mungkin ramai juga yang menyambung cuti sehingga ke hari Ahad nanti, iaitu pada esok hari. Dan kalau kita tengok keadaan di jalan raya juga makin sibuk, stesen minyak juga penuh, kawasan-kawasan rehat dan rawat juga sesak, ramai yang nak balik kampung bercuti ataupun sekadar orang kata nak melepaskan kepenatan. Kadang-kadang dah seminggu bekerja, mungkin nak hujung minggu ni nak digunakan dengan aktiviti riadah bersama keluarga. Jadi apapun tujuan ataupun perjalanan anda, yang paling penting pandu dengan selamat. Jangan tergesa-gesa nak sampai ke destinasi sampaikan kita mengabaikan keselamatan diri kita dan juga orang lain. Pastikan juga kenderaan dalam keadaan baik, anda rehatlah secukupnya. Dan kalau memandu jauh tu, elakkan guna telefon ketika mandu. Walaupun kita nak tengok navigasi pun, minta tolong orang sebelah yang tolong tengok-tengokkan. Okey, kadang-kadang kita ni terfikir jarak yang dekat tak mungkin akan mendatangkan kemalangan, tapi sebenarnya kemalangan inilah yang boleh berlaku dalam sekelip mata. Jadi buat semua yang sedang bercuti ataupun dalam perjalanan malam ini, semoga perjalanan anda dipermudahkan, pandu dengan berhati-hati. Emosi paling penting untuk jaga di jalan raya, dan semoga semuanya pergi dan pulang dengan selamat. Okey, saya nak teruskan segmen pilihan pertama, pilihan bersama 2.0 kita malam ini. Untuk pilihan yang pertama ini, datangnya dari budak lawa yang mistik. Lagu ini, lagu pilihan beliau ialah lagu dari Xtrange, Seperti Yang Dinantikan. Dan selepas itu pula, saya nak mainkan juga pilihan daripada Najib Muhammad. Yang budak lawa dan mistik tadi tu, masa hantar kiriman lagu di Facebook rasmi National FM, di National FM Sentiasa di Hati, ada yang reply dari Nordiana Nordin yang balas katanya selamat pagi. Okey, dan juga pilihan yang kedua tadi dari Alif, dari Najib Muhammad, lagu dari Alif Sattar, Akhiri Penantianmu. Dan yang ketiganya ialah pilihan dari Lin Roslinda. Okey, Lin Roslinda nak dengarkan lagu Ramlah Ram, Sabarlah Sayang. Okey, terus saja dengan pilihan yang pertama untuk malam ini. National FM, Sentiasa di Hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. National FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.

0: Okey, itu dia tadi lagu pilihan daripada Ibra Mat Akib, Sadin, Akmar Hashim dan juga Nasri dengan lagu pilihan mereka. Dan untuk jam dan waktu ini, tepat pukul 10.30 minit malam, kita nak perdengarkan sekali lagi. Ini dia drama Layar Maya Kerana Mata. Ini dia lakonan Linda Hashim, Rosnah Johari, Rahim Omar, Syarul Nizam Noor dan juga K. Maria. Skripnya ditulis oleh Nurul Ma'ruf dan telah pun di arahkan oleh sahabat saya itu Wahidah Muhammad Yaakob. Jom terus, apa kata kita perdengarkan drama Layar Maya Kerana Mata.
1: Ya Allah, kau pemudahkan larusan aku pagi ini, ya Allah. Alhamdulillah, sambal dah nampak cantik, dah pecah minyak. Oh, timun tak potong lagi. Bolehlah simpan duit nak baiki bumbung rumah yang bocor ni.
2: Layar Maya minggu ini berjudul Kerana Mata, arahan Wahidah Muhammad Yaakob.

0: Eh, bang tengoklah bang. Habis-habis motor duk keluar masuk lalu depan rumah kita ni, ha? Pagi-pagi nak tenangkan fikiran pun tak boleh. Bingit telinga saya ni, tahu tak?
1: Dah nama pun orang niaga, Gaya. Mana ada orang niaga sunyi sepi macam tanah perkuburan. Itu namanya rezeki asma tengah murah.
0: Rezeki apanya kalau pagi-pagi dah gaguh ke tenderaman jiran? Saya tengokkan dia tu bang. Sejak meniaga nasi lemak ni, bukan main sombong lagi. Terperap dekat dalam rumah tu.
1: Tak semestinya tak keluar rumah tu sombong Cik Gaya, hoi. Dia tak keluar tu sebab sibuk nak buat persiapan untuk meniaga. Banyakkan istighfar, Gaya.
0: Alah, setakat nasi lemak. Takkanlah sampai tak ada masa nak bertegur sapa dengan jiran.
1: Orang meniaga ni kena masak banyak. Tak macam awak tu masak. Ha? Tak sampai sejam dah siap semuanya. Kita ni patut sokong anak muda rajin macam dia tu.
0: Iya ke rajin? Tak ada bantuan lain.
1: Bantuan lain? Apa maksud awak ni, Gaya?
0: Yelah, bang. Abang tak rasa pelik ke, bang? Gerai Pak Mat kat depan tu, ha? Dah mula lengang tau sejak asma tu meniaga daripada rumah. Pak Mat tu dah berpuluh tahun meniaga kot. Dah ramai dah orang tahu macam mana masakan dia, sedap ke tak.
1: Saya tengok ada je orang pergi kedai Pak Mat tu.
0: Iyalah, memanglah ada, tapi tak seramai dulu. Sebelum ni orang beratur panjang kalau nak beli nasi lemak dia. Tapi sekarang ni abang tengoklah apa dah jadi. Takkanlah nasi lemak budak setahun jagung tu boleh kalahkan orang berpengalaman macam Pak Mat tu. Ha, ni mesti ada ni, Pak.
1: Ayah, jaga mulut kau tu, eh. Jangan nak tuduh budak tu bukan-bukan pula.
0: Eh, saya tak tuduh. Abang tak tahu. Bang, semalam kan, saya nampak dia tabur sesuatu kat depan pagar rumah dia tu, bang. Ha, entah.
1: Astaghfirullahalazim. Awak ada tanya asma ke? Apa yang dia tabur tu? Kalau tak tahu apa-apa, jangan menuduh. Jatuh fitnah nanti.

0: Kamu tengoklah gerai Pak Mat ni. Dah pukul 9 pagi. Tapi nasi lemak dalam periuk ni masih banyak lagi. Selalunya pukul 8 pagi dah habis.
1: Banyak lagi nasi lemak ni, Pak Mat. Lebih daripada separuh periuk ni.
0: Dah lama dah Pak Mat berniaga. Inilah kali pertama jualan nasi lemak tak habis. Semalam pun tak habis.
1: Sabarlah Pak Mat. Mungkin orang nak ubah selera kot. Atau belum keluar beli sarapan lagi. Ha? Kejap lagi ramailah tu yang datang.
0: Kamu tahu Mila, gerai ni bukan sekadar tempat Pak Mat cari makan. Tapi dekat sinilah tempat Pak Mat bertemu dengan arwah isteri. Dan dekat sini jugalah arwah teman dengan Pak Mat berniaga sejak awal perkahwinan kami. Dengan hasil jualan nasi lemak ni lah kami dapat besarkan anak-anak. Hantar mereka belajar sampai ke universiti. Dulu orang sanggup beratur semata-mata nak rasa sambal ikan bilis Pak Mat. Tak pernah dengar orang merungut walaupun terpaksa beratur lama.
1: Yelah, nasi lemak Pak Mat memang legend. Arwah mak saya dulu pun dia pernah ada cerita. Dia suka sangat nasi lemak Pak Mat.
0: Tapi sekarang hati tua ni mula rasa macam orang dah tak suka apa yang Pak Mat buat. Bila Asmah tu berniaga, sekelip mata pelanggan Pak Mat lari. Pak Mat tak marah. Tak marah dia berniaga. Tapi pelik. Takkan dalam masa tak sampai sebulan dia berniaga, semua pelanggan tetap Pak Mat boleh hilang macam tu je.
1: Itulah Pak Mat. Saya pun heran juga. Tapi saya ada dengar tu Pak Mat, Kak Gaya ada cerita.
0: Cerita apa?
1: Dalam grup WhatsApp kami lah Pak Mat. Gaya tu ada beritahu. Dia syak si Asma tu ada sesuatu Pak Mat.
0: Ada sesuatu? Apa?
1: Alah, bukan sedap sangat pun nasi lemak dimasaknya tu. Sebab ada sesuatu tu lah orang semua berduyun-duyun pergi beli nasi lemak dia.
0: Mana kamu tahu tak sedap? Dah pernah rasa ke?
1: Mestilah Pak Mat. Dahlah nasi lemak dia tu kurang berlemak. Berderai pula tu. Sambal pun terlebih masin. Telur rebus tu berlampat tu Pak Mat. Kacang goreng langsung tak ada. Tak macam nasi lemak yang Pak Mat buat. Lengkap serba-serbi. Mesti adalah tu Pak Mat.
0: Ish, biar betul Mila. Patutlah pelanggan tetap Pak Mat lari. Tak sangka si Asmah tu sanggup buat macam tu.
1: Ha, itulah pelik kan. Pak Mat yang dah berniaga berpuluh tahun ni pun boleh kalah dengan dia yang baru nak mula berniaga. Ha, lepas tu berniaga pula dari rumah je. Kita tak tahu tahap kebersihan tu macam mana.
0: Pak Mat ni susah sikit sebenarnya nak percaya benda-benda kurafat ni Mila. Tapi boleh tengok kat dalam gerai ni sekarang, susah pula Pak Mat nak menidakkan hal tu.
1: Ha, itulah. Pak Mat, Gayah kata dia ada bukti tau. Ha, nanti dia nak buat aduan kat pejabat agama dan pejabat kesihatan. Dia tak nak taman kita ni kotor dengan benda-benda syirik.
0: Ha, baguslah macam tu. Kita bukan dengki. Tapi eloklah berhati-hati dari sekarang.
1: Yalah Pak Mat. Benda tak elok, lebih baik kita benteras mulai sekarang. Takut nanti kita pun sama-sama bersebahat.

0: Asma, banyak beli barang nampaknya. Penuh bakul.
1: Kak Gaya, Kak Mila.
2: Mestilah banyak Gaya. Dia kan meniaga kencang sekarang.
1: Tak adalah, biasa je Kak. Ni beli barang stok untuk besok. Alhamdulillah Kak, adalah sikit-sikit.
0: Asma, lama betul lah aku tak nampak kau keluar rumah. Kalau sebelum ni selalu juga kan kita ada borak-borak.
2: Alah, kau ni Gaya. Orang tengah sibuk sekarang ni kan. Apalah nak diherankan. Betul tak Asma?
1: Macam itulah nampaknya Kak. Sekarang ni saya banyak terima tempahan dari pejabat. Tempahan pula kadang-kadang lebih daripada 50 pek saya kena siapkan. Sampai tak cukup tangan rasanya.
0: Kalau macam tu kau kena cari pembantu tu. Kalau nak pembantu, akak pun boleh tau.
1: Setakat ni saya boleh uruskan sendiri Kak. Nanti kalau saya betul-betul perlukan membantu, akaklah orang pertama yang saya cari.
2: Jangan lupakan Kak Mila juga
1: InsyaAllah Kak Mila boleh.
0: Asma, akak dengar ramai orang puji nasi lemak kau tu. Rasa sambalnya memang sedap lah, sedap lain macam. Jauh bezalah daripada nasi lemak Pak Mat tu yang dah berpuluh tahun meniaga tu. Apa ramuan rahsia? Kongsilah dengan kami juga, Kak Mila.
1: Mana ada ramuan rahsia, Kak? Saya cuma ikut resepi arwah nenek saya je. Yang penting, kita ni nak meniaga, kena ikhlas memasak. Macam apa tu orang cakap? Masak dengan penuh kasih sayang. Macam itulah.
0: Ikhlas tu memanglah. Tapi kebersihan tu pun penting juga, kan, Kak Mila? Maklumlah, meniaga kat rumah ni kadang-kadang kita terlepas pandang hal-hal yang mistik.
2: Betul tu Gaya. Kadang kita tak sedar perbuatan tu sebab dah rasa syok tengok duit banyak kan.
1: Jap. Mistik? Apa maksud akak ni?
0: Tak adalah. Tak ada apa-apa. Maksud akak kebersihan dapur tu. Nanti akak senang nanti akak singgah rumah kau lah ya. Akak nak tengok juga dapur hebat Asma tu. Orang berniaga banyak kan. Mestilah saiz dapur tu pun bukan calang-calang. Bukan macam dapur biasa kan.
1: InsyaAllah Kak. Saya ni jual makanan. Nak bagi orang makan. Memang kena jaga kebersihan. Tak apalah nanti kalau akak nak datang. Bagi tahu je. Telefon saya nanti ya.
2: Yelah. Kami balik dululah . Lama pula kita ni berborak. Tak berasa pula dapur tengah hari kita ni.
0: Jom, kita balik.

0: Tadi saya singgah kedai Pak Mat. Saya tengok dia termenung panjang. Kasihan pula saya tengok dia. Macam-macam masalah.
1: Dah kenapa nak kesian kat dia pula? Bang, Pak Mat tu dah banyak duit lah bang. Dah berniaga berpuluh tahun tu. Duit dia mesti dah berkepuk-kepuk dah dalam bank. Tak ada apalah abang nak risau pasal Pak Mat tu bang.
0: Bukan pasal duit. Tapi kasihan pasal gerai dia tu lah. Makin lengang pula sejak akhir-akhir ni. Dia ada madu tadi. Katanya macam gerai tu terkena sesuatu. Dia dah sebut pasal asma.
1: Ha, nampak tak? Bukan saya seorang je lah yang perasan bang. Abang pun dah nampak kan? Bang, orang yang dah berniaga berpuluh tahun tiba-tiba je. Pelanggan dia lesap. Dia sebutkan budak seorang tu lah. Potong jalan.
0: Siapa? Asma?
1: Iyalah pasal siapa lagi? Saya cakap pasal dia lah. Kan hari tu saya dah beritahu abang. Sejak asma tu berniaga, dah

0: penjual santan ni ya. Selalunya dia ada kat sini. Allah, maaf pakcik, pakcik. Minta maaf pakcik, saya tak sengaja pakcik. Saya tadi tengah cari. Lah, Pak Mat.
1: Asma. Tak apa, tak apa. Pak Mat pun tengah mengelamun agaknya tadi. Itu yang tak perasan ada orang kat depan.
0: Ini bungkusan Pak Mat ke? Saya minta maaf sekali lagi ya, Pak Mat. Oh, Pak Mat pun beli barang tu menyaga juga ya. Bukankah selalu ada pembekal yang hantar terus ke gerai Pak Mat?
1: Pembekal hantar kalau kuantitinya banyak. Sekarang ni Pak Mat beli sikit je. Dah tak perlu stok banyak macam dulu.
0: Kenapa Pak Mat? Pak Mat tak sihat ke? Saya minta maaf ya Pak Mat, sebab dah jarang sangat datang ke gerai Pak Mat macam sebelum ni. Bukan apa, saya sibuk sikit dekat rumah.
1: Pak Mat sihat, alhamdulillah. Cuma gerai tu makin kurang orangnya. Pak Mat dengar perniagaan Asma makin maju sekarang ya. Sampai ada rider ambil tempahan.
0: Alhamdulillah, rezeki Pak Mat, kebetulan je tu.
1: Asma, Pak Mat nak tanya sikit ni. Tapi kamu jangan salah faham pula ya. Kamu ikhlas tak berniaga ni?
0: Kenapa Pak Mat tanya saya macam tu? Mestilah saya ikhlas Pak Mat. Saya ni kan ibu tunggal. Saya ni tak ada sumber pendapatan lain Pak Mat. Hasil berniaga itulah yang saya gunakan untuk besarkan anak-anak saya. Tapi kenapa Pak Mat tiba-tiba tanya ni? Ada orang cakap apa-apa ke pasal saya?
1: Tak ada apalah Asma. Pak Mat cuma tanya je.
0: Pak Mat, kalau ada apa-apa yang kurang berkenan ke hati Pak Mat tu, saya betul-betul minta maaf dengan Pak Mat. Saya tak pernah pun berniat nak bersaing dengan Pak Mat ataupun siapa-siapa pun Pak Mat.
1: Yelah Asma, Pak Mat pun nak minta maaf kalau kata-kata Pak Mat tadi buat kamu terasa hati. Pak Mat balik dulu ya.
0: Baiklah Pak Mat. Pak Mat hati-hati ya.

0: Hangat betul grup WhatsApp taman kita hari ni, Raya. Berdesuk-desuk Maxi masuk sampai lenguh jauh aku ni.
1: Itulah yang aku nak.
0: Bila?
1: Memang aku nak pastikan kegiatan si Asma tu terbongkar. Biar semua orang buka mata. Eh, kau ada tengok tak gambar yang aku hantar tadi, ya? Yang nampak bayang-bayang kat belakang dia waktu maghrib tu.
0: Ya, ada. Aku tengok. Memang nampak mencurigakan lah. Dengan asap berkepul-kepul. Ih, entah apa lain dia bakar ni waktu senja-senja macam tu, eh?
1: Eh, entahlah, Mila. Tapi kan, kalau waktu dah macam tu baru nak berasap, takkanlah bakar sampah kot.
0: Betul juga kan. Alah, sampah tu boleh je kalau nak bakar petang-petang kan. Itulah, suka sangat buat kerja kotor. Tapi kan, Raya, gambar tu macam kabur sikit lah. Tak jelas sangat lah muka si Asma tu.
1: Eh, kau ni, Datuk. Takkanlah aku nak pergi hala telefon tu kat betul-betul batang hidung dia. Kau ni agak-agak lah, Mila.
0: Eh, tak adalah sampai macam tu. Eh, tapi kan, Raya, kau tak ada ke rasa bersalah ke? Yelah, kalau lah kan. Ini aku kata kalau, eh. Kalau benda ni tak betul, bukan ke jadi fitnah?
1: Eh, kau ni, Mila. Tadi kau yang beria sangat. Datuk, aku ni buat semua ni demi untuk keselamatan penduduk taman kita ni juga tau. Takkanlah nak tunggu sampai dah ada orang kena buatan, baru kita ni nak bertindak. Aku cuma menyampaikan apa yang aku nampak. Salah ke?
0: Tak adalah. Tak salah. Eh, betul sangat dah tu. Cuma aku risau sikit je. Ha.
1: Hei, kau tengok. Masuk mesej lagi ni. Kau tengok. Pak Mat bagi respon. Ha.

0: Tengok. Terima kasih info. Ha, Mila. Kan aku dah kata dah. Semua orang mesti puas hatilah dengan apa yang aku buat ni. Ha.
1: Wah, Pak Mat pun dah percaya. Habislah kau Asma kali ni.
0: Memang habis. Aku nak tengok sejauh mana pelaris dia tu boleh bertahan dengan kebenaran yang aku akan sampaikan ni. Ha, jom, Mila. Apa lagi? Kita tambahlah. Perisa ke garam ke apa bagi sedap lagi kat grup sebelah tu.
1: Ha? Ni, Gaya. Tengok ni. Ada orang hantar stiker tangkal pula. Memang kena betul lah dengan cerita kau tu.
0: Itulah aku kata. Orang taman ni kan, kalau bab-bab macam ni, cepat je orang tu tangkap. Padahal aku baru bagi sikit je umpan ada.
2: Hai, apa yang seronok sangat tu? Sampai saya balik pun awak tak sedar.
0: Bang. Awal pula abang balik ni, bang. Tak ada apalah, bang. Ni, ha, Mila ni dia buat cerita kelakar tu yang saya gelak tu.
3: Cerita pasal kucing Gaya semalam.
2: Kucing? Sejak bila pula awak bela kucing Gaya? Tadi, saya singgah gerai Pak Mat. Kecoh sana sini orang cakap pasal orang taman ni berniaga guna pelaris.
0: Ha, jadi abang pun dah tahulah ya. Mila, dah jalan dah. Itulah bang, saya dah kata dah Asmah tu guna pelaris. Tapi abang ni tak nak percaya cakap saya. Sekarang satu taman dah tahu kan?
2: Ya, bagi telefon awak tu kat saya sekarang.
0: Kenapa pula abang ni barang peribadi saya lah. Tak boleh lah bang, kenapa nak bagi pada abang pula?
2: Saya kata bagi pada saya. Jangan sampai saya hilang sabar ya.
0: Abang.
2: Bagi.
0: Tak boleh abang.
3: Hamdan, Gaya. Gaya, bagi je lah. Aduh.
2: Allahuakbar. Astaghfirullahalazim. Gaya. Awak sedar tak apa yang awak tulis ni? Awak dah gila ke, Gaya?
0: Gila apanya abang ni? Saya dah cakap benda yang betul dah. Abang tu dia buta. Yang abang ni asyik nak bela dan dia tu kenapa?
2: Awak tahu tak? Gambar yang dibakar berasap tu apa? Hah?
0: Dia tahu.
2: Dia kata dia bakar sarang penyengat sebab takut kena pada anak jiran. Dan benda yang ditanam terbakar rumah itu, dia tanam serai dan pokok kunyit.
3: Tapi Abang Hamdan, apa pula yang dia tabuk kat depan rumah itu?
0: Apa?
2: Itu pun korang perhatikan. Hah? Dia tabur racun siput sebab sayur-sayur yang dia tanam tu habis rosak sebab siput tu. Dia tu pendapatan tak seberapa. Sebab tu sayur pun dia tanam sendiri. Boleh berjimat. Kenapa busuk sangat hati kamu berdua ni?
3: Tapi macam mana Abang Hamdan tahu semua tu?
2: Tadi saya tanya Asmah masa selisih kat simpang depan. Gaya, awak tahu tak? Apa yang awak buat ni boleh menyebabkan Asmah tu hilang punca rezeki tau.
0: Eh, lantaklah bang. Dia yang cari pasal. Siapa suruh dia meniaga sampai gerak Pak Mat tu jadi sunyi? Saya buat semua ni sebab nak jaga taman kita ni.
2: Ah, itu je lah yang awak ulang-ulang. Nak jaga taman. Jaga taman dengan cara memfitnah ke? Ha? Esok, awak pergi jumpa Asmah dan minta maaf depan-depan. Kalau tak...
0: Kalau tak apa? Kalau tak apa nak ceraikan saya ke?
2: Jauh sangat sangkaan kamu tu. Saya akan bawa telefon awak ni ke balai polis sebagai bukti awak penyebab fitnah kalau Asma buat laporan. Saya takkan bersubahat dengan isteri yang busuk hati macam ni.
0: Abang sanggup buat saya macam ni sebab perempuan tu ke? Mila.
2: Dah berapa kali saya nasihatkan awak. Tapi awak masih tak insaf. Dosa memfitnah lebih buruk daripada membunuh tu.
3: Gaya, aku balik dululah. Maafkan saya Abang Hamdan. Gerak dulu ya.
0: Mila.
2: Gaya, rezeki yang semua dapat tu dah ditentukan Allah. Dia kerana mata yang suka mencari kesalahan orang, sanggup awak buat semua ni. Awak tak fikir dosa? Tak takut dengan balasan Allah?

0: Astaghfirullahalazim, bang. Abang, apa yang jatuh tu, bang? Abang ni jangan macam-macam tu, bang. Apa pun terjadi, saya takkan minta maaf dengan Asmah tu. Bang? Oh, abang, abang kenapa diam ni, bang? Bang? Bang? Abang. Bang, bang. Ya Allah. Abang, bang, bang. Abang kenapa ni, bang? Abang tolong. Bang, bang, bang, bang. Abang, ya Allah, tolong. Tolong, suami aku pingsan. Ya Allah, tak ada orang ni macam mana. Mila, Mila, tolong aku. Ya Allah, tolong.
1: Kak Gaya, Kak Gaya. Kak Gaya, kenapa ni bising-bising ni? Nek. Saya dengar. Eh, ya Allah, ya Allah. Abang, abang, abang, kenapa ni, Kak?
0: Kak pun tak tahu kenapa. Tiba-tiba dia Abang Hamdan ni diam senyap je, rupanya dia rebah.
1: Ya Allah, abang. Kak, kak, sabar, kak, sabar. Kejap, kejap, kak. Saya hubungi ambulans sekarang ni, kak. Sabar, ya.

0: ya. Macam mana dengan Hamdan?
1: Pak Mat, doktor cakap abang Hamdan kena serangan jantung. Tapi masih awal lagi. Nasib baiklah Asma cepat bertindak. Masa tu saya dah tak tahu nak buat apa dah Pak Mat.
2: Kak Gaya, ni Asma ada belikan akak air, eh? Akak minum dulu, eh? Pak Mat, Pak Mat dah lama sampai ke?
0: Adalah dalam 5 minit.
1: Asma, terima kasih sebab tolong akak. Akak sebenarnya malu dengan Asma.
2: Malu? Sebab apa akak nak malu?
1: Sebenarnya akak dah fitnah Asma dalam grup WhatsApp taman kita ni. Akibatnya ramai jiran yang bencikan Asma.
3: Fitnah? Astaghfirullahalazim. Jadi apa yang kamu hantar dalam grup WhatsApp selama ni, rekaan semata-mata lah, Gaya?
1: Pak Mat, ya Pak Mat. Abang Hamdan pernah beli nasi lemak Asma. Dan Abang Hamdan beri dia sangat puji nasi lemak tu sedap. Sedap sangat kata dia. Saya cemburu lah Pak Mat. Sebab sakit hati, saya sebarkan cerita dalam grup taman ni supaya semua orang taman ni percaya pasal pelaris tu.
2: Macam ni lah Kak. Sebenarnya saya dah tahu lama dah pasal ni Kak. Kak Mila pun tadi ada hantar screenshot grup tu pada saya.
1: Ha? Mila? Mila? Kau yang hantar pada Asma ke?
4: Iya Gaya. Sejak Abang Hamdan tegur perbuatan kita semalam tu kan, aku betul-betul rasa berdosa lah.
1: Asma, Asma dah tahu tapi Asma masih juga nak tolong akak. Akak ni orang yang fitnah Asma tahu.
2: Tak apa Kak, arwah mak saya pernah pesan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau saya balas kejahatan yang orang buat, apa bezanya saya dengan orang tu?
1: Asma, akak betul-betul minta maaf kan Asma. Akak dengki dengan rezeki Asma. Hitamnya hati akak ni Asma.
4: Asma, Kak Mila pun nak minta maaf sebab sama-sama bersubahat. Saya pun nak minta maaf juga pada Pak Mat. Sebenarnya saya pun pernah fitnah pasal gerai Pak Mat. Kononnya gerai Pak Mat kena sita sebab dapur kotor. Sebab itulah ramai pelanggan lari. Pak Mat, ampunkan saya ya Pak Mat.
0: Aku pun dah lama tahu pasal cerita ni Mila. Tak apalah, aku pun dah redha. Dah maafkan kamu Mila. Lagipun aku ni dah tua, tak daya nak balas perbuatan orang.
2: Kak Gaya, Kak Mila, Pak Mat, bagi saya, semua yang berlaku ni ada hikmahnya. Saya dah maafkan semuanya.
0: Alhamdulillah. Asma, memandangkan Pak Mat pun dah tak larat nak berniaga, apa kata kamu pindahkan perniagaan nasi lemak tu ke gerai Pak Mat?
2: Hah? Ya Allah. Betul ke apa Pak Mat cakap ni Pak Mat? Allahuakbar. Pak Mat, tapi saya...
0: Tak perlu risau Asma. Pak Mat yakin kamu boleh uruskan gerai tu.
1: Betul cakap Pak Mat tu Asma. Nanti akak tolong Asma promosikan gerai tu ya.
4: Kami sama-sama akan promosikan yang baik-baik aja. Kami janji.
2: Ya Allah, terima kasih. Terima kasih semua.
5: Demikian Layang Maya minggu ini berjudul Kerana Mata, dibintangi oleh Linda Hashim sebagai Asma, Rosnah Johari sebagai Gaya, Syahrul Nizam Nor sebagai Hamdan, Rahim Omar sebagai Pak Mat dan K. Maria sebagai Mila. Skrip Nukilan Nurul Makrof. Layang Maya minggu ini arahan Wahidah Muhammad Yaakob.
6: Anda juga seperti mereka.
7: Hai, saya Siti Nohaliza.
8: Hai, Assalamualaikum, saya Tomo.
9: Saya Anara Fadi.
10: Nampak lho, saya Syahid.
6: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pilihan bersama.
1: Okey, kembali semula bersama saya Izzy menemani anda. Kita dah pun berada di jam yang terakhir sebelum saya menamatkan tugasan insya-Allah pukul 12:30 malam nanti, dan ketika ini kita masih lagi di dalam segmen Pilihan Bersama 2.0. Jadi kepada anda yang telah pun saya tunaikan permintaannya, semoga anda terhibur untuk malam ini. Ada beberapa lagi permintaan yang ingin saya tunaikan, harap anda bersabar. Yang mana anda katalah permintaannya tidak ditunaikan malam ini, anda boleh cuba lagi besok. Antarkan dua ucapan, mungkin salah satunya akan saya perdengarkan kepada anda malam besok. Jadi kalau tengok ada poster Pilihan Bersama 2.0 yang telah pun kami letakkan di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati, cepat-cepatlah hantarkan ucapan anda. Jangan tunggu lama-lama sebab pilihan yang hantar dulu akan diutamakan. Okey, kita nak tengok pilihan yang seterusnya. Ini daripada Easy Z dengan peminatan lagunya daripada Backstreet Boys, Drowning. Katanya ada juga ucapan ditujukan kepada semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM yang sedang mendengar Pilihan Bersama 2.0. Salam hujung minggu, semoga ceria selalu, dan tidak lupa juga kepada DJ yang bertugas. Terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya, kita ada permintaan juga daripada Aiman. Aiman nak dengarkan lagu Misha Omar dan juga Jacqueline Victor, Cinta. Dan seterusnya itu kita ada permintaan daripada Marsha Saleh dengan lagunya Dalam Kenangan, nyanyian oleh Will. Ini rakan-rakan kita juga yang sentiasa menghantarkan komen dan juga ucapan. Marsha Saleh ada ucapan, katanya buat DJ tugas sihat ceria selalu, semoga tugas lancar. InsyaAllah, alhamdulillah lancar setakat ini, lancar, masih lagi lancar. Dan selamat berhujung minggu juga di mana juga anda berada, buat sahabat-sahabat Nasional FM sentiasa di hati. Okey, ayuh terus kita dengarkan, ini dia lagu pertama Backstreet Boys dengan Drowning. Nasional FM sentiasa di hati.

Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat semakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti, jangan kongsi.

Okey, dia itu dia persembahan daripada Wheels dengan lagunya Dalam Kenangan. Baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Ini dia pilihan daripada sahabat kita juga di Facebook yang telah pun membuat pilihan di Pilihan Bersama 2.0. Sambil itu, saya juga bersama-sama dengan sahabat-sahabat saya di TikTok Live ketika ini, sambil kita tapping-tapping, kita berbual-bual, berkongsi pengalaman. Ramai yang saling mengenali rupanya. Saya pun terhibur jugalah tengok dengan gelagat rakan-rakan saya di TikTok ketika ini. Okey, sambil-sambil itu juga yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan, terima kasih juga kepada Tantari dan Mas Mira dari Matang Menara Sungai Besar Selangor. Ada Mas Nah Loso, semoga sihat ceria selalu dan dipermudahkan urusan. Kita ada Ita Rozaya juga dari Sabah, ada Razak Balangi, Ramlah Din, Jaitun S, JJDJ, Jaleha Ismail, kita ada Lin Saulin juga, Masiah Rasul, Aino Jaafar tadi dah pun menghantarkan komen, dah menghantarkan lagu. Kita ada Zikri Haziq Rasman, Oxy Moxes, Daniel Abdul Jalil dari Tawau. Katanya tadi tengah tengok bola Liga Malaysia, katanya Sabah lawan PDRM FC, sokong dua-dua tak sebab bapa saya kerja yang sama dengan tim yang saya tengok ni, dan satu kerja dengan ayah dia juga tim saya tengok ni. Okey, ramai juga lagi, Muhammad Azhar Arun, Azila, kita ada juga Marina Wati, rakan-rakan yang Agustina Agun, Daniel Syafiq. Terima kasih kepada anda semua yang telah pun matakan komen dan ucapan. Mohon maaf anda kata saya tak dapat nak bacakan kesemuanya. InsyaAllah nanti saya akan balas di Facebook rasmi. Okey, kita nak terus pendengarkan juga ucapan ataupun permintaan lagu yang seterusnya. Ini dia datang daripada Aero dengan lagunya Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Dan ini adalah pilihan daripada sahabat kita, namanya, dan juga kita nak dengarkan lagu Hamparan Duka juga. Ini juga permintaan daripada rakan-rakan kita juga yang menghantarkan komen dan juga ucapan ini. Dan lagu-lagu Hamparan Duka ini telah pun diminta oleh Nur Syam, manakala lagu Terimalah Sayang Cintaku Seadanya itu telah pun diminta oleh Hidamul Yani. Hidamul Yani katanya ada ucapan, lagu ini khas untuk teman tersayang, moga sihat dan ceria selalu. Okey, kita terus dengarkan dua lagi lagu pilihan daripada sahabat kita, lagu dari Aero, Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Nasional FM, sentiasa di hati.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

daripada Nur Azila untuk anda semua. Okey, kepada anda, sambil itu juga saya berakhirnya lagu ini nanti, maka berakhir sajalah kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana kepada anda semua yang terus bersama saya sejak pukul 6 petang tadi hinggalah pukul 12 malam nanti. Dan selepas ini seperti biasa, Abang Manis akan kembali dalam Geng Burung Hantu menghiburkan anda bermula jam 12 tengah malam hingga 6 pagi nanti. Okey, akhir kata, saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa dan kesalahan sepanjang saya bersiaran. Anda kata ada rezeki, ada kesempatan. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. Ayuh kita perdengarkan lagu ini, Lela Bidadari.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Selamat tempel! Belanggar dengan motokar!
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.

Persembahan Aris Seriwatan dengan Anak Malaysia memulakan hiburan untuk Nasional Geng Buruh Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. 6 jam yang lalu anda telah pun bertemankan dengan Easy. 6 petang hingga 12 malam. Dan untuk 6 jam berikutnya, pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif kembali lagi untuk pertemuan hari Ahad hujung minggu yang berbahagia 3 Mei 2026 15 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semoga terus sihat. Jaga makan, jaga kesihatan. Yang sihat syukur, alhamdulillah. Yang tak sihat tu tetap kuat semangat. Okey. Semoga cepat sembuh. Semoga kembali beraktiviti seperti biasa. Kita kena ingat selalu bahawa setiap kesulitan tu pasti ada kemudahan pada akhirnya, ya. Jadi jangan putus asa. Fokus pada istirahat anda dan juga pemulihan anda. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif menerusi frekuensi di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik, dan juga di frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Negara jiran kita juga dapat mendengarkan Nasional FM Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai tempat untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan kepada anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Geng-geng saya, mana geng-geng saya? Mana geng-geng buruh hantu? Dan bersiap sedia belum untuk kita bersenggang mata untuk bersama-sama teman berteman sampai pukul 6 pagi untuk hari Ahad hujung minggu yang berbahagia ini? Ramai yang berehat, ramai yang cuti kerja, ramai yang pergi bercuti. Sebenarnya cuti yang agak panjang, ada cuti 1 Mei hari Jumaat yang lepas, disambung Sabtu dan juga Ahad. Jadi selamat bercuti untuk anda, selamat berehat. Inilah masanya berehat bersama-sama dengan ahli keluarga tersayang, tercinta, untuk mengeratkan lagi silaturahim antara anda dan juga keluarga anda. Pukul 1 pagi seperti biasa untuk pertemuan hari Ahad ini, kita ada misteri malam di sebalik mata. Kali ini tajuknya lebih lagi mendalam. Dunia sementara, akhirat selamanya. Kita nak tahu juga cerita alam akhirat tu, apa yang dimaksudkan dengan hari kiamat? Kenapa umat Islam perlu beriman dengan hari kiamat? Apakah tanda-tanda kecil, apakah tanda-tanda besarnya mengenai hari kiamat? Mungkin ramai yang dah tahu, mungkin ada juga yang belum tahu. Jadi perinciannya kita akan bersama dengan Yang Berusaha Dr. Mat Nawi Mat Juso, iaitu pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, 1 malam hingga 2 pagi nanti. Okey, 12 malam hingga 1 pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda untuk kita segar-segarkan mata. Dah siap belum kopi O-nya? Sudah, okey. Kopi O kau-kau, biskut-biskut, sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Menerusi Nasional Geng Buruh Hantu, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Ijah dengan Lodih Mak Lodih. Terus layan, terus dengarkan Nasional FM.

Ekspedisi dengan Hidup Bersama. Kita bersama-sama lah kita layan nasional hiburan tu. 12.25 minit tengah malam. Baik, keputusan Liga Super yang berlangsung malam tadi, Selangor FC berjaya menewaskan Penang FC dengan 4-0. JDT pula menewaskan KL City 7-0. Manakala Sabah juga menewaskan lawannya di laman sendiri dengan 5-1. Sabah FC 5, PDRM FC 1. Itu keputusan Liga Super yang berlangsung malam tadi. Cuaca okey di tempat anda. Di Kuala Lumpur, alhamdulillah baik. Buat masa ini, buat sementara waktu ini baik. Ya. Di tempat-tempat lain pula yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah, di Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di Pulau Pinang, di Barat Daya, Timur Laut, Seberang Perai Tengah dan juga Seberang Perai Selatan, Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta dan juga Kampar. Manakala Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Sarawak, di Miri, Sabah pula di pedalaman Nabawan, Keningau dan juga Tambunan, termasuklah di Pantai Barat Ranau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Met Malaysia. Nak tengok cuaca senang je. Muat turun My Cuaca. Ha? Pergi dekat App Store, Google Store. Apa saja yang boleh anda muat turun My Cuaca. Mudah saja kan. Keadaan cuaca itu penting. Terutamanya kepada nelayan-nelayan kita. Nelayan-nelayan, okey. Ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang menjadi nelayan se-Malaysia kena tengok keadaan angin juga, keadaan laut bergelora ataupun tidak, terutamanya kepada bot-bot kecil. Jadi pentinglah, penting pada saya. Mereka turun ke laut, lira yang tidak didendang, turun ke laut mencari ikan. Kadang-kadang dilanda badai, bertarung nyawa di lautan. Terima kasihlah kepada wira-wira yang tak didendang selama ini. Nelayan-nelayan se-Malaysia, juga petani-petani, penternak-penternak se-Malaysia yang memastikan rantaian makanan sentiasa ada untuk dalam negara kita. Tanpa mereka bagaimana pula ya? Rantaian makanan negara kita terputus macam mana? Baik, geng-geng Burhan tu laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Saya dah buka kedai kat sana dah kan. Cuba tengok. Nampak je muka saya tu, terus je komen kat situ. Saya hadir dari mana? Dari Sepang, dari Putrajaya, dari Johor, dari Terengganu, dari Kelantan, dari Sabah, Sarawak. Atau dari mana saja. Ada yang daripada Australia pun melaporkan diri bersama dengan saya. Terbaiklah. Baik, petugas barisan hadapan, selamat bertugas. Macam biasa, galas tugas anda dengan penuh integriti, dengan penuh tanggungjawab. Terutamanya bagi peronda-peronda semua, MPV-MPV di seluruh negara. Meronda untuk keselamatan. Tetapi dalam masa yang sama, anda jaga juga keselamatan diri anda. Ya. Terima kasih kerana menjaga keselamatan kami semua. Juga mereka yang berada di sebadan-sebadan negara, yang menjaga samudera negara daripada dicerobohi ataupun daripada jenayah-jenayah antarabangsa. Terima kasih banyak-banyak atas pengorbanan anda semua. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik Sahraya Aku dengan Peronda Jaket Biru. Jadi peronda-peronda termasuklah pengawal keselamatan di seluruh negara, selamat meronda juga. Pengawal keselamatan pun penting juga, mengawal keadaan keselamatan setempat, membantu polis semua tau. Terima kasih banyak-banyak ya. Jom terus layan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

Kristal dengan si baju hijau. Ya, yeah, si baju hijau. Abang-abang tentera kita, Angkatan Tentera Malaysia, darat, laut maupun udara. Terima kasih pengorbanan anda. Terima kasih atas segala yang anda curahkan untuk negara. Kami rakyat Malaysia sentiasa menghargai segala pengorbanan anda semua. 12.40 minit tengah malam. Ramai juga yang dah melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Sangat-sangat pantas mereka melaporkan. Red dari Sabah On katanya hashtag nombor satu. Yo, segmen nombor satu tengah malam anda kan. UPS Kuala Terengganu, Sailin Nadia. Kita ada Salvia, Salgia PI, Hazliza Bahar dari Tasik Ipoh hadir. Cik Burger dari Kelapa Sawit Johor, Salgia PI, Eli Zuhaili. Timbul Tawau dari Tawau, Matahari Bersinar. Muhammad Nazim Fikir Abdullah dari KLI Sepang. Kita ada juga Nenek Ani, Ita Chot dari Ipoh, Jamaah Aloha, Zabidi Ahmad dari Trono, Abdul Jalil Tahir, Nur Azilah. Kita ada siapa lagi? Intan Hamid, Asna Asrani juga melaporkan diri bersama dengan saya. Syah Putra Mesin Johor, Razak Balangi, Muhammad Muhaimin, Amdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir. Yasmizi Abdullah dari Puchong, Siti Hijanah Tajul Rahim, PK Amin seperti biasa lapor dari geng Saka Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Nordiana Nordin macam biasa juga dari Miri Sarawak. Kita ada Lin Roslinda, Cik Balkus dari Pendang. Pendang sejuk malam ni katanya. Alhamdulillah sejuk selimut tapi jangan tidur. Zamzin dari Kota Belud, Muhammad Yusof dari Terengganu, Chazwan Arif dari Ipoh Perak, Din Karudin Kuala Terengganu, Cik Ani Suhaimi Setiu Terengganu, Budak Lawa yang mistik Khatijah Syari dari Gerik. Kita ada Abang JJ Gemas juga tetap hadir. Dahlan Luncur dari Arau Perlis, Nafis Hafiz, Dena Abdul Jalil Tawau, Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, Aiman dari Dumai. Terima kasih pendengar di Brunei, di Indonesia, di Dumai. Semuanya terus mendapatkan lagu-lagu yang terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Jangan lupa pukul 1 nanti, Misteri Malam di Sebalik Mata. Hari ini kita nak bincangkan selama sejam ini, dunia sementara, akhirat selamanya. Kita kena dengarkan. Sebagai umat Islam, kita kena tahu tentang perkara ini. Sebab kita kena beriman dengan hari kiamat kan. Jadi kita kena dengarkan. Apakah penjelasan yang mahu dijelaskan oleh Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Sama-sama kita dengarkan 1 hingga 2 pagi, Misteri Malam di Sebalik Mata. Lagu dan lirik ceritaan Dato' Ramli Sarip, Life Handed dengan seruan. Jadi saya menyeru anda semua untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Misteri Malam di Sebalik Mata muncul jam 1 pagi nanti. Dan kemudian barulah kita ada hiburan tanpa henti selama sejam. Lepas itu baru saya kembali bersama dengan anda. Kasih on tak?

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, misteri malam di sebalik mata untuk episod yang ke-17, Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Tajuk kita minggu ini. Kembali lagi bersama-sama dengan saya dan juga Anaf menerusi Nasional FM dan juga Salam FM. Dan minggu ini juga kita akan mengupas perkara-perkara mengenai akhirat. Apa itu kiamat, macam mana tiupan sangkakala. Bersama-sama dengan yang berusaha Dr. Mat Awi bin Mat Yusof, iaitu pensyarah akademi IPG Kampus Ilmu Khas Cerah Kuala Lumpur. Anaf, okey Anaf eh?
2: Ya, Alhamdulillah sihat. Malam ni kita nak bercerita tentang dunia.
1: Ini dunia lain tau. Bukan dunia kita yang kita hadapi sekarang ni. Yang kita lalui. So, jadi apa yang kita lalui ni hanya sementara je. Di sana nanti baru kekal selama-lamanya. Di talian pada waktu ini, Doktor, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, doktor, suara tu nampak macam kata orang tu segar, memang sihat lah ya.
2: Geng buruh hantu dah doktor ni.
1: Dia dah jadi geng buruh hantu dah. Dah berapa episod dah? Tiap-tiap minggu memang dia jadi geng buruh hantu. Dia akan berjaga malam je. Silap-silap lepas ni dia tak tidur, terus tahajud dan sebagainya kan. Terus sambung pagi sampai pagi. Terus dengarkan Nasional FM. Betul, doktor pun layan lagu-lagu menangis tepi puji katil. Baik doktor, kita nak bercerita minggu ini, dunia sementara akhirat selamanya. Kita nak cerita pasal hari kiamat dululah doktor ya. Cerita di alam akhirat ni pastinya akan berkait dengan hari kiamat. Jadi apa yang dimaksudkan dengan hari kiamat tu? Soalannya yang pertama.
2: Silakan Ustaz.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, apabila kita berbicara tentang hari kiamat, ialah hari selesai kehidupan manusia di dunia ini. Kiamat bermaksud berdiri sebenarnya. Maka bermulalah hari akhirat yang kita katakan hari yang akan kekal abadi, menjadi destinasi terakhir bagi manusia bagi menerima balasan atas amal perbuatan semasa mereka hidup di dunia ini. Mudah-mudahan dapat syurga insyaAllah. Dan jauhi daripada neraka. Itu secara ringkasnya. Ia merangkumi, selepas berlakunya kiamat ini akan merangkumi fasa kebangkitan. Itulah datangnya kiamat. Kiamat datang daripada kataan qama yaqumu kiamatan, berdiri, bangkit manusia. Dan manusia akan digerakkan kepada mahsyar. Di situ manusia akan menanti hari hisab amalan mereka. Dan di situlah adanya mizan. Mizan ini adalah timbangan. Sama ada amalan baik, amalan jahat, sejauh mana pahala dan dosa mereka. Ini bagi menetapkan atau menentukan masa depan mereka ke syurga atau ke neraka, ke jalan kanan ataupun ke haluan kiri. Beriman kepada hari kiamat ataupun kita kata hari akhirat ini adalah merupakan rukun iman, dan mengingkarinya boleh membawa kepada kekufuran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب sehinggalah ke akhir ayat. Di sini atau dalam ayat ini menjelaskan kepada kita kebaikan itu bukan hanya sekadar kita solat dan berwajah terus menghadap ke arah kiblat, namun kebaikan itu juga merangkumi keimanan kita kepada Allah, termasuklah juga kepada hari akhirat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ada dalam kitab Sahih Muslim, dan juga menceritakan bagaimana Sayyidina Umar menceritakan bagaimana bainama nahnu jalisuna inda Rasulillah iztala alaina rajulun shadidu siyab shadidu bayadu siyab shadidu sawadi syab la yura alaihi atharu safar. Ini hadis ni panjang Puan DJ. Dia cerita bagaimana seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi, berlutut, lutut bertemu lutut, tangan di atas pohon, ada kata di atas pohon Nabi atau ada yang mengatakan di atas pohonnya. Lantas dia bertanya, dan para sahabat keliling ramai termasuklah Sayyidina Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Maka orang lelaki itu bertanya, ceritakan kepada aku wahai Muhammad, apa itu Islam? Patut Rasulullah beritahu, Islam itu kamu mengucap dua kalimat syahadat, solat dan sebagainya. Maka orang itu membenarkan apa yang Nabi SAW bercakap. Maka para sahabat begitu hairan. Bagaimana dia bertanya, tiba-tiba dia pula yang beritahu, betul apa yang kamu cakap. Masuklah soalan kedua, ceritakan kepada kami kan, tentang iman. Maka Nabi pun beritahu, iman itu ialah beriman kepada Allah, pada Rasul dan sebagainya. Maka di akhir, dia akan berkata, ya betul, ceritakan kepada kami tentang ihsan, iaitu beradab baik. Maka Rasulullah SAW menyebut, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau kamu tak mampu nampak Allah, maka Allah SWT tetap melihat kamu. Dan soalan yang terakhir, Rasulullah SAW ditanya, ceritakan kepada aku, bilakah berlakunya hari kiamat? Maka Nabi SAW menyebut, orang bertanya lebih tahu daripada orang yang kena tanya. Maka orang tersebut bertanya, wahai Muhammad, ceritakan kepada aku, apakah tanda-tandanya? Maka Nabi SAW menyebut, antali dan amatu rabbakaha antara al-hufata al-urata ahla tari'a asyak yatatawaluna fil bunyan, iaitu apabila orang yang tidak berkaki, orang yang berkaki ayam, orang yang mengembala kambing dan sebagainya boleh membina bangunan mencakar langit, itulah tanda bahawa sebenarnya kita hampir kepada kiamat. Ini tanda-tanda kiamatlah. Jadi dalam hadis yang panjang ini, Nabi SAW bertanya, ditanya, bilakah berlakunya kiamat? Dan Nabi sendiri pun tidak tahu bila berlaku kiamat tersebut. Hanya Allah sahaja atau ilmu kiamat ini hanya berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita balik ke cerita asal kita. Bahawa sebenarnya kiamat itu adalah penyudah kepada kematian atau kehidupan kita di dunia ini. Tapi bukan bermakna mati. Kita perbahasan yang lepas, kita cerita tentang alam barzah. Maksudnya bukan bermakna mati itu adalah tamatlah episod kehidupan. Tidak. Sebenarnya mati itu kita berpindah daripada alam fana yang kita ada sekarang kepada alam baqa yang kekal abadi. Itulah nama dia, alam akhirat yang akan menyambut kita sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Di sini ni lah, hikmat ya. Akhir kita ya, Diki ya. Kehidupan abadi setelah dunia yang sementara ini berakhirlah sudah. Dan di situlah di akhirat nanti tempat manusia menerima keadilan dari Allah atas segala perbuatan kita, sama ada baik dibalas dan jangan baik diburuk, maka menerimalah padah, iaitu akan dihumbat dalam api neraka mengikut kadar buruk yang dia atau mereka lakukan. Maka hari akhirat itulah sebenarnya dipanggil kehidupan. Dunia ni bukan kehidupan sangat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah sebenarnya hayawan, satu penghidupan yang mana yang baik betul-betul mempunyai kebaikan, yang buat jahat akan betul-betul didendakan dengan satu kejahatan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Maksudnya Allah Taala balas sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Kerana di dunia ini, DJ, kita tak nampak sangat orang baik. Macam orang baik tu macam siapa yang jadi baik, dia sentiasa rugi nampak macam tu. Rugilah kau jadi baik. Kau tak dapat buat itu, tak dapat buat ini. Orang baik sentiasa dibuli kalau tempat kerja. Itulah kau baik sangat. Asyik dibuli orang. Itulah kau. Seolah-olah di dunia ni macam, tak adil lah. Orang baik selalu terkena, orang jahat selalu bertuah. Seolah-olah macam tu. Oleh sebab itu, dunia ini bukan kehidupan sebenarnya. Kehidupan sebenarnya kita berada di alam akhirat nanti atau setelah berlakunya kiamat, yang mana melalui alam barzah, iaitu alam perhentian, kita bahas dari yang lepas. Lepas itu datang hari kebangkitan, iaitu hari manusia akan bertemu dengan Allah setelah tangka kala akan kita bahaskan nanti. Dan di situlah manusia akan berhimpun di pada mahsyar, berkumpul untuk diadili. Dan di situlah adanya hisab dan mizan, perhitungan dan penimbangan amalan yang telah manusia lakukan di dunia ini. Dan akhirnya mereka akan bergerak ke syurga mudah-mudahan dan ataupun bergerak ke neraka, na'udzubillah. Nah, ringkasnya DJ, alam akhirat adalah lawan kepada alam dunia yang kita berada sekarang ini. Oleh sebab itu, alam akhirat kita panggil juga dinamakan dunia kerana dekat dengan kita, dan alam akhirat itu dinamakan akhirat kerana dia penghujung atau jauh daripada kita. Itu rekaplah tentang soalan pertama ini.
1: Tadi doktor ada sebut orang yang baik selalu kena buli. Sekarang saya baru saya faham tau, doktor. Kenapa saya selalu kena buli? Rupanya saya orang baik.
2: Faham.
3: Ya, itu. Saya baik. Baru terfikir kata-kata tu. Ada untung ke kata-kata
1: itu? Itulah. Saya duduk terfikir tadi. Oh, patutlah saya selalu kena bully. Rupanya saya dalam golongan orang yang baik agaknya. Agaknya.
2: InsyaAllah. InsyaAllah.
1: Baik, doktor. Kita tahu hari kiamat ni merupakan salah satu rukun iman kita lah. Yang kelima. Percaya kepada hari kiamat. Iaitu rukun iman yang kelima. Persoalannya, ramai yang bertanya dekat sini. Mengapa umat Islam wajib beriman dengan hari kiamat?
2: Dan juga tadi doktor ada sedikit kongsi tentang tanda hari kiamat ni, mungkin sedikit perincian tanda-tanda kecil dan juga tanda-tanda besar hari kiamat ni, doktor, silakan.
3: Baik, insyaAllah. Baik, berkaitan dengan soalan kedua ini, kenapa kita wajib beriman dengan hari akhirat? Beriman dengan hari akhirat, kita kata wajib kerana ia merupakan salah satu daripada rukun iman yang asas dalam Islam. Tanpa mempercayainya, iman seorang itu tidak sempurna. Kalau boleh ya, DJ, kita bagi ibarat hari akhirat ni macam kita ada skru dan ada nut dia. Seolah-olah kalau kita masukkan satu skru tanpa ada nut, dia longgar. Kita berjalan kereta, baik motor, nut dia tu tak ada, nanti dia berjalan. Dia kena ketatkan betul-betul dengan nut dia tu, baru dia lengkap. Oleh sebab itulah, orang yang percaya pada hari akhirat, hidupan mereka tidak bergoyah. Orang yang tak percaya hidup dengan hari akhirat, dia hidup dia macam tak terumbang ambing, macam pelajar-pelajar yang belajar tanpa ada peperiksaan. Saya terlibat dengan ni, pelajar-pelajar. Ya. Dia ada dua. Satu subjek ada exam, satu subjek tak ada exam. Dia ada tugasan saja. Lain penumpuan pelajar. Kalau subjek ada exam, dia belajar betul-betul kerana satu hari nanti dia akan dibawa masuk dalam dewan peperiksaan. Di situlah mereka akan menjawab apa yang telah mereka study. Manakala tugasan ni mereka ada masalah, boleh rujuk-rujuk dan sebagainya. Oleh sebab itu, bayangkan kalau kita tak ada hari akhirat. Manusia boleh buat semena-menangnya. Yang baik boleh buat baik, yang jahat boleh buat jahat, dan boleh kianat orang, boleh buat apa saja kerana tidak ada polis. Bayangkan kalau dunia ini tidak ada polis, semua protek pun tak bayar, motor pun tak bayar botak, apa lampu pun tak ada. Sebab dia kata nak buat apa, aku bayar protek, buat motor dan sebagainya. Polis bukannya ada. Dekat kampung-kampung kan, motor-motor dekat kampung. Mana ada, pakai helmet pun tidak. Kerana tidak ada polis. Once dah ada polis, oh tak boleh. Saya kena buat itu dan ini. Inilah antara hikmah kenapa perlu adanya hari akhirat. Kerana hari akhirat itu ialah tempat penyelesaian sebenar bagi segala kezaliman dan perbuatan manusia di dunia yang tidak sempat diadili oleh hakim dan sebagainya. Dan ia merupakan, saya percaya pada hari kiamat atau hari akhirat ini, dia merupakan motivasi untuk kita berbuat baik. Ini mendorong seorang itu taat kepada Allah, berbuat kebaikan dan membersiapkan diri dengan bekalan pahala. Kerana mereka yakin setiap yang baik itu dibalas dengan baik, setiap yang jahat itu dibalas dengan jahat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Zarah ni yang dia terlalu kecil. Anak-anak yang belajar sains. Rasulullah dah sebut, Al-Quran dah sebut, dalam keadaan manusia tak faham itu sains apa. Zarah tu adalah sebesar kepala semut, lebih kecil daripada itu. Barulah datang para saintis, oh mana dia zarah, mana dia nukleus dan sebagainya. Oh, dia terlalu kecil daripada sel-sel. Walaupun kecil macam itu sekalipun ditimbang untuk tengok ni buat baik ke dia buat jahat. Dan sebenarnya hari kiamat ini juga atau hari akhirat ini percaya dengannya, dia memberikan ketenangan kepada mereka yang dizalimi. Kita selalu cakap, Tuan DJ, ada, kau boleh buat aku tapi hari akhirat tunggu orang yang pinjam hutang. Dan kita dah tak mau bayar hutang. Maksudnya dia kata, akhirat nanti kau tunggu lah. Itu. Ini memberikan satu kegerunan dan ketenangan kepada kita yang sentiasa dizalimi. Kerana mereka yakin pada Allah akan membalas perbuatan orang yang mengambil hak mereka itu secara tidak benar. Kita yakin. Tak apa. Di hadapan kau tengoklah. Kita kata al-yawma nudawiluha bainan nas. Hari tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari manusia ini berputar, berpusing. Hari ini untuk kamu, mungkin besok untuk aku. Itu apa? Jadi, memberi ketenangan kepada orang yang sentiasa menjadi mangsa buli tadi. Menyedari, yang seterusnya menyedari dunia ini hanya tajuk kita hari ini lah. Sementara, kita macam mana sakit sekalipun, dia sementara. Berakhir dengan kematian. Jadi, keimanan ini membantu manusia menyedari bahawa kekayaan, pangkat, kedudukan di dunia hanyalah sementara. Jangan nak melagak sangat. Kita bukan pegang untuk menjunjung dunia. Mentang-mentang dia dapat pegang kerusi itu, nak pegang kerusi sampai buat lari kerusi ke hulu hilir. Dia ingat dia boleh hidup dengan kerusinya itu. Tidak. Kita hanya sekadar sementara. Itu soalan pertama, DJ. Kita pindah kepada soalan yang kedua tadi berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, kecil ataupun besar. Sempat lagi?
1: Sempat.
3: Kita buruh hantu tak apa. Tanda kiamat terbagi dua lah, ringkas macam tu. Satu tanda kecil, satu lagi ialah tanda besar. Tanda kecil ini ulama menyebut atau dalam hadis mereka petik dan buat kesimpulan. Yang pertama ialah dengan utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berlakulah tanda kecil hari kiamat. Rasulullah berkata, "Bu'aitu wal qiyamah hakaza." Rasulullah tunjukkan dua jari. Satu jari telunjuk, satu jari hantu. Bukan buruh hantu, jari hantu. Jadi dua jari, jari telunjuk dengan jari hantu ni agak-agak ada space ke di situ yang begitu luas. Rasulullah kata, aku dibangkit di antara ini dan ini, iaitu jari telunjuk dan jari hantu. Jadi Rasulullah duduk tengah-tengah. Bermana lepas Rasulullah dibangkitkan, maka tidak ada laluan lain kecuali berlakunya hari kiamat. Dan satu hati itu ialah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah wafat, lagi hampir tanda awal kiamat, berleluasa perkara zina, termaksiat, minum arak. Kita tengoklah arak berleluasa. Arak ni sebenarnya, kalau orang faham betul-betul, dia tidak saya semalam bagi kuliah, arak, dia tidak mendatangkan kelazatan pun kepada peminum. Kalau Tuan DJ ada masa bertemu dengan kawan-kawan yang minum arak, cuba tanya dia, oh minum arak tu sedap ke? Dia sebenarnya tak sedap. Kerana lepas dia minum, dia mabuk. Bila dia mabuk, dia hilang deria rasa. Kita mabuk, kita tidur, kita tidak ada deria rasa. Pada masa itu, dia minum pun tak mendatangkan apa-apa. Oleh sebab itulah, atas dasar itu, Allah Ta'ala ganjarkan di akhirat nanti, ya kamu dapat meminum arak. Lazzatan lisyaribin. Wa anharum min khamrin. Lazzatan lisyaribin. Iaitu mereka diberikan satu sungai yang dipenuhi dengan arak. Di situ mereka akan minum dengan memperolehi kenikmatan arak senikmat-nikmatnya. Itu sebenarnya kalau mereka faham. Dan seterusnya akan berlaku penaklukan yang kita tengok sekarang. Bagaimana Zionis menyerang, memecut dan sebagainya. Daripada kecil kita tengok peta Palestin. Sekarang kita dah boleh nampak penguasaan Zionis kepada Palestin itu makin mendominasi. Akhirnya orang Palestin makin kecil, makin kecil. Itu sebenarnya tanda berlakunya inilah hari kiamat, konflik dan peperangan. Tengoklah peperangan di antara yang terbaru ini pula, Iran dengan Amerika. Satu lagi kita tak tahulah peperangan melibatkan China, Rusia. Semuanya ini membawa kepada tanda-tanda kecil akan berlakunya kiamat. Seterusnya ialah kita tengok orang yang inilah alat-alat muzik yang hiburan lah kita cakap. Bukan salah berhibur, tapi melampau. Melampau 24 jam dengan hiburan. Lepas tu ramai ada yang mati mengejut. Tiba-tiba saja mati. Kawan kita minum air, dapat mesej kawan kita dah mati. Masa terasa begitu cepat. Kan kita bangun pagi, dah asar. Cepat sangat masa berlalu. Dan ramai yang kebodohan dalam ilmu agama. Tak ramai yang nak belajar agama. Banyak belajar yang lain ramai, tapi belajar ilmu agama ni tak ramai. Baik, kita pergi kepada kita pergi kepada tanda-tanda besar juga. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, terdapat 10 tanda besar yang akan berlaku berturutan seperti manik yang terputus dari talinya. Bermaksud satu persatu peristiwa itu akan berlaku. Yang pertama, ini tanda-tanda besar lah. Kalau ibarat orang yang mengandung, ini dah tak lama lagi nak bersalin. Nah ini macam turun apa pecah air ketuban. Itu tak lama dah tu. Dalam setengah hari bersalin lah perempuan tersebut. Jadi bila berlaku ini makna kiamat dan memang begitu dekat. Yang pertama ialah keluarnya asap menutup bumi, menyesakkan nafas. Ini asap keluar daripada bumi. Biasa asap awan ini datang daripada udara atas. Tiba-tiba yang ini keluar daripada bumi. Fitnah Dajjal yang terbesar mengaku sebagai Tuhan. Ini munculnya Dajjal. Ada kita baca lepas dalam tayat akhir kita. Kita minta berlindung daripada Dajjal. Dajjal pun dipanggil Al-Masih. Kalau Tuan DJ perasan, Nabi Isa pun dipanggil Al-Masih. Dajjal pun dipanggil Al-Masih. Kerana Dajjal ini, kehebatan dia, Allah Ta'ala bagi kat dia, dia boleh, hujan tu dia boleh gerakkan. Hari ini hujan jangan turun, berhenti hujan. Dia pergi mana-mana, dia sapu muka orang, sembuh kalau orang tu sakit dan sebagainya. Sampai orang kata, wah, kau dah menduduki tahta sebagai Tuhan. Akhirnya, mereka mempertuhankan Dajjal ini. Nah, itu tanda-tanda besar. Akidah takwa, mereka akan ambil Dajjal sebagai Tuhan mereka. Adabah akan keluarnya satu binatang yang besar melata keluar bercakap dengan manusia. Adabah tentu kalimun nas. Bagaimana binatang itu keluar daripada ruang-ruang yang ada di bumi, tiba-tiba berbicara dengan manusia. Berbicara di sini ada banyaklah ceritanya bagaimana dia berbicara atau simbolik kepada tubuh badan dia itu membawa kita sesuatu makna yang tersembunyi. Seterusnya ya, yang keempat, terbitnya matahari daripada barat. Ya, kita tengok dalam surah Yasin, wasyamsu tajri limustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Bagaimana matahari itu dia bukan bergerak tau, dia berlari. Tajri ini berlari sampai ke stesennya limustaqarril laha, bagaimana Allah Taala tentukan, dan selepas itu matahari akan patah balik macam orang naik bas ya. Naik bas Melaka, Kajang umpamanya. Bila sampai ke Kajang, daripada Melaka, dia akan patah balik pergi ke Melaka. Begitulah. Kita nampak sekarang matahari naik sebelah timur. Sampai satu masa, matahari itu U-turn balik, maka kita akan nampak matahari naik sebelah barat. Itu tanda-tanda. Turunnya Nabi Isa AS. Nabi Isa ni akan turun di Palestin pada hari Jumaat di pagi subuh. Dia turun dengan baju jubah yang macam antara putih dengan kuning macam tu putih. Dia tak pakai kopiah tapi rambut dia terburai macam orang baru lepas mandi, baru lepas ambil wudu. Jadi dia berjalan masuk ke tempat solat itu beramai-ramai dengan orang ramai. Di kala itu Imam Mahdi telah berada di Palestin dan Imam Mahdi mengimamkan solat subuh. Nabi Isa pada masa azan itu Nabi Isa turun. Turun dan dia bergerak pergi masuk dalam saf. Dan Imam Mahdi ini dia kenal, itu Nabi Isa. Maka dipersilakan Nabi Isa mengimamkan solat subuh. Tetapi Nabi Isa kata, tidak, kamu imamkan solat subuh. Ini orang Kristian, dia kena faham. Dia kata, hebatnya Nabi Muhammad, hebat lagi Nabi Isa. Kerana Nabi Isa ini, dia turun di akhir zaman menutup Nabi SAW yang dah terakhir. Dia kata, Nabi Isa itu lagi akhir. Dia turun dan menutupkan segala kenabian. Sebenarnya Nabi Isa turun kerana Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Dia bersolat di belakang Imam Mahdi itu memberi isyarat bahawa dia bukan membawa isyarat, dia hanya menyempurnakan kerana Nabi Isa belum wafat lagi. Allah Ta'ala angkat dia, dia turun tu untuk diwafatkan. Maka di situlah Imam Mahdi ini cerita panjang pak ini. Imam Mahdi tadi selepas solat lantas dia menyerahkan panji umat Islam kepada Nabi Isa, maka Nabi Isa pun bermulalah memerintah bumi ini dengan penuh keamanan, kebaikan dan sebagainya selama 40 tahun. Dan selepas itu Nabi Isa pun meninggal wafat, dan selepas itulah manusia hidup dengan penuh dengan tunggang langgang, tak ada sistem, balik kepada sistem rimba. Dan akhirnya yang baik itu tidak ada lagi, yang tinggal hanyalah orang-orang jahat. Di situlah keluarnya pada masa yang sama juga keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ini pada masa yang sama, dia sebenarnya cerita ni dia macam Ya'juj Ma'juj keluar katanya lah daripada sebelah Uzbekistan ke mana Ya'juj Ma'juj ni. Kerana pada masa dia dilahirkan, Rasulullah terjaga daripada tidur. Tertidur tu Rasulullah terkejut, dia kata, ya wailaha lil Arab. Jadi dia macam, ya celakalah orang Arab, celakalah orang Arab. Saya ni tengah Aisyah, kenapa ni Rasulullah, kenapa? Ya Rasulullah, kenapa? Apa yang berlaku ya Rasulullah? Dia kata, Ya'juj Ma'juj ni lubang yang telah ditutup oleh Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi ni. Tuan DJ, cerita dia macam berkait-kait. Ya, kita ni ada dalam surah Kahfi, bila mana Ya'juj Ma'juj itu telah dibentengkan oleh Zulkarnain. Dan benteng itu, Zubar al-Hadid, Zubar al-Hadid ni adalah besi tulen, besi padu lah. Tapi mereka tu tebuk. Akhirnya, berlubang. Sampai Rasulullah kata, ya wailah ayil arak itu lubang dia, Rasulullah buatkan ibu jari dan jari telunjuk. Itulah besar lubang yang telah dilubangkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Daripada lubang itulah mereka akan keluar. Kerana laluan mereka keluar, apa saja mereka lalu, semua habis. Kalau air-air habis, kalau pokok-pokok habis, kalau ada bangunan-bangunan habis. Itu kehebatan yang ada pada Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka terlalu ramai. Terlalu ramai. Kerana ini, apa, itu mungkin masa lain cerita Ya'juj dan Ma'juj. Kan larut malam sampai pagi kita ni. Jadi sampai dia bawa cerita Ya'juj ni, dia berkait dengan Nabi Isa. Bila dia pergi ke Palestin, dia kata, kita paling tidak ada orang boleh mengalahkan kita. Tidak ada orang boleh mengalahkan kita. Akhirnya dia ni lah memanah tu. Dia nak kalahkan tentera di langit pula. Dia panah. Akhirnya panah tu jatuh atas kepala mereka dan mereka mati bergelimpangan. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah supaya hancurkanlah Ya'juj dan Ma'juj ini. Maka Ya'juj Ma'juj pun habis. Ini cerita dah hujung-hujung sangat dah, nak kiamat dah. Lepas tu beratulah gerhana matahari di tanah Arab dan api keluar daripada Yaman. Dan akhirnya semua ini ada 10 yang disebut dalam hadis ini, hadis riwayat Muslim ini adalah gambaran yang terlalu dekat sangat untuk berlakunya kiamat. Jadi ringkasnya, Tuan Niji, sebagai umat Islam, tanda-tanda ini adalah peringatan untuk kita. Agar kita lebih mengukuhkan keimanan, persiapan diri dengan amal soleh. Bukan sekadar benda ini hanya khayalan, bukan. Dia pasti akan berlaku. Secara sebut itu, orang yang tak percaya pada hari kiamat, dia menafikan adanya hari kiamat, mereka ini tidak berhak untuk bercakap sedemikian kerana mereka sendiri pun belum sampai hari kiamat lagi, mereka dah mati. Tunggu, Allah Ta'ala kata hujung dunia kiamat itu berlaku. Macam mana kamu di awal dunia, kamu dia cakap, mana ada? Tak ada pun. Ya, kerana kamu mati awal. Kalau dipanjangkan umur kamu, kamu akan dapat satu station last. Di situlah akan berlakunya hari kiamat. Itu baik, sebagai kupasan saya pada persoalan yang kedua itu.
1: Baik, kita nak beri laluan pada doktor dulu. Minum-minum air, doktor.
3: Okay,
1: panjang penjelasan tu. Jadi kita nak berhibur dahulu melalui lagu ini. Nasrul FM dan juga
2: Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: 1.34 minit pagi, kita masih lagi berada dalam Misteri Malam di Sebelah Mata, Nasional FM dan juga Salam FM.
2: Untuk episod yang ke-17 ni, kita nak kongsikan kepada anda tentang dunia sementara, akhirat selamanya. Masih lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mak Yusof.
1: Italian. Doktor, okey lagi doktor? Dah minum air belum?
3: Sudah.
1: Oh, mantap. Jadi doktor, kita nak sambung lagi soalannya. Kita berkisahkan hari kiamat ni. Tentunya kita dah tahu dah, ataupun mungkin ada yang belum tahu, ataupun mungkin ada yang buat-buat tak tahu mengenai tiupan sangkakala. Kita selama ni diceritakan oleh alim ulama, selama ni kita dengar ceramah-ceramah tiupan sangkakala. Jadi kita nak tahulah doktor, bagaimana pula tiupan sangkakala ni. Jadi kita, saya nak rangkumkan soalan ni sebenarnya doktor, boleh ya?
3: Boleh.
1: Tiupan sangkakala ni, dia ada dua tiupan sangkakala. Sangkakala yang pertama, lepas tu yang kedua kan, yang sebagaimana yang sering kita diberitahu oleh alim ulama kita. Jadi berapa lama jarak antara dua tiupan sangkakala, dan siapa pula malaikat yang meniup tiupan sangkakala tu? Ni dua soalan yang penting sangat ni untuk kita sama-sama pendengarkan ataupun sama-sama doktor kupaskan.
3: Baik, insyaAllah. Baik, peniup sangkakala ni adalah malaikat Israfil. Kita mula daripada belakang dulu. Jadi soalan pertama, berapa lamakah jarak antara dua tiupan sangkakala? Dan memang kita akan ada dua tiupan sangkakala. Yang berdasarkan hadis, kita ni tengok pada hadis lah. Satu hadis sahih, jarak antara dua tiupan sangkakala ini adalah selama 40. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut 40 tu 40 hari ke
1: 40 tahun
3: 40 bulan ke atau 40 tahun. Nabi biarkan macam tu. Jadi Abu Hurairah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak dapat memastikan masanya secara tepat, namun riwayat popular cenderung menyebut 40 itu adalah 40 tahun. Tiupan pertama mematikan semua makhluk, dan tiupan kedua itu membangkitkan semua makhluk yang mati. Ini kita tengok matan hadis ya. Dia kata macam mana? Ma baina nafqatain 40. Qala 40 yawman, qala abay. Qala 40 shahran, qala abay. Qala 40 sanatan, qala abay. Qala thumma yunzilu Allah minas sama' ma'an fayambutuna kama yambutul baql laysa minal insani shay'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajbuz zanab wa minhu yurattabu al-khalqu yawma al-qiyamah. Maksudnya lebih kurang, antara dua tiupan sangkakala ini adalah 40. Di situlah yang kita kata 40 tu 40 apa? Tahun ke, hari ke, minggu ke? Maka ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, adakah 40 hari? Abu Hurairah terdiam, aku enggan menjawab. Adakah 40 bulan? Beliau berkata, aku enggan menjawab juga. Adakah 40 tahun, wahai Abu Hurairah? Aku juga enggan menjawab. Kemudian Abu Hurairah berkata, lalu selepas itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan yang lebat. Kemudian mayat-mayat akan tumbuh hidup kembali seperti tumbuhnya sayuran al-baqul. Tiadalah pada manusia itu sesuatu melainkan repuk semuanya. Kecuali satu bahagian saja tulang, iaitu tulang punggung. Yang kita panggil tulang sulbi ni. Daripada tulang inilah akan bercantum semula manusia itu pada hari kiamat. Baik, Imam Nawawi, apa Imam Nawawi kata? Mengatakan bahawa sebab Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengulangi pendirian enggan menjawab soalan yang ditanyakan itu, kerana 40 itu hanyalah sebagai ringkasan kepada perkhabaran. 40 saja. Dia biarkan 40. Ini perkara ghaibiat. Bagi kita, walaupun 40 hari ke, 40 tahun ke, 40 minggu ke, sebenarnya satu hari di akhirat menyamai al-fasanati mimma ta'udun, menyamai seribu tahun. Satu hari di akhirat menyamai 1,000 tahun di dunia. Bayangkan berapa lama kita akan hidup di akhirat nanti. Selesai. Yang pertama, jarak antara dua tiupan sangkakala. Baik, kita patah balik kepada apa tujuan sebenarnya sangkakala itu ditiupkan. Kalau boleh saya upaskan sikit, sangkakala, dua perkataan ini, sebenarnya asalnya adalah daripada bahasa Sanskrit. Kita Islam di tanah Melayu ini banyak terkesan dengan agama Hindu. Kerana Hindu datang dulu ke tanah Melayu, selepas itu datanglah Islam, dan akhirnya banyak unsur-unsur perkataan daripada Sanskrit telah dimuat masuk ke dalam bahasa-bahasa penggunaan kita. Contohnya inilah sangka kala. Dia dua perkataan. Sangka satu, kahala satu. Sangka itu adalah cengkerang yang daripada itu digunakan untuk meniup sesuatu. Kahala bermaksud alat muzik tiupan atau trompet atau gendang. Secara itunya sangka kala membawa masuk trompet yang dibuat daripada cengkerang. Dibuat daripada cengkerang besar. Kalau saya tengok dalam gambar tu besar, di situlah mereka gunakan untuk meniup sangka kala tadi bagi mengisyaratkan sesuatu majlis keagamaan dalam agama Hindu. Dan macam itulah maksudnya. Tapi itu tak salah kerana kita ambil perkataan itu untuk kita terapkan, muatkan, samakan makna dia dengan sangka kala yang ada pada Israfil yang meniupkan itu. Kerana Israfil itu dalam bahasa Arab dia menyebut buq. Buq ni adalah macam tanduk lembu yang panjang itu, di hujungnya kecil, di luarnya besar, dan di situlah malaikat Israfil meletakkan di bibirnya. Itu kerja dia. Dia tak ada kerja lain. Tak pergi makan, tak pergi minum, tak pergi apa healing-healing, tak ada. Dia pegang sangka kala itu, dia letakkan di bibir dan matanya memerhatikan, mengenikan mata daripada Allah. Ini bukan makna sebenar ya, tajasim pula nanti. Jadi dia tengok, perhati pada Allah. Allah Ta'ala kata bagi green light, dia terus akan tiup. Dan tiupan pertama itu, dia tengok bagaimana dia akan menghancurkan segala-galanya yang ada. Akan kita kupaskan nantilah apa yang akan berlaku selepas tiupan sangkakala itu. Itulah ringkasnya tiupan pertama itu. Wa nufikha fi suri fa fa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Surah Az-Zumar. Demikianlah tiupan pertama, sa'iqa tersungkur jatuh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi terbungkas keluar. Maka lepas itu tempohnya 40 tadi, 40 tahun ke, 40 hari ke, semua kita serah kepada Allah yang maha adil, maha mengetahui segalanya. Kemudian selepas itu ditiupkan sangkakala yang kedua. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Pada masa itu manusia akan berdiri untuk menunggu apakah yang akan berlaku selepas itu. Itulah cara ringkas untuk perihal tentang sangkakala ini, Tuan DJ.
2: Menarik, Doktor. Doktor sebutkan tadi sangkakala ini bahasa yang kita pinjam, bahasa Sanskrit Doktor, kita ya. Pinjam. Tapi ya. Kalau dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab, apa yang disebut Doktor? Tiupan Israfil ke macam mana?
3: Buk. Al-Buk ni Alif, Lam, Ba, Waw, Qaf. Ataupun dia panggil juga Sur. Alif, Lam, Sad, Waw, Ra. Wanu fi khafi Sur. Tadi ayat Quran yang saya baca surah Zumar tadi. Wanu fi khafi Sur. Alif, Lam, Sad, Waw, Ra. Sad, huruf besar. Sur itu pun dipanggil juga. Buk pun dia panggil juga. Tapi Quran dia guna Sur. Sur ni dia macam tanduk terbau lah. Macam itu untuk kita. Dia memang tentu benda gaibiat ni dalam Al-Quran. Allah Ta'ala akan bagi perumpamaan tu yang ada depan mata kita. Sebenarnya, yang hakikat sebenarnya Allah Maha Kaya tahu. Kita tak tahu. Cuma diberi gambaran macam pokok khuldi, pokok zakum. Pokok zakum tu macam mana? Oh, dia bagikan gambaran semacam pokok berduri. Oh, kita pun ingat, oh macam buah durian lah agaknya. Bila telan, air neraka telan, dia melekat dekat leher. Nak pergi ke perut tak turun, nak keluar balik tak turun, dia tercap macam tu. Jadi dia gambaran dia macam tu. Dia sengaja Allah Ta'ala buat macam tu supaya kita faham. Oh, ini perkara raib. Perkara yang sebenar terperinci, kita tak tahu. Tapi gambaran dia begitu, contohnya seumpama macam tu lah. Dan itulah apa tadi, sangkakala tadi.
2: Baik, Doktor. Tiupan yang pertama, yang kedua ni ada perbezaan. Ini tiupan untuk mematikan hidupan di bumi ke? Macam mana, Doktor?
3: Okey. Tiupan pertama ya. Tiupan pertama membinasakan seluruh makhluk. Dia punya ayat dia ni. Tiupan pertama. Kita tak tahu bunyi dia macam mana. Kalau kita dah terdengar bunyi tu, mati dah kita. Surah Zumar, saya ulang balik. Wanu fi khafis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Fa'iqa ni macam benda tu yang terikat

0: Air yang terpasak itu pun akan tercabut. Wa taral jibala tahtabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Kamu nampak bukit yang pegun, kukuh itu rupanya dia tercabut dan akhirnya bertukar menjadi debu berterbangan, bergerak sebagaimana bergeraknya awan. Itu bagi tiupan pertama. Manakala tiupan kedua pula, ini tiupan untuk menghidupkan manusia. Kuatnya tiupan itu, orang yang tidur boleh terjaga, ibarat macam itu. Maka bangunlah manusia dari kuburan untuk bergerak menghadapi pengadilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah.
1: Masa ditiup tu, ada yang ada yang berkata lah keadaan bumi dan juga langit ketika itu akan digulung macam permaidan ni. Kita gulung permaidan ni kat rumah kita tu, kita gulung, lepas tu kita hamparkan semula. Macam tu ke, doktor? Macam mana penjelasannya tu?
0: Okey. Keadaan langit dan bumi ketika kiamat digambarkan dalam Al-Quran yang kita sebut tadi, huru-hara yang begitu hebat, langit terbelah, digulung seperti lembaran kertas. Gulung lah. Macam benda tu dia ialah macam orang hampa barang, lepas tu dia gulung. Apa makna gulung? Bermakna habislah cerita. Tamatlah. Dari perihal pertama kita kata tadi, langit dan Al-Quran akan terbelah dan kita pergi satu-satu. Tengok dia punya step dia, Al-Quran lah. Supaya kita jelas. Yang pertama, langit ini akan terbelah dan koyak. Koyak. Bumbung akan koyak. Langit yang kukuh akan koyak dan terbelah. Ini dalam surah Insyiqaq. Wan syaqqatis samaa fa hiya yauma idzin wahiyah. Hancur terbelah. Dalam sebenarnya dalam surah Ar-Rahman pada sebut perkataan itu. Fa idzan syaqqatis samaa fa kanat wardatan kadhihan. Kita tak pernah tengok langit macam mana. Kita nampak langit itu biru kerana itu infinity. Anak-anak yang belajar fizik, jarak kita bila jauh sangat, dia akan bertukar menjadi biru. Itu infinity. Jadi bila tengok langit atas, kenapa warna biru? Sebenarnya langit sebenar warna pun kita tidak warna apa. Tapi kerana biru itu adalah infinity mata kita. Jadi Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Ar-Rahman, فَإِذَا شَرْقَةِ السَّمَا, bila langit itu terbelah, maka akan keluarlah satu pecah. Sampailah langit ketujuh pecah itu, Allah Ta'ala gambarkan bagaikan wardatan kardihan. Wardah ni bunga ros yang diminyakkan. Maksudnya merah menyala dan dia berminyak, dia punya merah itu. Itu gambaran langit ni. Itu yang pertama. Perihal langit lagi ialah kita petik daripada satu surah lagi, surah Zumar juga. Bismillahirrahmanirrahim, yang cerita pasal gulung tadi. Allah Taala akan menggulung langit seperti mana gulungnya kertas yang itu surah Al-Anbiya ada, surah Zumar ada. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ini dia. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Allah Ta'ala gambarkan semua langit dan bumi ini dalam genggaman Allah. Yawmal qiyamah. Was samawat, manakala langit pula, samawat, langit-langit yang berlapis-lapis itu, matwiyatin biyamini, digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan tidak boleh disyirikkan lagi. Itu yang cerita pasal langit tadi bergulung, langit tadi pecah dan langit juga bertukar warna menjadi yang kita sebut tadi bagaikan bunga ros yang berminyak. Dan satu lagi, bila berlakunya hari kiamat ini, bintang akan berguguran. Ini yang sebut dalam surah Infitar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u fatarat wa idza al-kawakibu tasarat. Bila mana langit terbelah, bintang akan berguguran. Itu DJ ya, kita berlaku di langit. Manakala di bumi pula, itu yang dikata tadi, di langit satu hal, di bumi bila berlaku bumbung pecah, bayangkan orang yang duduk dalam rumah tu macam mana berlaku. Lantai itulah akan pecah, bergoyang. Maka Allah Ta'ala gambarkan bumi pula, goncangan yang begitu dahsyat, bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya seperti surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: bila mana bumi itu digoncang dengan goncangan yang begitu. Zilzal ini bukannya goncang sekali tau. Dia bahasa Arab ni zilzal, digoncang-goncang-goncang-goncang tak berhenti. Itu makna goncangan. Kalau sekali goncang, okeylah. Tapi ini macam kita kata berlakunya gempa bumi. Berapa lama berlaku gempa bumi? Mungkin 5 minit. Tapi ini sekarang berlaku gempa bumi tidak berhenti-henti. Lepas tu pula lokasinya bukan lokasi lokal. Dia berlaku secara overall. Semua di Amerika ada, di Arab ada, di tanah Melayu ada. Semua akan bergegar semua. Bayangkan. Pada masa itu manusia, kamu nampak manusia macam mabuk. Sebenarnya dia bukan mabuk. Walakin azab Allah syadid. Kerana azab Allah itu terlalu kuat sangat. Itu yang pertama. Bumi, dunia akan bergoncang. Dan seterusnya gunung akan hancur. Gunung-gunung tercabut, bertaburan dan menjadi debu yang berterbangan seperti bulu yang dibusuk sebagaimana disebut dalam surah Al-Qari'ah. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Kita ada bantal daripada kekabu. Bila dibukanya bantal tu koyak sikit, ditariknya kekabu. Dan cuba kita tiupkan kekabu itu. Atau dengan kita letakkan pada angin yang kuat. Maka kekabu itu akan berterbangan. Macam itulah gambaran bukit tadi yang kita sebut. Wataral jibala tahtabuha jamilatan wahia tamurru marrasahab. Bukit yang kamu nampak pegun itu, dia tercabut daripada pasaknya dan berterbangan. Bagaikan debu-debu atau daun ataupun bulu-bulu yang ditiup kuat tadi. Di sini kita boleh nampak. Bumi akan digoncang hebat. Gunung-ganang akan dihancurkan. Menjadi debu yang berterbangan. Dan lautan pula. Oh, lautan pun berfungsi juga. Meluap dan kering terbakar penuh menyala. Allahu Akbar. Seluruh alam semesta hancur. Dan digantikan dengan langit dan bumi yang baharu. Itu sebenarnya. Kita tak nak ada rumah ni. Kita nak pecah, nak hancurkan lantai, bumbung. Kenapa? Kita nak bina satu bangunan baru di atas tapak yang sama. Itulah dia lebih kurang. Kita tentang bumi digulung, apa langit digulung dan bumi hancur ini.
1: Baik. Kita berehat seketika, Doktor. Okay. Boleh? Balik. Boleh ya. Okey, menerusi lagu ini, lagu daripada Kumpulan Search dengan Meniti Titian Usang, sebab kita nak meniti juga titian ni. Titian ni. Titian apa dia? Titian silaturahim, kan? Silaturahim mustaqim. Titian sirat. Sebagaimana yang digambarkan melalui lagu ini, Search Meniti Titian Usang, National FM
2: dan juga Salam FM.

0: Misteri Malam di Misteri Tersembunyi Ibrah Tersirat.
1: Baik, kita dah berada di penghujung rancangan kita Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Sebenarnya ada beberapa soalan sebenarnya kita nak tanya, tapi kita terpaksa tangguhkan.
2: Kita simpan. Bukan tangguhkan. Kita nak memang nak simpan untuk minggu depan.
1: Ya.
2: Sebab soalan-soalan ni berkisahkan dengan tajuk minggu depan, Himpunan Mahsyar.
1: Ya.
2: Jadi biarlah soalan ni kita simpan.
1: Kita simpan dulu.
2: Biar bagi Ustaz rehat. Kalau kita nak bagi soalan ni, nanti Ustaz bercakap sampai pukul 4 pagi.
1: Sebab macam kita sejam je, Doktor. Baik, Doktor. Untuk penutup ni, secara kesimpulan lah berkenaan dengan tajuk yang kita kongsikan untuk kali ini, Dunia Sementara Akhirat Selamat. Banyak. Silakan, Doktor.
3: Baik, sebenarnya bila kita mengetahui tentang akan berlakunya satu hari yang maha hebat, maka kita perlu buat persiapan diri kepada kita. Itulah, oleh sebab itu Sayyidina Ali kata, orang yang terbaik, orang yang membuatkan persiapan untuk hari tirhal. Tirhal ini maksudnya hari kita akan bergerak ke sana. Atas dasar itulah Islam mewajibkan kepada umatnya percaya akan hari akhirat ini. Kerana itu adalah hari yang paling teruk bagi kami. Sehingga, kalau nanti akan kita bahaskan juga, cuma saya nak sebut di sini, bagaimana manusia berkumpul dan bertemu dengan Nabi Adam sebagai Abil Bashar, sebagai datuk kita, wahai Nabi Adam, kamulah datuk kami. Mintalah dengan Allah supaya percepatkan hari pembalasan. Maka apa kata Nabi Adam alaihissalam? Aku tak mahu bercakap dengan Allah kerana hari ini Allah terlalu marah. Lam yaghdab. Allah Ta'ala tak pernah marah sebagaimana dia marahnya pada hari ini. Jadi atas dasar itu, kita akan bertemu bersua dengan Allah yang pemilik segala-galanya. Sekarang kita bertemu orang besar pun kita dah gemetar. Apatah lagi untuk bertemu dengan Malikul Mulk, raja kepada segala raja. Dan dia pula terlalu serius pada hari itu. Tidak ada bagi ruang lagi untuk timbang rasa dan sebagainya. Maka kita perlulah khaufan wa tama'an, rasa takut dengan Allah. Bagaimana kita nak berhadapan situasi itu dan kita tamak. Tamak ni maksudnya mengharapkan sangat kasihan belas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas itulah yang kita bahaskan pada malam ini dan insya-Allah akan ada lagi siri-siri malam berikutnya nak memberikan gambaran kepada kita akan datang rasa gerun bila sebut tentang hari akhirat. Oleh sebab itu kalau perbahasan lepas, kalau boleh saya petik sikit bagaimana Sayyidina Uthman bila bercerita tentang syurga neraka, Sayyidina Uthman bertenang saja. Tapi bila dia lalu tepi kubur, dia menangis sampai membasahi janggut. Para sahabat bertanya, wahai Sayyidina Uthman, kenapa janggut kamu basah bila kamu lalu tepi kubur? Inilah session yang pertama untuk menentukan haluan kita berikutnya, sama ada ke syurga atau ke neraka. Oleh sebab itu, saya, DJ dan semua pendengar, marilah kita bersiap liyaumil ghad, untuk hari besok, iaitu hari bertemu dengan Rabbul Jalil, Tuhan pemilik segala-galanya. Moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita haul, kehidupan, ketakutan, kegerunan hari kiamat itu. Allah Ta'ala berikan kepada kita sedikit ketenangan untuk kita berhadapan dengan hari tersebut. Itu saja yang dapat saya kupaskan sebagai kesimpulan kepada perbincangan pada malam ini.
2: Ya, kalau cerita mengenai hari kiamat ni, bumi digulung, bumi apa,
1: langit dibedah,
2: gunung jadi hancur, jadi debu. Kalau boleh kita jangan menghadapnya lah, Ustaz. Ini Doktor.
3: Ya, mudah-mudahan lah.
2: Kalau boleh jangan kita menghadapnya.
3: Kita pastikan sebelum itu belum cukup.
2: Kalau boleh jangan kita lah menghadapinya.
3: Kalau jangan sampai ke situ kita.
2: Kalau boleh lah, kalau boleh kita tak apalah, tak menghadapinya pun tak apalah. Biarlah mereka yang kata orang tu yang sentiasa menjadikan diri mereka besar, seolah-olah macam dunia ini milik mereka, biarlah mereka yang menghadapinya.
3: Betul.
2: Baik, terima kasih Doktor atas perkongsian untuk minggu ini, untuk sejam yang ini ya, untuk kita bincangkan di episod 17 Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Dan insyaAllah Doktor, kalau panjang usia kita, minggu depan kita berjumpa lagi dengan tajuknya yang lebih dalam lagi, selepas hari kiamat ataupun selepas tiupan sang kekala, kita akan dibangkitkan, dihimpunkan di Padang Mahsyar pula. Baik, terima kasih Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia Naf. Habis dah cerita kita.
1: Ya.
2: Takut kita cerita pasal hari kiamat ni, takut sebenarnya.
1: Ya, betul.
2: minggu lepas alam
1: dia takut-takut tapi lebih kepada menginsafkan lah.
2: Cerita alam kubur pun kita dah takut.
1: Ya. Yeah. Kan? Macam saya Norma tadilah lalu kat kubur pun dah menangis.
2: Kan? Itu lalu kat kubur. Belum kita, lagi masuk dalam
1: kita
2: tu.
1: Kita lalu kat kubur siap boleh syuting.
2: Kita lalu kat kubur siap boleh syuting gambar, buat drama. Yeah. Kan? Itu belum masuk lagi dalam kubur lagi ceritanya. Belum kita berjumpa dengan hari kiamat. Tanda-tanda kecil dah banyak.
1: Betul.
2: Kan? Tanda-tanda besar pun boleh kata dah ada. Salah satunya. Takut. Sangat takut.
1: Tapi soalan ni kita simpan untuk minggu hadapan, insyaAllah. Kita akan berjumpa lagi untuk episod yang ke-18.
2: Kita juga mengharapkan segala perkongsian kita di Nasrul FM dan juga Salam FM dapat memberikan manfaat untuk kita bersama,
1: insyaAllah. Amin.
2: Jumpa lagi minggu depan, Nasrul FM
1: dan juga Salam FM.

Ya, National FM sentiasa di hati. 28 minit pagi, kita berada di jam yang ketiga untuk pertemuan National Game Berhantu hujung minggu 3 Mei 2026. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Dan sejam yang lalu kita telah pun diberdengarkan, kita sama-sama mendengarkan Misteri Malam di Sebalik Mata dengan episod yang ke-17, Dunia Sementara Akhirat Selamanya, yang telah pun dikupaskan oleh Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Cara Sekolah Lumpur. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih kerana terus teman berteman. Semua okey lagi, semua boleh bertahan mata untuk teman saya sampai pukul 6 pagi. Kalau boleh, kita jalan terus, luncur terus. Baik, saya nak sampaikan nak mengenai perkara ini, berita yang kurang baik dari Tanah Suci, kerana seorang jemaah haji Malaysia meninggal dunia di kawasan dataran Masjidil Haram ketika mahu menunaikan solat fardu Jumaat. Ya. Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Isham Harun menyatakan jemaah lelaki berkenaan berasal dari Pahang dilaporkan rebah dan juga tidak sedarkan diri ketika kejadian. Allahyarham terus dibawa ke Hospital Jiwar Jamal Omar sebelum disahkan meninggal dunia di pusat rawatan berkenaan pada pukul 12.15 tengah hari waktu tempatan akibat komplikasi jantung. Jemaah berusia 65 tahun itu hadir bersama isterinya ke Tanah Suci dan Allahyarham daripada kumpulan KT12 dan juga menginap di Maktab 65 Al-Kiswah Hotel. Setelah selesai proses dokumentasi, jenazah dibawa ke Masjidil Haram untuk disembayangkan selepas solat maghrib. Jenazah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Sharayah. Dan kita doakanlah semoga ruh Allahyarham ditempatkan di tempat orang yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Jadi kita juga kena nasihatkanlah ibu dan ayah kita yang berada di sana, saudara mara kita, kawan-kawan kita, kan. Kita hantarlah pesanan-pesanan ataupun telefon mereka bagi tahu jaga kesihatan. Walau apa pun, kita doakan semoga mereka dapat kata orang tu fokus pada ibadah, iaitu mengerjakan haji rukun Islam yang kelima dengan sebaik-baiknya, dan pulang mudah-mudahan mereka dipanjangkan usia dapat pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Terima kasih untuk yang melaporkan diri bersama dengan saya, yang terus memberikan sokongan kepada National Game Berhantu. Kita ada Norazila Rahim, dia kata sentiasa lapor bersama dengan GBH, BD, Abdullah, Fatimah, Rohatun, Atun, Ramlah, Din. Kita ada siapa lagi? Izzah KBI, dia kata happy konti. Lisan Liu dari Tasik Kesuma, Beranang, salam hujung minggu. Sunflower, Muhammad Isyamuddin dari Ipoh melaporkan diri. Dia kata dia dan bapa saudaranya Mansur Taridi Husin, dulu, kini dan selamanya, mantap, terbaik, next level. Raja Tun Dr. Philip Maling, Siti Khadijah, Muhammad Daud, juga ada Muhammad Izwan, Salawati Ibrahim juga, Janet Zai, Rusida Idris. Terima kasih banyak-banyak. Ada Nur Isa juga yang terus bersama-sama dengan National Game Berhantu. Okey, waktu sekarang sehingga untuk sejam akan datang, saya berikan anda hiburan tanpa henti. Hiburan tanpa henti memberikan kepuasan hiburan untuk anda dengan lagu-lagu, hashtagnya adalah Seharum Mawar dan juga Terentuk Cinta Hati. Hashtagnya Seharum Mawar dan juga Teruntuk Cinta Hati. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin anda terimbau kenangan manis pahitnya. Tapi yang paling penting, kenangan manis je yang kita kenang, kenangan pahit kita letak ke tepi. Kalau teringat juga, berpada-padalah, jangan sampai luka lama berdarah kembali. Sebab pentingnya kenangan ini adalah kenangan memberikan kita pengalaman. Pengalaman itulah yang menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, untuk mendewasakan kita. Pengalaman itulah yang bersama-sama dengan kita menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hiburan tanpa henti saya berikan kepada anda. Kita mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada persembahan Allahyarham Acik Spin dan juga Siti Nurdiana dengan Resepi Berkasih. Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM.

0: mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTN. Ayuh,
1: tengok buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Berita palsu boleh mengancam ketenteraman negara. Anda boleh membuat laporan mengenai maklumat palsu tersebut kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di laman web aduan.skmm.gov.my. Individu boleh didakwa sekiranya menerbitkan atau menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang meninggalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Lagu ciptaan Isa Gravity lirik oleh Fazil lah. EYE dengan Terserlah Kasih Abadi membawa kita ke 3.06 minit pagi pada waktu ini. Hiburan tanpa henti selama sejam saya berikan kepada anda. Pastinya akan terimbau kenangan. Sudah terimbau belum? Geng-geng berhantu. Kenangan terindah. Amat sukar untuk kita lupakan kan? Terutamanya kepada seseorang yang banyak memberikan kenangan kepada kita. Dan kenangan itu adalah harta yang terindah dalam hidup kita sebenarnya. Kenangan manis lah, kenangan pahit tu tolak ke tepi lah, tolak jauh-jauh. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, anda yang baru bertemankan Nasional FM untuk hujung minggu hari Ahad yang berbahagia 3 Mei 2026. Oh ya, hari ini hari terakhir untuk anda mengunjungi Karnival Hari Pekerja. Karnival Hari Pekerja yang berlangsung di Unify Arena Bukit Jalil. Dan antara yang menarik adalah Reruai My Future Job. Antara yang menjadi tumpuan sebenarnya pengunjung Karnival Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan 2026 yang berlangsung di Unify Arena. Kerana Reruai itu menawarkan bimbingan kerjaya secara langsung dan juga khidmat semakan resume percuma. Dan inisiatif ini sebenarnya dilihat bertujuan memperkukuhkan kesiapsiagaan tenaga kerja tempatan khususnya bagi membantu golongan terkesan akibat pemberhentian kerja dan juga graduan baru meningkat kebolehpasaran mereka. Jadi Reruai berkenaan menyediakan sesi semakan resume bagi mengenalpasti kekurangan yang menyebabkan pemohon sering gagal mendapatkan maklum balas daripada majikan ya. Sesiapa yang ada kesempatan waktu yang berada di ibu negara, hari ini hari terakhir untuk anda mengunjungi Karnival Hari Pekerja di Bukit Jalil. Terima kasih geng-geng Murhantu, Azlan Adnan antaranya yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Kasut Buruk, ada Yong Iza, Jihan 92, Din Taiping, Sidia, Alida, ada Nuras, ada Putri Lilin, Double Shark, ada Syida, Zatul Izura, ada Johnny J, Farif Hakimi, Ita Chot, Lavender Girl, Azlina Mansur, Rinova pun hadir, Yong Tafu Nome dari Kajang, Rahani Aziz, ada Ita Rozaya, Wan Yusri, Kaltek, Azli Zambaha, Yani. Siapa lagi yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini? Terima kasih banyak ya, Azlan Abdul Wahid Luncur, Nur Cahaya juga turut bersama-sama dari Perlis, Dina Yusof, kita ada siapa lagi, Max Pack, dia katanya selamat pagi. Okey, Cik Dah pun turut bersama-sama, Zack 6677, Dayang Nur Rafida, Lina Adam, Nur Isa juga turut hadir melaporkan diri. Aman, dia kata kasih tap-tap share geng, mantap. Ada Ina juga, Yati, Wawani juga turut hadir. Sambung lagi menangis tepi buju katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Sari Amri, Shima dengan Setelah Aku Kau Miliki, Nasional FM.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pamat tempe, belanggar dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

UKIS dengan lagunya Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Ui, sakit. Oi. Sakit bila terpaksa memilih antara satu dengan yang lain kan. Siapa pernah mengalaminya? Saya percaya ada yang pernah mengalaminya. Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Tak tahu mana satu pilihan. Dua-duanya hebat, dua-duanya terbaik. Tapi harus memilih antara satu. Antara dia ataupun si dia. 3.30 minit pagi waktu sekarang. Itu biasa kan eh. Kalau kita lihatkan setiap apa yang berakhir itu akan bertukar dengan sebuah permulaan. Setiap perpisahan akan diganti dengan pertemuan. Setiap kedukaan itu pastinya akan diganti dengan kebahagiaan, insyaAllah. Kesabaran pula akan diganti dengan kemenangan. Setiap kejadian pastinya ada hikmah yang Tuhan berikan kepada kita. Okey, geng-geng beratur, terima kasih kerana terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti untuk GBH hujung minggu. Hujung minggu yang berbahagia. Ini pula untuk mereka yang berada di Sabah dan Sarawak. Kerana permohonan pendaftaran menyertai sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi kenderaan pengangkutan darat barangan di Sabah dan Sarawak akan dan juga wilayah Persekutuan Labuan akan dibuka esok 4 Mei 2026. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup KPDN memaklumkan permohonan itu perlu mendapatkan mudah-mudahan mendapatkan manfaat subsidi diesel bagi sektor pengangkutan dan boleh dibuat melalui portal MySubsidi menerusi pautan mysubsidi.kbdn.gov.my bermulanya 9 pagi nanti ataupun 9 pagi esok dan kenderaan yang didaftarkan di bawah SKDS oleh syarikat pengangkutan darat dan barangan yang berkelaikan boleh memanfaatkan subsidi diesel tertakluk kepada kadar yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jadi mereka yang menggunakan kenderaan pengangkutan darat barangan di Sabah dan Sarawak, esok jangan lupa bermula 9 pagi dah boleh dah untuk memohon pendaftaran menyertai sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Kadar harga subsidi semasa bagi SKDS sektor pengangkutan darat barangan ialah RM2.15 seliter buat masa ini kan? Kadar itu tidak tetap, kadar itu mungkin boleh berubah-berubah mengikut keadaan semasa yang akan diumumkan setiap hari Rabu. Okey, kakak sweet Zulaika Azurin antara yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya, Cinta Hati 79, Iswani 87, Ita Iris. Kita ada Azhar, Azri Aziz, Azizul Abdullah dari Kampung Sawah, Pekananas. Lama saya tak lalu Kampung Sawah tau. Setiap kali kalau balik kampung mesti nak lalu Kampung Sawah tu. Bukan apa, pemandangannya cantik. Lalu Gunung Pulai kan. Mizi 85, Zabidah Yahya, Ida Khairi, ada Darwan dari Sandakan, ada Ina-Ina juga. Terima kasihlah kerana terus hadir dan tepi-tepi like. Pak Su dari Tanker Shell KBDT hadir layan GBA sama Malis Luncur katanya. ET90, selamat pagi. Ina Anja dari Parit Buntar, Rohatun, mantap. Okay, waktu sekarang sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini kita hentikan dahulu untuk menangis tepi bucu katil sebab kita nak layan pula lagu-lagu. Hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi lagu 80-an. Saya percaya anda anak-anak tahun 70-an, tahun 80-an pastinya teringatkan kehidupan lama, kehidupan lampau, kehidupan yang sangat-sangat bahagia pada waktu itu walaupun dalam keadaan susah. Betul. Dulu tak ada gadget, tak ada telefon bimbit, telefon pintar, semua tak ada. Tapi anak-anak zaman itu sangat-sangat bahagia. Main tenting, main zero point, main pondok-pondok, terjun sungai, panjat pokok, main macam-macam lagi lah. Main cepi, main apa lagi, batu seremban. Tiap-tiap petang berkumpul dengan kawan-kawan, main upih pinang, macam-macam lagi. Tak teringatlah zaman-zaman itu. Dan lagu yang pertama di untuk koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu lah. Lagu dalam filem Gila-Gila Remaja. Hidup Gila-Gila Remaja daripada Kazam Memburu Impian. Kita semua ada impian yang perlu kita capai.
Mudah-mudahan impian itu akan tercapai. InsyaAllah. Terus layan Nasrul Gia Burhantu. Luncur.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Lagu yang cukup syahdu, dendangan Adam Ahmad dengan Kau Pergi Jua. Lagu ini membawa kita ke 4:02 minit pagi waktu ini, untuk kita melangkah di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Macam mana semua dah terimbau kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu, koleksi lagu 80-an. Kadang-kadang kita ni rindukan seseorang bukan kerana kita dah lama tak berjumpa dengan dia, bukan. Tetapi kita rindukan kenangan yang diukir bersama, kan. Itu yang kadang-kadang rindu, iaitu makin bertambah rindu, makin bertambah rindu. Lagi-lagi kalau rindu kepada mereka yang telah pun tiada, rindu yang tidak berpenghujung. Itu yang amat menyakitkan. Oh, buat pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Mana dia, abang-abang lori, pilot-pilot darat se-Malaysia, abang-abang brother-brother bas semua, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab. Tak ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mungkin ramai yang bercuti agaknya. Kalau yang tengah bekerja tu, tengah memandu, kasih horn satu kali, pam-pam-pam, untuk abang manis. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan di negeri Sarawak, di daerah Miri terutamanya, di Sabah pula, di pedalaman, di Tenom, Nabawan, Keningau dan juga Tambunan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Siapa-siapa dekat sini ada MyCard yang rosak? Saya tahu ramai MyCard dia rosak tu. Kadang-kadang chip tu tak boleh nak dibaca dan sebagainya. Tukarlah. Itu sangat-sangat penting MyCard untuk urusan di bank, untuk isi minyak, menerusi budi 95, kan. Kalau tak boleh nak baca kad tu macam mana? Bukan susah sangat, pergi je ke cawangan JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Saya rasa tak sampai 1 jam untuk kita gantikan MyCard tu. Tak sampai 1 jam di kawasan-kawasan yang terpilih. Kalau dekat ibu pejabat negeri, cawangan, UTC, JPN, cawangan terpilih itu tak sampai 1 jam. Tapi ada juga cawangan-cawangan yang lain di Semenanjung, 5 hari waktu bekerja di Semenanjung Malaysia, 7 hari bekerja di Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Bawa je MyCard lama tu, tukar. Cakap nak tukar MyCard. Bukan banyak, bukan mahal pun, tukar. Bayar RM10 je untuk MyCard . Kalau RM40 MyCast dan juga MyPR. Percuma untuk permohonan gantian kad rosak dalam tempoh 12 bulan dari tarikh serahan kad yang rosak tu. Susah sangat ke nak tukar? Ramai yang mengadu kadnya tak boleh dibaca dan sebagainya. Tukar. Hari Isnin nanti pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara, pergi UTC, pergi tukar. Okey, NDR 8643 melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ucu, ada Asliza 71, Ashley, Ana Umi, Masnia Sanawi, Virginia Vanessa, Abang Long, Awang dari Bintulu, terus check in bersama-sama dengan Game Buruh Hantu. Dina M, Kela Hasdi dari Brunei, Kemboja Putih, dan 6979 Azfaz Ceras. Terima kasih banyak-banyaklah yang hadir. Jun JR juga terima kasih, TP-TP like-nya. Kasih turbo sikit boleh tak? Kasut buruk katanya, MyCard elok lagi bang, yang rosak poket je. Itu tak boleh nak dibantulah. Saya tak boleh nak bantu tu. Kalau kerja, mengadu dekat Tauke. Bah, saya sudah, poket saya sudah sudah koyak ni. Saya sudah kering, sudah rosak poket saya ni. Macam mana ni bos? Nanti bos pun hulur lah. Cukup bulan tolak gaji. Terus lagi beribur menerusi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya terbangkan anda ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Hardil Jo Pia Karega. Lagu dalam filem Hardil Jo Pia Karega, lakonan Salman Khan, Preti Zinta dan juga Rani Mukherjee. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Terus luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

komposernya adalah Lan Lager. Lestari dengan Tati Rana. Dia senyum, gadis bernama Tati Rana kan? Ataupun insan yang bernama Tati Rana. Mungkin Tati Rana waktu ini tengah tidur di ulit mimpi yang indah. Tak apa, biarkan dia tidur ya. Ada yang bermimpi sampai ke Mexico, Venezuela. Ada yang sampai ke Afrika Selatan. Zimbabwe pun ada. Tapi geng-geng berhantu memang takkan tidurnya. Geng-geng berhantu akan bermimpi di siang hari. 4.33 minit pagi waktu ini. Baik, untuk pekerja-pekerja se-Malaysia, ini jaminan kerajaan. Kerajaan akan terus memperkasa serta mengangkat martabat juga kebajikan warga pekerja agar sentiasa terbela dan juga terpelihara walaupun ketika ini kita berdepan dengan pelbagai cabaran ekonomi di peringkat global. Dan setiap titik peluh usaha dan juga pengorbanan warga pekerja dari segenap lapisan yang membina keluarga, memperkukuh organisasi serta mengangkat martabat negara akan terus dihargai dan juga dimuliakan. Dan sesungguhnya setiap amanah yang dilaksanakan dengan jujur, ikhlas dan juga penuh tanggungjawab merupakan asas kukuh kepada kekuatan serta kemajuan negara kita tau. Dan perluasan perlindungan pekesuh juga kan, khas untuk warga negara bekerja di luar negara, akan diperluaskan sampai ke luar negara tau. Pekesuh sebelum ni tak ada kan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan. Dan banyak lagi lah yang diumumkan pada hari pekerja yang lalu. Elaun pasca cuti bersalin pun, sokong ibu kembali bekerja, perlindungan pekerja luar negara, lindungan pekerja rentas sempadan, ada juga pakej daya tahan ekonomi RM710 juta untuk melindungi pekerja dan juga tingkat keboleh gajian. Itu antara intipati yang diumumkan pada 1 Mei yang lalu semasa hari pekerja. Jadi pekerja-pekerja se-Malaysia ambil maklum mengenai perkara ini. Okey, geng-geng berhantu, Aziz Kuiza, ada Granite Grey, ada Isa Siti Khalija, Isa Muri, Mrs. Vario yang melaporkan diri. Kion Nyon juga baru melaporkan. Jasmina Jonet ataupun Waknah Pariyani juga turut bersama-sama. Ramai yang baru bangun tidur ni. Oh, hujung-hujung minggu ni. Ada yang kata hujung-hujung minggu ni bang tak buat kuih, tak buat apa, bercuti, berehat. Berehat lah. Ya, badan kita penat juga kan. Kalau tiap-tiap hari bekerja tu, badan kita perlukan rehat juga. Tetapi sesekali tu pergilah berurut badan, buang angin-angin badan. Badan pun kena servis juga. Bukan kereta je yang perlu kena servis, badan pun kena servis tau. Baru picit sikit dah sedawa macam-macam. Angin keluar. Isam Muri katanya baru balik dari laut bang. Ui, Fiza Shazwina ada juga, dia melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, terbaik, terbaik. Sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia hashtagnya, teruntuk cinta hati, lagu dan diri ciptaan Ria. Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Tapi maafkanlah pemilik suara ini kalau suara ini terus mengganggu tidur anda ya. Tapi percayalah, saya hadir untuk menghiburkan anda semua, bukan untuk mengganggu. Kalau terganggu, maafkanlah diri ini.

Kumpulan Iklim dengan Gerhana Cinta Luka. Sudah cukup kita menangis di tepi bujur katil untuk pertemuan hari ini. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujur katil. Tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Geng-geng burung hantu, burung merpati, geng burung puyuh. Apa saja geng yang dah bangun pagi. Geng burung hantu memang tak tidur lagi. Tapi ada geng yang baru bangun pagi. Oh ya, selamat pagi untuk Sam. Sam DZ. Dia selalu datang kepada saya. Kalau dia datang mesti dengan kereta apinya. Mantap. Itu baru kereta api tanah Melayu kan. Belum lagi ERL, ECRL. Chef Zack, selamat pagi. Tok Buat, kita ada Ayam dari 01 Selatan. Selatan Tanah Air. 01 Johor Darul Takzim ya. Dan di awal pagi ni tersenyum lah. Semuanya tersenyum. Kita rasa bersyukur dengan apa yang dikurniakan dari dikurniakan kepada kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kita masih lagi mampu bernafas di muka buminya Allah ini untuk terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan tau, kebaikan ya. Dan yang paling penting, kita kita ni tak perlulah minta hidup kita untuk menjadi mudah, tak perlu. Kita minta hati kita supaya lebih tabah dengan apa yang berlaku. Kerana ujian hidup adalah fitrah. Kita minta hati kita yang tenang, jangan mudah mengalah. Jadi terus bangkit daripada sebuah kegagalan. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad, Ahad hujung minggu yang berbahagia, 3 Mei 2026, 15 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.52 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.55. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53. Kuala Terengganu 5.44. Kuantan Pahang 5.48. Kota Baru Kelantan 5.47. Johor Bahru Johor 5.46. Bandaraya Melaka 5.52. Seremban Negeri Sembilan dan juga Shah Alam Selangor 5.53. Manakala Ipoh Perak 5.54. Johor Pulau Pinang 5.55. Alus Takedah 5.54. Kangar Perlis pula 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa untuk peminat-peminat Raudah 5.15 minit pagi nanti, Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Andi Muhammad Zulkhairi bin Muhammad, dengan tajuknya Kerja Sebagai Ibadah Antara Tanggungjawab dan Juga Amanah. Ini penting kita dengarkan. Kerja sebagai ibadah tau. Kita berjihad, berjihad mencari rezeki, itu adalah ibadah. Antara Tanggungjawab dan Juga Amanah. Dan rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti. Bonda Zai katanya selamat pagi, salam subuh, salam tahajud. Jadi selamat pagilah untuk anda yang baru menyapa saya. Ramai yang baru bangun tidur. Ada yang tengah pergi bercuti waktu ini di pusat-pusat peranginan. Jadi nak balik nanti, pastikan anda berhati-hati jalan raya. Sebab saya tahu hari ini, terutamanya nak pulang ke ibu negara, jalan mesti berlaku kesesakan di lebuh raya utama terutamanya ya. Baik, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang kita panggil hashtagnya belayan jiwa. Membelai jiwa anda mempunyai maksud yang mendalam, seperti maksudnya maksud ketuhanan. Mengajar kita mungkin lagu itu tentang erti kesabaran, bagaimana peningkatan keimanan. Lagu-lagu yang mudah-mudahan memberikan kedamaian dalam jiwa anda di awal pagi ataupun di jam yang terakhir ini, jam terakhir untuk Nasional Game Berhantu. Bagi yang dah sampai ke destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. Untuk pemandu-pemandu se-Malaysia. Lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Dato' M. Nasir, Kumpulan Search dengan Teguh. Kita dengarkan sama-sama, kita fahamkan sama-sama maksud lagu ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu.
di Nasional FM.

Antara kata-kata hikmah yang popular berkenaan tentang pekerjaan ini, tuan-tuan. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekadar kerja, kera juga bekerja. Kalau kerja sekadar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Satu kata-kata hikmah yang popular bila sebut tentang pekerjaan. Jangan kita samakan pekerjaan yang kita lakukan, kerja yang kita gerakkan dalam kehidupan seharian kita ini, seperti mana haiwan-haiwan yang berada bekerja juga. Pasti ada nilai yang perlu kita tegakkan, yang perlu kita pegang bila datangnya, bila kita melakukan sesuatu pekerjaan. Maka syarat sebagai seorang pekerja Muslim, syarat untuk jadikan kerja kita ini sebagai satu ibadat, saya senaraikan ada 4 perkara. Pertama, mestilah ianya dengan niat kepada Allah. Kedua, mestilah ianya satu kerja yang halal. Ketiga, mestilah mengejar kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi. Keempat, tidak mengabaikan ibadat-ibadat wajib. Maka 4 perkara yang syarat-syarat bagaimana kita nak jadikan kerja-kerja yang kita lakukan. Apa sahaja jawatan yang kita sandang, apa sahaja latar belakang yang kita pegang dalam mana-mana agensi ataupun persatuan dan sebagainya, maka kita perlulah utamakan keempat-empat syarat yang saya sebutkan tadi. Niat kerana Allah, kerja yang halal, kejar kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi. Yang keempat, tidak mengabaikan ibadat-ibadat wajib. Pertama, tuan-tuan, niat yang betul. Kalau niat kita keluar untuk bekerja itu adalah niat untuk menyara keluarga, elak meminta-minta kepada orang, untuk memberi manfaat, memenuhi keperluan hidup, maka itu merupakan satu niat yang betul, niat yang baik. Maka itulah boleh jadikan ianya sebagai salah satu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan biasa hadis yang biasa kita dengar tentang niat ini, tuan-tuan, setiap amalan bergantung kepada niat, kan? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa ila rasulihi fahijratuhu ila Allah wa ila rasulihi. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Kalaulah setiap amalan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Kalau kita niatkan sesuatu perkara itu kerana Allah dan kerana Rasul, maka niat kita akan, setiap amalan yang kita lakukan itu hanyalah kerana Allah dan Rasul. Kalau ianya adalah kerana dunia-dunia yang kita lakukan di atas muka bumi ini, maka dunialah yang kita dapat bila kita melakukan sesuatu amalan. Maka kalau kita nak jadikan kerja kita ini sebagai ibadat, tuan-tuan, pertama mesti niat yang betul. Kita kena perbetulkan niat untuk mencari nafkah, memberi manfaat, memenuhi keperluan hidup, menyara keluarga. Maka itu akan menjadikan kita, setiap amalan ibadah kita itu sebagai ibadah. Keduanya, tuan-tuan, adalah kerja yang halal. Kalau kita nak katakan sesuatu pekerjaan kita mendapat pahala, pastilah ianya berbalik kepada kerja yang kita lakukan itu. Mestilah kerja-kerja yang halal. Kita kena elakkan perkara-perkara riba, elakkan perkara-perkara rasuah, elakkan penipuan, penindasan. Kena jaga integriti, jujur, bertanggungjawab serta memudahkan orang lain. Ramai yang saya lihat, tuan-tuan, kalau mungkin kita dipindahkan kepada satu bahagian, jadi pegawai yang ditugaskan dalam satu bahagian sebelum saya itu, saya akan lihat mereka ini menetapkan satu standard dalam urusan ataupun pengurusan bekerja itu. Bila saya datang satu bahagian, apa yang saya nak buat, nak sambung itu adalah mudah. Bermakna bila orang yang bekerja dengan sepenuh dengan pekerjaan, dengan menjaga, menjadikan kerja-kerja yang dilakukan itu adalah kerja yang baik, dia akan mencari fikir bagaimana kita nak mudahkan orang yang selepas kita. Kalau kita berpindah, adakah orang selepas kita susah dengan sebabkan perpindahan kita? Sebagai contoh, kita sebagai umat Islam ini, tuan-tuan, biasa kita akan diberi arahan ataupun dapat surat sebagainya untuk berpindah ke bahagian-bahagian lain, ke unit-unit lain. Apakah manfaat yang kita nak tinggalkan di bahagian yang telah kita tinggalkan itu? Maka kalaulah manfaat yang boleh kita tinggalkan di bahagian lama kita itu adalah manfaat yang berterusan, maka itulah akan menjadikan segala amal ibadah kita, segala pekerjaan itu sebagai amal ibadah kita, menjadikan pahala-pahala yang kita dapat itu akan berterusan sehingga manfaat itu kita dapat digunakan oleh orang yang selepas kita.
Maka dalam surah At-Taubah kan ada disebut wa qul i'malu fasayarallah, maka lakukan amal, buatlah amal, Allah akan melihat pekerjaan kamu. Kalau orang yang menetapkan dalam diri dia setiap apa yang dilakukan itu dilihat oleh Allah, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang baik ketika dia melakukan pekerjaan. Dia tidak akan melakukan penindasan, tidak akan melakukan penipuan, kerana dia sedar bahawa Allah sentiasa melihat segala pekerjaan yang dilakukan. Ketiga, kita kena tahu tentang konsep pekerja Muslim, iaitu mengejar kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi. Apa yang dimaksudkan dengan nilai duniawi dan nilai ukhrawi? Sebagai contoh, tuan-tuan, sebagai seorang guru, apa nilai dunia yang dikejar oleh seorang guru? Seorang guru dia kejar gaji yang telah ditawarkan kepadanya. Mungkin guru DG 10, DG 9, 11 dan sebagainya. Itu nilai dunia yang dikejar oleh seorang yang bergelar guru. Apa nilai ukhrawi yang dikejar oleh seorang pendidik, seorang guru tadi? Nilai akhirat yang dikejar oleh seorang pendidik, dia mengharapkan ilmu yang diberikan kepada anak muridnya, kepada pelajarnya, akan dimanfaatkan kepada oleh anak muridnya serta disebarkan kepada orang lain. Maka pahala manfaat ilmu yang dicurahkan itu akan menjadi pahala jariah kepadanya. Itulah nilai akhirat yang dikejar oleh seorang guru. Dalam contoh ini, tuan-tuan, memberi gambaran kepada kita, apa sahaja yang kita sandang, jawatan yang kita sandang, pasti kita perlu kejar kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi. Ada nilai dunia yang kita kejar dan juga ada nilai akhirat yang kita kejar. Sebagai contoh lagi, petugas kebersihan, apa nilai dunia yang dikejar oleh seorang yang membersihkan satu kawasan? Mungkin gaji yang ditawarkan kepadanya 1,600, 1,500, 1,700 dan sebagainya. Itu adalah nilai dunia yang dikejar oleh seorang cleaner sebagai contoh. Dan nilai akhirat, kalaulah dia melakukan pekerjaannya itu dengan amanah, dengan jujur, dengan penuh tekun, maka pahala akan diperolehnya. Pahala itulah yang akan dijadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, segala apa yang kita jawatan, pekerjaan yang kita lakukan, perlu untuk kita mencari kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi. Saya dapat konsep pekerja Muslim ni sewaktu saya di Universiti Sultan Zainal Abidin. Ada Dr. Burhanuddin Abdullah menerangkan pada kami tentang konsep ini. Dan ada sahabat saya bertanya kan, doktor, apa beza kesepaduan dengan keseimbangan? Tadi saya sebut kesepaduan. Doktor, saya sebut kalau seimbang, contoh mungkin pagi dia buat kerja-kerja dunia. Dia buat kerja pergi mana-mana kerja yang dia pergi. Malam dia pergi sembahyang maghrib di masjid. Itu menunjukkan keseimbangan. Tapi kalau kita nak katakan kesepaduan nilai duniawi itu, dia mesti berjalan seiring. Perkara-perkara dunia yang kita lakukan itu juga ada nilai akhirat dan nilai dunia. Perkara-perkara akhirat juga ada nilai dunia dan ada nilai akhirat. Contoh, tuan-tuan, apa dia perkara yang boleh kita katakan perkara-perkara akhirat? Sebagai contoh, kita menunaikan solat. Perkara akhirat, ya, kita dapat pahala, ganjaran bagi mereka yang menunaikan solat. Itu merupakan kewajipan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai dunia yang kita kejar bagi jika kita menunaikan solat, kita harapkan dengan poster ataupun kita punya pergerakan-pergerakan solat itu akan menjadikan kita seorang yang sihat. Kan ada kajian-kajian sains mengatakan setiap pergerakan-pergerakan solat itu akan membawa kepada seseorang yang beragama Islam itu, yang menunaikan solat itu akan menjadi sihat. Maka itulah nilai dunia yang dikejar oleh mereka yang melakukan perkara-perkara, sebagai contoh perkara akhirat tentang solat tadi. Menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, setiap apa yang kita lakukan, pastilah kita perlu mengejar ataupun kita tanamkan dalam diri kita, kita pasakkan dalam diri kita, ada kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi yang perlu kita cari ataupun kita pegang. Itulah dia, tuan-tuan, bagaimana untuk kita jadikan setiap pekerjaan yang kita lakukan adalah sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau seorang pekerja Muslim dia mengejar nilai dunia dan nilai akhirat ini, dia tidak abaikan nilai-nilai akhirat ini, maka akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa faham dan sentiasa peka bahawa setiap apa yang kita lakukan itu akan dinilai, akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

Ekspedisi dengan sudah sampai sini. Ya, nasional game berhantu pun sudah sampai 5.37 minit pagi. Ini bermakna kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda tahu. Sebab pukul 6 pagi seperti biasa untuk 6 jam berikutnya, saya serahkan ruang udara Nasional FM bertemankan dengan siapa? Siapa dia? Siapa dia? Adakah Lin Zainal? Adakah Mama AJ? Adakah Nazri Fahmi? Nak tahu? Tunggulah pukul 6 pagi nanti. Saya tak nak bagi tahu sebab di awal pagi nanti anda akan bertemankan dengan siapa? Surprise! 6 pagi hingga 12 tengah hari. Tentunya lagu-lagu yang terbaik juga akan diputarkan di hujung minggu anda, menemani pagi anda. Ada yang dah bangun buat sarapan pagi tu. Sedap sarapan pagi tu. Sarapan apa pagi ni? Yang sedapnya kita sarapan limping lah. Limping cicah sambal. Ui. Lepas tu kena kopi O kau-kau. Mantap. Buat limping pagi ni . Limping dengan sambal. Sambal tumis tau. Sambal tumis. Memang padu. Ada yang kata pagi ni nak beli je bang, sarapan pagi, hujung-hujung minggu ni malah nak masak. Okey. Mungkin di kawasan perumahan anda dekat-dekat tu ada jual nasi lemak, jual mihun goreng, kuih muih kan. Mungkin ada jiran kita yang jual. Kita sokong jiran kita, kita support jiran kita. Buat geng-geng berhantu, terima kasih yang terus bersenggang mata dari jam 12 malam tadi hingga ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan tau. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan ketenangan dalam jiwa anda. Lagu-lagu sing along, lagu-lagu yang mungkin mengimbau kenangan-kenangan lama, kenangan manis, kenangan pahit, semuanya terimbau. Buat yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, nak habiskan tugasan sampai pukul 7 pagi, 8 pagi, mata pun dah layu. Apapun bertabahlah, selamat bertugas, selamat bekerja. Ada juga yang nak ke tempat kerja di awal pagi nanti, di awal pagi ini. Jadi selamat bertugas, selamat berjihad, mencari rezeki. Mencari rezeki itu satu ibadah kalau kita ikhlaskan dalam diri kita. Kita ikhlaskan apa saja yang kita lakukan. InsyaAllah rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Sikit atau banyak itu bukan ukurannya. Yang paling penting, keberkatan daripada Allah SWT yang kita mahukan. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53 minit pagi. Ada yang dah masuk waktu subuh, jadi salam subuh untuk anda semua. Sebelum tidur, solat subuh dulu ya. Untuk geng-geng berhantu, lepas tu bermimpilah, bermimpi di siang hari. Dan sebelum kita berpisah juga, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia madani, dan kita sama-sama pelihara kemerdekaan negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Buat pendengar RTM di seluruh negara, jangan lupa untuk dengarkan juga RTM di setiap negeri. Ke mana saja di setiap negeri anda pergi, ke mana saja destinasinya, RTM sentiasa menemani anda. Betul, kalau kita pergi ke Johor, ada Johor FM. Sampailah ke Perlis, serasi dengan ku kan. Di Pantai Timur, di Kelantan ada juga Kelantan FM. Terengganu, Mesra Ceria menerusi Terengganu FM, Pahang FM. Di Sabah, Sarawak dah tentu. Banyak RTM di sana, banyak stesen radio di sana. Termasuklah stesen radio daerah. Ada Sandakan, ada Sibu, ada Tawau, ada Labuan. Bercuti dekat Langkawi pun ada RTM juga. Kalau bercuti dekat Langkawi, dengarkan RTM. Jadi sama-sama kita dengarkan RTM untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja. Itu yang kami pentingkan. Misi dan visi kami tetap sama. Termasuklah kami di Nasional FM. Okey, sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk kita semualah. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Kalau kita lihatkan, masa ataupun waktu itu sangat-sangat penting, sangat-sangat emas. Masa itu emas, waktu itu terus berjalan. Jadi jangan kita habiskan dengan penyesalan.
jangan kita habiskan dengan penyesalan. Kita gunakanlah. Gunakanlah setiap detik, setiap masa itu untuk melangkah lebih dekat pada impian kita. Capailah impian anda. Mudah-mudahan ianya tercapai. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Ali, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi. Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesempatan untuk saya bersama dengan anda pada pagi ini Ahad 3 Mei 2026. Pejam celik. Sudah pun 3 hari kita berada di bulan Mei ini bersamaan dengan 15 Zulkaedah 1447 Hijriah. Bertemankan saya di sini anak Kak Nazia dan juga Pak Syukri. Nazri Fahmi Syukri menemani anda selama 6 jam, 6 pagi sehingga pada pukul 12 tengah hari nanti. Hari ini sudah pun 15 Zulkaedah 1447 Hijrah. Saya nak ucapkan terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan Nasional FM sampailah ke waktu ini. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat bagi anda yang berada di sekitar Kuala Lumpur dan juga Putrajaya serta kawasan iaitu di Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor dan juga Kangar Perlis, azan subuh telah pun berkumandang pada pukul 5.53 minit pagi. Manakala waktu syuruk, waktu terbit matahari untuk kawasan di sekitar Kuala Lumpur dan juga Putrajaya serta kawasan di Bandaraya Melaka, di Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak dan juga Alustar Kedah, waktu syuruk, waktu terbit matahari iaitu pada pukul 7.02 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Teruskan berdoa untuk kesejahteraan seluruh umat Islam di serata dunia. Semoga terus diberkati, diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jom kita berhibur seketika dengan lagu ini. Terus kekal bersama kami, Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: warga emas dipukul seorang lelaki kerana menuduhnya mencuri motornya. Ish, biar betul berita ni. Eh, ada bukti ke main tuduh-tuduh ni?
1: Eh, Nora, negara kita ni kan ada undang-undang. Mana boleh ambil tindakan sesuka hati?
0: Itulah, kesian tau kat pakcik tu. Pihak yang menuduh tu pun sepatutnya lapor terus ke balai polis. Ha, buat aduan. Sertakan sekali dengan bukti kalau adalah. Ataupun video tentang kes kecurian tu. Serah saja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
1: Betul, Nora. PDRM juga sentiasa memantau rapi hantaran-hantaran di media sosial yang boleh membangkitkan amarah serta sensitiviti antara kaum dan juga agama. Bukan tu je, Nora. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak memainkan dan menimbulkan isu berhubung 3R ni.
0: 3R maksudnya apa tu?
1: Ha, 3R ni agama, raja serta kaum.
0: Oh, betul lah kan. Jadi kita ni tak bolehlah memandai-mandai suka-suka nak ambil keputusan di tangan kita sendiri sebab negara kita kan ada undang-undang.
1: Ya, betul tu, Nora. Serahkan aja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
0: Ah, betul.

Rasa di hati, jom singgah seketika di Facebook kami Nasional FM untuk anda. Hantarkan ucapan anda di Facebook kami pada pagi ini. Kalau nak hubungi, boleh hubungi 03-2282-0393 dan juga 03-2282-0363. Kalau anda nak buat ucapan secara langsung di talian kami yang telah pun dibuka pada waktu ini, sampailah pada pukul 12 tengah hari nanti. Okey, status saya di Facebook, saya telah pun memuat naik di situ. Ada gambar saya macam biasa. Anda boleh terus like, share dan juga komen. Hantarkan ucapan anda itu secara bertulis di Facebook kami Nasional FM. Dan saya seru juga untuk anda semua untuk follow juga TikTok Nasional FM, Instagram Nasional FM, Twitter Nasional FM dan juga di laman X ataupun laman Twitter Nasional FM. Semua media-media sosial Nasional FM, sila follow, like dan juga share. Okay? Jom kita berhibur seketika dengan lagu ini. Terus kekal bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

Lisa. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7.

0: Malam ini.
1: Nasional Pagi.
2: 4, 3, 2, 1.
1: Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

0: biar lambat asal selamat.
1: Wah, mak tempe belanga dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

0: dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Info sihat di Nasional FM pada pagi ini, saya nak kongsikan mengenai cendawan. Cendawan yang kita sedia maklum, kalau masak sup memang sedap, tapi kena berhati-hati, tersalah pilih cendawan boleh membawa maut. Kenapa tahu? Kerana lebih 95% keracunan cendawan berlaku akibat kekeliruan untuk membezakan antara cendawan yang selamat dimakan dan yang beracun. Kerana kita sedia maklum bahawa rupa cendawan ni hampir sama antara satu sama lain. Jadi ceritanya cendawan ni, kalau cendawan yang beracun, mengandungi toksin semula jadi. Dan kalau anda masak sekalipun cendawan itu, ianya tidak akan mampu menghapuskan racun yang ada cendawan tersebut. Dan seperti yang saya katakan tadilah, bahawa sukar untuk kita membezakan yang mana cendawan yang selamat ataupun cendawan yang tidak selamat. Jadi, elakkan memetik cendawan liar jika tidak pasti ia selamat dimakan. Jadi, anda kena sentiasa dapatkan ilmu cendawan yang jenis manakah yang sesuai untuk dimakan. Sebab ada banyak cerita dah ni mengenai mereka yang terkorban akibat salah makan cendawan. Okey? Baiklah, itu sebab sedikit perkongsian pada pagi ini. Jom kita dengarkan lagu ini. Terus kekal bersama kami, Nasional FM. Sekian.

Nasional FM sentiasa di hati. Baiklah, untuk anda semua boleh pergi ke Facebook kami Nasional FM untuk anda hantarkan ucapan anda pada pagi ini untuk saya bacakan sampailah pada pukul 12 tengah hari. Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati, ada wajah saya di situ, ada gambar saya di situ yang boleh anda hantarkan komen, ucapan anda dan sebagainya. Okey, ucapan seterusnya yang saya terima, Mahali Rashid, Assalamualaikum Nazi, selamat bercuti, selamat beristirahat, selamat hari Ahad untuk semua pendengar Nasional FM. Nur Azila, Nazif Abi Syukri, salam Jumaat yang barakah. Saya hadir dari Kampung Gajah Perak, layan Nasional FM 24 jam tanpa henti. Okey, kita ada Richard Joseph. Salam sejahtera Nazif Fahmi, selamat pagi, selamat berkonti Nasional FM. Saya Richard Joseph dari Tuaran Kota Kinabalu, hadir terbaik layan Nasional FM. Semoga sihat selalu dan kepada yang bercuti, selamat bercuti. Kepada sahabat saya, Roslina Sabah, selamat merehatkan diri. Nenek Ani, Assalamualaikum Nazri, selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM. Tetapkanlah sifat sabar itu dalam diri, walau susah macam mana sekalipun, kerana orang yang kuat adalah orang yang sentiasa bersabar. Terima kasih Nenek Ani atas kata-kata yang cukup istimewa tu. Okey, pukul 7 pagi nanti berita akan menyusul untuk anda mendengarkan perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara. Dan selepas itu akan kembali semula bersama dengan saya selepas berita nanti pada pukul 7.10 pagi. Layan dahulu lagu ini, terus kekal Nasional.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan simakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

0: KKM tubuh pasukan khas teliti isu kekurangan doktor. Pengukuhan berterusan ringgit bukti kekuatan asas ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama 7 pagi. Pasukan petugas khas antara kementerian ditubuhkan bagi meneliti isu kekurangan doktor dan pakar perubatan termasuk pengekalan bakat dalam sektor kesihatan negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata garis masa khusus telah ditetapkan untuk merangka penyelesaian menyeluruh.
1: Kami dengan 151 hospital tentunya berdepan dengan pelbagai permasalahan. Saya sangat sedar akan kritikan-kritikan, tetapi saya tahu tidak boleh saya saja untuk menyelesaikan perkara ini, dan saya telah minta KSU bersama dengan KP saya dan bahagian-bahagian tertentu BSM sebagainya untuk kerjasama dengan Kementerian KPT, EKE dan juga GPA khususnya, dan keuangan MOF bersama untuk menangani perkara ini. Secara khususnya di Sabah,
0: pasukan itu juga akan meneliti cadangan penambahbaikan insentif kepada pegawai perubatan termasuk elaun perpindahan bagi menggalakkan penempatan di Sabah. Dalam usaha memperkukuh agenda penjagaan kesihatan primer dan menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata KKM menyasarkan penubuhan 81 lagi wellness hub atau pusat komuniti setempat di seluruh negara.
1: Kita ambil pendekatan menjaga sebelum sakit, bukannya ketika kita dah sakit baru kita mencari rawatan. So kita menekankan sekarang ni aspek peranannya primary healthcare, prevention, promotive, peranannya BBP dan terutamanya dalam konteks hari ini the wellness hub itu ya, sebagai satu extension touch base kami yang keterlibatan langsung dengan community dan rakyat.
0: Justeru ahli parlimen disaran memainkan peranan aktif dengan mendapatkan sokongan sektor swasta melalui tanggungjawab sosial korporat CSR bagi mempercepatkan pembinaan fasiliti wellness hub di kawasan masing-masing. Berhubung kes malaria monyet di Sabah, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu sebanyak 357 kes dikesan dalam tempoh 4 bulan dengan satu kematian dilaporkan. Ranau, Kodak dan Tawau merupakan kawasan yang dikenal pasti sebagai penyumbang utama kes itu. Bagi menanganinya kerjasama rapat daripada Jabatan Hidupan Liar serta Jabatan Perhutanan amat penting. Pengukuhan berterusan ringgit serta peningkatan unjuran ekonomi oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menunjukkan kekuatan asas ekonomi negara serta keyakinan pelabur terhadap hala tuju pentadbiran kerajaan madani. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, perkembangan tersebut juga merupakan mesej jelas bahawa Malaysia kembali muncul sebagai destinasi ekonomi dan pelaburan yang diyakini di rantau Asia. Ini dibuktikan apabila ringgit mencatatkan peningkatan sekitar 2.64% berbanding dolar Amerika Syarikat sehingga penghujung April 2026, sekaligus meletakkan Malaysia pada kedudukan teratas dalam prestasi mata wang Asia diikuti China dan Singapura. Pada masa sama, IMF pula menaikkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar Malaysia 2026 kepada 4.7% berbanding 4.3% sebelum ini. Tourism Malaysia optimis sasaran 47 juta pelawat asing bersempena Tahun Melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Keyakinan tersebut disokong pengukuhan segmen mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran MICE. Timbalan Pengarah Unit Asia Selatan Bahagian Promosi Antarabangsa Asia Afrika Tourism Malaysia, Selahuddin Ahmad berkata, segmen MICE menjadi tumpuan kerana melibatkan pergerakan pelawat secara berkumpulan dan berpotensi menyumbang kepada jumlah ketibaan yang lebih tinggi.
2: Pastinya dia akan menyumbang kepada jumlah kemasukan yang ramai. Dan dengan ada fasiliti MICE yang kita boleh kategorikan state to the art. So that mean dari segi harga yang ditawarkan, kemudahan yang disediakan, pastinya kita Malaysia menjadi tumpuan untuk MICE ni, dan terutamanya daripada pasaran Asia Selatan.
0: Antara negara yang diberi tumpuan termasuk China, India, Australia dan negara-negara ASEAN selain Sri Lanka, Korea dan Jepun. Berita seterusnya. Pendekatan berperkongsian liability menerusi Allowan Pasca Cuti Bersalin EPCB mampu mengurangkan beban kos hari hidup pekerja tanpa menjejaskan operasi majikan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dalam kenyataan memaklumkan faedah itu menyerap sebahagian kos semasa cuti tambahan dan dilaksanakan tanpa implikasi fiskal langsung kepada majikan. Menurut Perkeso, model sama telah dilaksanakan di beberapa negara maju termasuk Spanyol, Portugal, Perancis dan China. Sementara itu, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur berpendapat pengenalan EPCB melalui pindaan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 merupakan langkah strategik bagi menggalakkan pembaziran tenaga kerja wanita berkemahiran tinggi.
3: Kalaulah tak ada wanita yang banyak berhenti selepas bersalin, dia sebenarnya kita dapat elakkan pembaziran modal insan, kita naikkan produktiviti, lepas tu kita juga dapat tambah pendapatan isi rumah dan menyokong perbelanjaan domestik. Daripada sudut majikan pula, sebenarnya inisiatif ni dia boleh mengurangkan kos latihan semula dan juga gangguan operasi kalau wanita yang lebih berpengalaman berhenti kerja sebab bersalin.
0: Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur. Luar negara, Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO sedang bekerjasama dengan Washington bagi memahami keputusan Amerika Syarikat untuk mengundurkan tenteranya dari Jerman. Perkara itu dinyatakan jurucakap NATO Alison Hart. Menurutnya, pelarasan itu menekankan keperluan Eropah untuk terus meningkatkan pelaburan dalam pertahanan dan memikul tanggungjawab yang lebih besar terhadap keselamatan bersama. Terdahulu, Ketua Pertahanan Amerika mengarahkan pengunduran kira-kira 5,000 anggota tentera dari Jerman. Sebuah kapal tangki minyak dirampas di luar pantai Yaman dalam serangan bersenjata oleh penyerang tidak dikenali. Pihak berkuasa kini sedang berusaha mengesan dan mendapatkan semula kapal itu. Menurut pengawal pantai Yaman, kapal tangki berkenaan menjadi sasaran rompakan bersenjata oleh unsur tidak dikenali yang menaiki dan mengambil alih kawalan sebelum bergerak menuju ke Teluk Aden dan ke arah perairan Somalia. Tiada kumpulan mengaku bertanggungjawab terhadap rampasan itu. Operasi navigasi udara disambung semula seperti biasa dalam ruang udara Emirat Arab Bersatu UAE. Langkah berjaga-jaga sementara turut ditarik balik. Pengumuman dibuat pihak berkuasa penerbangan Awam AM. Agensi berita Emirates melaporkan keputusan itu selepas penilaian menyeluruh terhadap keadaan operasi dan keselamatan serta melalui penyelarasan dengan pihak berkuasa berkaitan. Pemantauan berterusan secara masa nyata masih dilaksanakan. Sukan bola sepak Liga Super, Sabah FC tewaskan PDRM FC 5-1 di Stadium Lika semalam tadi. Jaringan tuan rumah diperoleh seawal minit ke-17 menerusi Fergus Tiamé. Gol tunggal PDRM FC pula dijaringkan Muhammad Aiman Sufi Razai pada minit ke-51. Kemenangan itu menyaksikan Sabah FC kekal di tangga ke-10 Liga, manakala PDRM FC di kedudukan ke-13. Di Iskandar Puteri, JDT turut berpesta gol apabila membelasah Kuala Lumpur City FC 7-0. Dalam perlawanan lain, Selangor kembali merampas kedudukan kedua Liga selepas menumbangkan Penang FC 4-0. Badminton Piala Thomas, Perancis semakin hampir mencipta sejarah selepas menewaskan juara 2022 India 3-0 di separuh akhir, sekaligus mara ke perlawanan akhir pertama untuk bertemu juara bertahan China. Mata Perancis disumbangkan perseorangan utama yang juga pemain nombor 4 dunia Christo Popov, diikuti pemain nombor 10 dunia Alex Lenier dan perseorangan ketiga Thomas Junior Popov. China yang mengatasi Denmark 3-0 pula meraih mata menerusi pemain nombor 1 dunia Xi Yuki, peregu utama Liang Wei Keng Wang Chang dan pemain nombor 7 dunia Li Shifeng. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Okay, PKM, tubuh pasukan khas teliti isu kekurangan doktor. Pengukuhan berterusan ringgit bukti kekuatan asas ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Mei 2007, sambutan Hari Buruh, integriti kunci pembangunan negara. Pada hari ini dalam tahun 2007, sambutan Hari Buruh diadakan di Putrajaya dengan tema Integriti Kunci Pembangunan Negara. Dalam majlis tersebut, Perdana Menteri Malaysia ketika itu yang amat berhormat Datuk Seri Haji Abdullah Ahmad Badawi menekankan kepentingan integriti sebagai asas utama dalam usaha membangunkan negara yang maju dan berdaya saing. Beliau turut menyampaikan penghargaan kepada wakil pekerja sebagai tanda pengiktirafan terhadap sumbangan besar golongan tersebut kepada kemajuan negara. Dalam era globalisasi yang penuh cabaran, integriti menjadi elemen penting bagi memastikan tadbir urus yang baik serta pembangunan yang mampan. Justeru, sambutan Hari Buruh bukan sekadar perayaan tahunan, malah menjadi platform penting untuk menghargai sumbangan pekerja yang gigih berusaha memajukan negara serta memperkukuhkan komitmen bersama ke arah pembangunan yang lebih mampan.

0: info yang terkini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Kita bersua lagi untuk waktu ini di Nasional FM setelah anda mendengarkan perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara menerusi berita jam 7 pagi selama 10 minit sehingga pada pukul 7.10 minit pagi. Dan berita seterusnya dapat anda dengarkan nanti insya-Allah pada pukul 8 pagi nanti, 9 pagi, 10 pagi dan juga pada pukul 12 tengah hari. Baiklah, sedikit perkongsian info semasa di Nasional FM. Ini berkaitan dengan 3 ekor gajah yang diberi nama sebagai Dara, Amoy dan juga Kelant dikabarkan akan dibawa pulang segera dari Jepun kerana kesukaran menyesuaikan diri dengan perubahan cuaca dan habitat di negara berkenaan. Menurut Menteri Besar Pahang, Dato' Sri Wan Rosli Wan Ismail berkata pihaknya tidak dimaklumkan terlebih dahulu mengenai pemindahan haiwan berkenaan ke luar negara sehingga perkara itu tular di media sosial. Beliau juga berkata perkara itu tidak dimaklumkan kepada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRI sebelum ini. Sehubungan dengan itu, pihaknya telah pun menggesa agar isu berkenaan diselesaikan segera melalui perbincangan dengan kementerian berkaitan serta pihak Zoo Negara Malaysia, khususnya Zoo Taiping, bagi mempercepatkan proses membawa pulang haiwan berkenaan. Tambah beliau, lokasi penempatan semula gajah itu telah pun dicadangkan di Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan PKGK Kuala Gandah Pahang yang mempunyai kebudayaan sesuai untuk penjagaan dan pemulihan. Itu sebab sedikit perkembangan terkini yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda di Nasional FM. Jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal, terus melekat. Nasional FM

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pamat tempe, belanggar dengan motokar.
0: Memangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional Effect.

Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Untuk waktu ini, saya nak kongsikan maklumat trafik yang saya perolehi menerusi laman X Plus Line ataupun dahulunya kita panggil laman Twitter. Yang pertamanya, sekitar jam 7 pagi tadi, ada kemalangan yang berlaku di kilometer 234 Pangkosong arah utara dari Simpang Ampat ke Pedas Linggi. Dikabarkan lorong kecemasan telah pun ditutup. Satu lagi kemalangan juga telah pun berlaku, ini di kilometer 425 Perpangkosong arah utara dari Bukit Beruntung ke Bukit Tagan, juga lorong kecemasan telah pun ditutup. Okey, seterusnya, ini berkenaan penyelenggaraan jalan raya yang mana kerja penyelenggaraan di Jabatan Pulau Pinang di line MCH 0.6 hingga line MCH 1 Perpangkosong arah timur dari Georgetown ke jambatan, lorong sebelah kiri telah pun ditutup. Trafik masih lagi terkawal. Diminta anda semua pandu berhati-hati, patuhi arahan papan tanda dan juga sila cakna dengan segala arahan yang telah pun diberikan. Itu antara maklumat trafik yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Kalau anda ada maklumat trafik, anda lalu jalan tersebut tiba-tiba ada kemalangan, ada penyelenggaraan dan sebagainya, nak kongsikan situasi terkini, boleh hubungi nombor ini 03-2282-0393 dan juga 03-2282-0363. Okey, jom kita dengarkan lagu ini. Terus kekal bersama kami, Nasional FM. Sentiasa.

0: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi
1: 03-22-80-393 dan juga 03-22-80-363. Boleh hubungi saya nombor ini untuk anda buat ucapan secara langsung di Nasional FM. Kalau malu dan juga segan, boleh buat ucapan menerusi cara yang kedua. Anda boleh hantarkan ucapan anda itu di Facebook kami Nasional FM. Seperti mana yang telah pun dihantar oleh Nenek Ani. Assalamualaikum Nazif Amir Syukri. Semoga sentiasa sejahtera dan juga berbahagia di samping keluarga tersayang. Terima kasih Nenek Ani. Masya Saleh. Assalamualaikum Nazif Amir Syukri. Selamat pagi. Selamat berhujung minggu. Selamat bertugas. Saya doakan semoga tugas anda lancar dan juga dipermudahkan serta sihat selalu hendaknya. Ita Chod. Assalamualaikum Nazif Amir Syukri. Selamat berhujung minggu. Selamat bertugas. 6 pagi hingga pukul 12.30 hari. Marina Wati. Assalamualaikum. Salam hujung minggu Nazif Fahmi. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan lagu-lagu terbaik selama 6 jam bersama Nazri 6 hingga pukul 12.30 hari. Damu Yani. Assalamualaikum Nazif Amir Syukri. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Selamat berhujung minggu. Ida hadir dari Parit Raja Batu Pahat Johor Bahru untuk pagi ini. Ita Rozaya Sumandak Sabah. Salam pagi Ahad yang ceria bersama DJ Kacak Nazif Amir Syukri 6 jam di Nasional FM. Okey, terima kasih. Terus hantarkan lagi ucapan anda untuk waktu ini. Sambil-sambil itu, jom kita berhibur lagi dengan lagu yang cukup istimewa di Nasional FM. Terus layan Nasional FM.

0: Perlawanan Bola Sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Mereka adalah usahawan yang terus mengurang langkah.
2: Kalau kita sebagai usahawan ni, kita perlu nekat lah.
3: Betul.
2: Sebab bila saya memang prinsip saya,
3: yeah,
2: memang kalau buat, biar sampai jadi.
1: Jalan terus sampai jadi. Berkongsi pengalaman bagaimana ingin terus berjaya dalam bidang keusahawanan. Bersama anda setiap Selasa 2.30 petang, Jalan terus sampai jadi.
4: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

4 jam 8 pagi nanti sama-sama untuk anda dengarkan berita ringkas terus menerus dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk anda mendengarkan perkembangan terkini apa yang berlaku dalam dan juga luar negara di Nasional FM. Okey, pukul 8 pagi dan selepas itu anda akan terus bersama dengan saya lagi sehingga pada pukul 12 tengah hari. Dan sambil-sambil itu juga kalau anda nak hubungi, nak buat ucapan secara langsung, talian terus dibuka. Okey, ingat nombor ini, simpan nombor ini di telefon bimbit anda. Ingat dalam kepala anda, nombornya 03-2282-0393 dan juga 03-2282-0363. Sambil kita menantikan berita ringkas jam 8 pagi, jom kita dengarkan lagu ini. Terus layan Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Pesona FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 8 Pagi. Pasukan petugas khas antara kementerian telah ditubuhkan bagi meneliti isu kekurangan doktor dan pakar perubatan termasuk aspek pengekalan bakat dalam sektor kesihatan negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata satu garis masa khusus ditetapkan bagi memperhalusi dan merangka penyelesaian menyeluruh terhadap perkara berkenaan. Katanya masalah kekurangan doktor harus ditangani secara tuntas bersama-sama kementerian lain dengan lebih bersistematik. Pelaksanaan integrasi log masuk tunggal SSO aplikasi MyJPJ beroperasi dengan baik dan lancar tanpa sebarang gangguan teknikal. Menurut kenyataan, sistem SSO My Digital ID serta proses integrasi dengan aplikasi MyJPJ berada dalam keadaan stabil dan berfungsi seperti dirancang, sekaligus membolehkan pengguna mengakses perkhidmatan dengan lebih mudah serta selamat. Sehingga kini, 7 juta pengguna MyJPJ telah mendaftar. Seramai 2.45 juta pengunjung dan pelancong dari dalam serta luar negara direkodkan memasuki Terengganu pada suku pertama tahun ini. Exco Negeri Datuk Razali Idris berkata jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara berbanding 2.03 juta pelancong bagi tempoh sama tahun lalu, yang melibatkan penghasilan pendapatan antara 700 juta hingga 900 juta ringgit yang dijana daripada pelbagai industri antaranya perhotelan, inap desa dan makanan. Di Perak, sepasang suami isteri warga emas maut selepas kereta dinaiki terbabit dalam kemalangan melibatkan dua kereta di Teluk Intan. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabrozin Nur Ahmad berkata, pasangan berusia 70 tahun itu meninggal dunia.